0: berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara dengan sekarang kelompok keliling Indonesia nih. Moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui tentang wisata ekspor. Jadi nanti mak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan lagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Terdengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqoh berakhir, para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
4: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kembali dari Pro 3 RRI berupa dinamika olahraga. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak perakiran cuaca untuk wilayah Natuna hari ini Minggu 20 September 2026 langsung dari BMKG Maritim Natuna.
2: Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Minggu 20 September 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Alpi dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Kak Alpi gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
2: Tetap semangat ya, Kak Alpi. Baik, langsung saja kita dengarkan update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 20 September 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Tiga, dan Pulau Punguran. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan. Dan untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau kepada teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Alfi ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan di Pro 2 dan di Pro 1 setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Ranai menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi di Ranai Menyapa edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Semoga kabar Anda sehat di pagi ini pendengar, dengan kegiatan-kegiatan di minggu pagi. Semangat terus ya, dan tetap jaga kesehatan juga, karena ya seperti yang sama-sama kita ketahui, kualitas udara di Natuna masih dalam kondisi yang kurang baik saat ini ya, akibat paparan kabut asap. Dan tadi juga sudah sama-sama kita ikuti update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna untuk hari ini pendengar ya, di wilayah Natuna. Dan memang ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pendengar. Baik, pukul 7.42 menit saat ini, seperti biasa di Ranai Menyapa, Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan mendengar ya, yang berbagi informasi yang ada di yang ataupun yang terjadi di sekitar Anda juga bisa mendengar di 0811 7033669. Nah pendengar, program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu ya, di awal tahun, tepatnya di bulan Februari 2025. Dan untuk di Natuna sendiri, seperti yang diinformasikan sebelumnya tadi di Warta Berita Daerah pendengar, bahwa untuk di wilayah Natuna sendiri hingga saat ini

alasan. Mungkin Anda juga ingin berbagi pengalaman barangkali yang sudah mengikuti program ini atau yang belum, alasannya kenapa barangkali pendengarnya, bisa Anda berbagi di Ranai Menyapa pagi ini. Sekali lagi silakan di 0811 7033669. Nah, sebenarnya program ini yaitu tadi sudah dilaksanakan sejak Februari 2025, dan targetnya kepada seluruh warga negara Indonesia pendengar ya, dari yang baru lahir hingga yang termasuk yang sudah lansia juga ya, nah, dari usia 0 hingga 6 tahun dan juga usia 18 tahun ke atas. Dan ya, kalau ada yang usianya 7 hingga 17 tahun, ini ada, dia ada klasifikasinya juga sebenarnya pendengar ya. Seperti yang di usia 7 hingga 17 tahun, usia ini akan mendapatkan cek kesehatan gratis di sekolah ya, pada tahun ajaran baru. Dan cek kesehatan gratis ini bisa didapatkan di puskesmas terdekat pendengar ya. Nah, jadi ya kalau untuk di Natuna sendiri angkanya masih sangat jauh. Jadi mungkin ya ada beberapa alasan barangkali yang bisa Anda sampaikan di pagi ini pendengar ya, kenapa masyarakat kita masih enggan melakukan program cek kesehatan gratis ini ya, atau memang merasa kondisi tubuh masih sehat-sehat aja barangkali, ataupun ya mungkin ada yang merasa dibayangi rasa takut barangkali ya, takut terhadap hasil diagnosis dan potensi biaya pengobatan selanjutnya yang tidak bisa diduga juga ya. Banyak faktor lah pendengar ya kenapa masyarakat enggan melakukan program cek kesehatan gratis ini. Oke, yang pasti ya tujuan dari program ini sebenarnya baik untuk masyarakat ya, untuk ya salah satunya untuk mengetahui kondisi terkini tubuh kita pendengar ya. Selain itu juga untuk mendeteksi dini penyakit, yaitu menemukan potensi penyakit serius atau kronis sebelum muncul gejala atau malah bertambah parah pendengar ya. Kemudian juga salah satunya tujuan dari cek kesehatan gratis ini untuk memastikan masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko atau penyakit langsung ini mendapatkan tata laksana medis, pendampingan, serta pengobatan yang tepat juga. Selain itu juga untuk menghemat biaya pendengar ya, menghemat biaya pengobatan, yaitu meringankan beban finansial dari biaya pemeriksaan mandiri maupun pengobatan jangka panjang saat penyakit terlanjur sudah parah ya. Nah, jadi yang ya mungkin belum pernah melakukan cek kesehatan gratis, mungkin harus coba pendengar ya. Gimana kita ingin juga mengetahui kondisi tubuh kita dari diagnosis yang dilakukan oleh para medis ya di program cek kesehatan gratis ini. Dan salah satu tujuannya juga dari program ini yaitu untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar akan kondisi tubuh serta membiasakan pemeriksaan berkala ya, ya untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat pendengar. Oke, sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini silakan di 0811 7033669. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

Ada Naif mendengar. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lagu yang dirilis 2002 ya, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Rane Menyapa pagi ini bersama saya Adi Pendengar. Nah, terkait dengan program cek kesehatan gratis, kalau untuk di Natuna sendiri yang masih sangat-sangat jauh dari angka yang sudah ditetapkan pendengar ya, baru ya sekitar belasan persen lah ya yang mengikuti program cek kesehatan gratis ini yang sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun lalu pendengar. Dan untuk di seluruh tanah air pendengar, update dari program cek kesehatan gratis ini, update terakhir di bulan lalu pendengar, ini sudah menjangkau sekitar 108 juta orang pendengar ya. Nah, sepanjang tahun lalu di 2025 ada 70,2 juta orang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui cek kesehatan gratis ini. Nah, sedangkan di tahun ini hingga pertengahan tahun ini jumlah yang sudah mengikuti program ini mencapai 59,5 juta orang atau hampir 60 juta pendengar ya.

Oke, sekali lagi pendengar yang ingin bergabung di Rana yang menyapa silakan ya di 0811 7033669. Yang ingin ya berbagi ceritanya, yang pernah mengikuti program cek kesehatan gratis ini seperti apa, apa yang belum pernah, yang ya mungkin masih ragu-ragu barangkali. Ada yang ingin berbagi informasi juga di sekitar Anda juga bisa pendengar ya. Sekali lagi di 0811 7033669. Nah, program ini dilaksanakan di seluruh puskesmas yang ada di tanah air, pendengar ya, atau sekitar ada 10.200 puskesmas di tanah air yang siap melakukan pelayanan untuk program cek kesehatan gratis ini, pendengar ya. Nah, jadi kepada masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat di dengan domisilinya pastinya, pendengar ya, agar ya proses cek kesehatan ini lebih mudah diakses juga ya.

0: Nah, pendengar, sebelumnya pernah disampaikan juga oleh Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, Dr. Maria Endang Sumiwi menyatakan bahwa ada survei yang dilakukan, rupanya masih banyak yang belum mengetahui program cek kesehatan gratis ini, pendengar ya. Nah, jadi ada juga orang-orang yang tidak melakukan cek kesehatan gratis ini karena belum tahu ada program ini, pendengar ya. Dan alasan-alasan lainnya juga yang banyak ditemukan dari survei ini adalah merasa masih sehat dan belum ada waktu yang cocok juga, pendengar ya.
1: Ranai penyapa.
0: Ya, kemudian ada beberapa alasan lainnya juga yang masih enggan mengikuti program ini, pendengar. Dan ya, sekali lagi program ini masih diselenggarakan hingga saat ini, pendengar, di seluruh puskesmas yang ada di seluruh tanah air.

Pak sudah pukul 7.56 menit saat ini. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di hari Minggu ini. Semoga hari yang menyenangkan pendengar ya. Dan tetap jaga kesehatan.

0: Mendengar matamu dari Titi DJ dan sampai di sini juga kita di Ranai menyapa di si hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan program Si Kecil Menyapa yang hari ini akan diisi oleh TK Muslimat NU.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Sobahul khair. Good morning student. Iya, biasanya kita sebelum memulai kegiatan kita ngapain dulu anak bunda? Iya, yuk sama-sama kita baca doa sambil nyanyi. Di

0: Oke, anak-anak bunda, alhamdulillah sekarang kita lagi di acara Si Kecil Menyapa. Dari mana kita? Ayo, sapa temannya di rumah dulu.
1: Hai teman-teman.
0: Iya, anak-anak bunda, sekarang kita mau nyanyi lagi nih lagu senangnya di waktu pagi ya. Yuk, satu, dua.

Oke, hari ini anak-anak semua ditemani sama Bunda, Bunda Hasma, ada Bunda Koma, dan ada juga Bunda Ri. Iya. Mau tahu tak kawan-kawan di rumah siapa saja nama temannya yang ada di sini? Pastinya mau tahu ya. Ya, kita perkenalan dulu sama teman-temannya di rumah. Kita absen dulu sambil nyanyi. Ayo anak bunda yang semangat. Kalau

0: Muslimat NU. TK Muslimat NU. Ya, good job anak bunda. Hari ini hari apa anak bunda? Hari apa anak bunda? Iya, hari Kamis. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa ya? Iya, hebat anak bunda. Hari ini tanggal 10 bulan apa anak bunda? Iya, bulan September tahun? Iya, 2026. Ayo sama-sama kita tepuk profil anak bunda. Semuanya tepuk ya. Tepuk profil.
1: Hari ini hari Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2026. Selaku TK Muslimat NU, alamatnya Jalan Hasanuddin Batu Hitam, Ketua Yayasan Ibu Hajah Siti

0: Bupati Kepulauan Riau, Gubernur Bapak Ansar Ahmad, Wakilnya Bapak Nyanyang, Kabupaten Natuna, Bupati Ibu Chen Suilan, Wakilnya Bapak Jarmi, Kotaku Kota Ranai.
1: Iya, anak bunda, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo.

0: Iya, anak bunda hari ini good job semuanya. Selanjutnya anak bunda akan ditemani sama bunda Koma. Kepada bunda Koma dipersilahkan.
1: Oke, anak bunda semuanya masih semangat? Oke, coba kalau masih semangat. Sekarang bunda minta anak-anak bunda bergantian untuk memimpin di depan macam-macam bacaan ya. Nanti bunda yang bilang. Yang pertama bunda minta anak bunda untuk membacakan ayat kursi dan ayat 1000 dinar. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Oke, ayo Atar, Uwais, Rara, Desha sama Aruna. Ayo sayang, maju ke depan nak. Iya.
2: Hai teman-teman, nama saya Atar.
3: Nama saya Uwais.
4: Saya Desha.
2: Ayat kursi, bis

0: Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih anak bunda. Ayo semuanya kita kasih tepuk salut.
1: Salut, salut.
0: Salut, salut.
1: Salut.
0: Oke, selanjutnya siapa lagi anak bunda yang mau memimpin di depan? Untuk membacakan Pancasila. Iya, sebelumnya bunda tanya dulu, Pancasila kita ada berapa? Ada lima. Ayo, siapa tadi yang mau maju ke depan? Bacakan Pancasila. Quenzi B1, Patia, Haki, sama Mutia. Ayo sayang.
2: Ayo.
0: Bacakan Pancasila.
2: 1, 2, 3.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemasyaan yang adil dan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: 9, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, terima kasih Anak Bunda. Silakan duduk lagi. Oke, tadi yang tampil itu membacakan Pancasila, yaitu Kuenzi, Patia, Haki, dan Mutia. Terima kasih ya. Oke, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: Oke, kita lanjut ya. Siapa lagi nih anak bunda yang mau membacakan doa kedua orang tua dan doa kebaikan dunia dan akhirat? Iya, ayo gantian ya. Syafiq, Bila, Atala, Sanum, Payola, ayo sayang. Oke, ayo perkenalkan diri dulu, ayo Atala.
1: Hai kawan-kawan, saya Atala.
2: Nama saya Syafiq.
3: Nama saya Payola.
4: Nama saya Bila.
0: Oke, kami akan membacakan doa kedua orang tua dan kebaikan dunia akhirat. Ayo doa kedua orang tua.

0: Iya, terima kasih anak bunda. Silakan duduk. Ayo, kita kasih tepuk amazing dulu untuk kawan-kawannya. Tepuk amazing.
1: Wow, amazing.
0: Oke, siapa lagi ya yang mau tampil ke depan, yang mau memimpin kawannya? Siapa lagi? Ayo. Sebelumnya bunda mau tanya dulu, malaikat kita ada berapa semuanya?
1: 10.
0: Ada berapa?
1: 10.
0: Kita Allah ada berapa?
1: 4.
0: Ada 4. Good job. Ayo, yang mau menyanyikan lagu 10 malaikat dan kitab-kitab Allah siapa? Iya. Ayo. Atia, Quenzi B2, Dita, Rindu, Tanisa. Ayo saya silakan maju. Sekarang perkenalkan diri dulu. Ayo, siapa kawan-kawannya?
2: Hai kawan-kawan.
3: Hai kawan-kawan.
2: Namanya?
3: Nama saya Atia.
4: Saya Quenzi.
5: Saya Tanisa.
6: Nama saya Dita.
7: Nama saya Rindu.
0: Oke, ayo menyanyikan lagu 10 malaikat. 1, 2, 3.
1: 10 malaikat.

0: Al-Qur'an Nabi Muhammad. Innal Nabi Isa Al-Qur'an Nabi Muhammad.
1: Oke, good job. Terima kasih anak bunda. Silakan duduk. Masih semangat anak bunda? Masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi nih anak bunda yang mau memimpin di depan, yang membacakan hadis dan surah Al-Fil? Ayo, siapa yang mau tampil? Iya, ayo, yang Alea, Alea, Aisyah, Una, Zeze, Apik, ayo sayang, maju. Oke, ini akan membacakan hadis, hadis niat sama hadis sholat dan surah Al-Fil. Ayo baca hadis niat dulu. Hadis niat.

0: Oke, terima kasih anak bunda. Silakan duduk. Ayo kita kasih tepuk salut dulu tuh kawannya. Tepuk salut. Oke, terima kasih ya anak bunda semuanya sudah berani tampil ke depan untuk memimpin kawan-kawannya yang ada di sini dan di rumah untuk membaca doa Pancasila dan surah pendek. Oke anak bunda, hari ini kita sudah masuk minggu ke-7. Anak bunda masih ingat topik kita minggu ini apa?
1: Iya, apa topik kita?
2: Lingkunganku.
0: Iya, subtopiknya apa?
2: Masyarakat sekitar.
0: Iya, masyarakat sekitar. Keluarga juga kemarin. Iya, minggu kemarin. Good job semuanya. Oke, anak bunda tahu nggak apa itu masyarakat? Kalau menurut anak bunda, masyarakat itu apa ya?
1: Keluarga.
0: Apa?
2: Keluarga.
0: Keluarga. Terus yang lain, apa itu masyarakat?
1: Keluarganya. Apa saya?
2: Orang yang banyak.
0: Orang banyak. Terus yang lain, apa lagi? Masyarakat itu apa?
1: Apa?
0: Tetangga, oke, semuanya udah good job semua jawabannya. Ada yang jawab tetangga, keluarga, orang banyak. Jadi anak bunda, masyarakat itu adalah sekelompok orang yang tinggal dan bekerja sama di suatu tempat. Jadi orang itu saling tolong menolong dan saling membantu. Betul tadi orang banyak, iya. Terus bagaimana sikap kita di masyarakat anak bunda?
1: Baik. Gimana sikap kita?
2: Baik.
1: Iya harus baik. Terus harus baik lagi?
2: Baik.
1: Harus apa?
2: Membantu.
0: Saling membantu. Terus?
2: Berbagi.
0: Iya saling berbagi. Jadi sikap kita di masyarakat, di orang banyak itu, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu sikap kita yaitu kita saling berbagi, saling membantu dan kita harus sopan santun. Good job semuanya. Oke, anak bunda, sekarang anak bunda akan dibimbing lagi sama Bunda Ria. Silakan Bunda Ria.
3: Masih semangat anak bunda? Masih semangat? Masih, oke. Kalau masih semangat, ayo tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, adik kecil cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.

jempol semuanya. Mau pulang anak bunda? Mau pulang? Mau. Oke, kalau mau pulang ayo kita sama-sama menyanyikan gelang sepatu gelang. Satu, dua, tiga. Gelang.

Sebelum kita pulang, biasanya kita baca apa? Iya, baca doa. Ayo tampungkan tangannya. Baca surah Al-Asr.

kendaraan.

0: Selamat siang anak bunda.
1: Selamat siang bunda.
0: Masih semangat anak bunda. Bagaimana perasaan anak bunda hari ini? Senang tidak berkunjung di RRI? Baiklah teman-teman yang ada di rumah, cukup sekian dari kami dari TK Muslimat NU. Ayo kita ucapkan terima kasih buat teman-teman di rumah.
2: Terima kasih teman-teman di rumah.
0: Ucapkan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Ranai pagi ini. Ranai

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Semoga semangat di pagi ini ya, sudah mulai cerah walaupun masih kabut asap ya. Oke, di hari ini tanggal 20 September ada juga beberapa peringatan ya yang dirayakan setiap tanggal 20 September pendengar. Di antaranya kami lansir dari rri.co.id, ada Hari Bersih-Bersih Sedunia. Wah, pas ya di hari Minggu kayaknya waktu yang tepat nih buat bersih-bersih nih pendengar ya. Atau World Cleanup Day yang dirayakan secara global setiap tanggal 20 September yang secara resmi ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pendengar ya. Nah, tujuannya untuk mengajak semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan ya dan pembangunan berkelanjutan pendengar. Nah ya, kalau yang ngomongin tentang kebersihan ya, ini salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari pendengar ya. Mana bersih ini bisa untuk kita menjadi lebih tetap sehat Pak, pastinya ya. Dan ya, tepat sekali nih hari Minggu untuk bersih-bersih. Mungkin sepekan ini disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, pulang kerja sudah capek jadi gak sempat bersih-bersih halaman ya setidaknya ya. Nah, jadi hari Minggu ini kayaknya menjadi hari yang tepat nih buat kita bersih-bersih nih pendengar ya, atau gotong royong sama satu RT barangkali biasanya. Ada juga pendengar peringatan International Day of University Sport atau Hari Olahraga Universitas Internasional pendengar ya, yang dibagi setiap tanggal 20 September yang ditetapkan oleh UNESCO pendengar ya.

PBB, tetapi dirayakan setiap tanggal 20 September pendengar ya. Dan BMFT ini merupakan atau menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan atau identitas unik sebuah aset digital, dan teknologi ini kemudian digunakan dalam seni, koleksi, permainan, hingga berbagai aset digital. Nah, sebelumnya peringatan ini dirayakan oleh komunitas teknologi digital sejak tahun 2022 yang lalu, pendengar ya. Tanda yang Anda yang sedang berulang tahun di tanggal 20 September, selamat ulang tahun ya. Semoga tambah usia, tambah berkah, tambah dewasa, sukses terus hingga hingga tua pastinya ya. Oke, sudah pukul 8.45 menit. Tetap semangat dengan kegiatan Anda di hari Minggu ini, pendengar.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
6: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
5: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
6: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
5: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Darah Manisku dari Krisya Pendengar, lagu yang dirilis tahun 2002. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di pagi minggu ini ya. Masih semangat pastinya mendengar dengan beragam kegiatan Anda atau kegiatannya ditunda karena kabut asap. Ya, seperti beberapa kegiatan juga pendengar ya yang ditunda akibat ya kabut asap yang tidak memungkinkan diadakan acara-acara keramaian seperti pelaksanaan festival literasi ketiga Kabupaten Natuna pendengar ya, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung 14 hingga 16 September yang lalu. Ini jadwalnya dirubah pendengar ya. Nah, kegiatan ini diubah jadwalnya ke tanggal 28 hingga 30 September nanti. Nah, ini terkait lagi-lagi karena kabut asap pendengar ya. Jadi untuk ya lebih untuk meminimalisir dampak-dampak kesehatan yang bisa saja terjadi ya, apalagi untuk adik-adik pelajar nih pendengar ya, yang ya sebelumnya dilakukan juga belajar di rumah pendengar ya. Akibat paparan kabut asap pendengar. Nah, festival literasi ini merupakan yang ketiga pendengar ya di Kabupaten Natuna yang nantinya akan melibatkan tiga kelompok utama. Ada peserta seminar, peserta pentas seni dan pengunjung juga. Dan untuk kegiatan seminar ini akan dilaksanakan mulai dari jenjang SMP dan SMA yang akan mendapatkan materi mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas. Kemudian literasi keuangan nanti ditujukan kepada para pelaku ekonomi, warga. Kemudian ya semoga jadwal, perubahan jadwal ini tidak mengurangi dari tujuan pelaksanaan festival literasi ketiga ini pendengar ya, dengan tujuan untuk ruang edukasi dan pengembangan budaya literasi masyarakat juga. Dan jadwal baru ini seluruh rangkaian kegiatannya tidak berubah pendengar ya, cuma diubah jadwal harinya saja. Jadi nanti festival literasi ketiga ini akan sekali lagi akan dilaksanakan akhir bulan, tepatnya tanggal 28 hingga 30 September 2026.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih kemarin rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

105,9 Prosata RRI Ranai Makhluk Cahaya The Fortunes featuring Nadine Amiza pendengar. Terima kasih masih enjoy dengerin Prosata di pagi ini. Masih dalam suasana kabut asap nih pendengar ya. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker nih, disarankan pendengar ya, menggunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi pendengar ya, akibat paparan kabut asap yang masih terjadi hingga hari ini ya, akibat kebakaran hutan dan lahan juga pendengar. Oke, sudah pukul 9.38 menit. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Sudah punya rencana jalan-jalan hari ini pendengar? Semoga dia bisa bikin Anda happy di hari ini. Ayo masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia jelang pukul 10 nanti. Naf, bila nanti kau milikku.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

105,9% dari Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Minggu 20 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya ada rekan Rudia di Ranai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan pendengar ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
7: Jendela Negeri.
10: Baik, peringatan saat ini sudah pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Kembali kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026 ya. Dan Jendela Negeri pagi ini kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ditemani kami yang bertugas di Ranai siang ini bersama saya Rodiah, dan saat ini masih ditemani oleh Almira dan Bung Agus ya, hingga pukul 11 nanti. Nah, baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami rasa pasti banyak sekali aktivitas yang Anda lakukan hari ini, mengingat hari ini akhir pekan ya, waktu yang sangat sibuk bagi kita, terutama sebagai ibu rumah tangga ya. Namun ada juga sebagian orang ya, hari libur, hari akhir pekan ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu, karena waktu untuk jalan-jalan, untuk me time ya. Jadi apapun itu, mudah-mudahan kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sebaik mungkin. Nah, baik pendengar di Jendela Negeri untuk pagi ini, tema kita ini berkaitan dengan Indonesia layak anak ya. Nah, pagi ini kami akan berbagi informasi terkait dengan peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Nah, pendengar, sebuah bangsa akan maju ketika memiliki generasi penerus bangsa dengan kualitas yang baik dan mumpuni ya. Selain dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena lingkungan membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kemudian psikososial, dan gizi anak. Nah, faktor bawaan merupakan faktor yang berasal dari orang tua dan diwariskan kepada anak sejak lahir, sehingga harus diterima apa adanya dan tidak dapat direkayasa. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan dapat direkayasa sebagai bentuk upaya untuk mengatasi kekurangan dari faktor bawaan sekaligus meningkatkan kualitas anak. Nah, salah satu bentuk rekayasa dari faktor lingkungan untuk meningkatkan kualitas anak yaitu dengan menjaga kesehatan anak ya. Pendengar, kesehatan anak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas anak ya. Penerapan perilaku hidup sehat adalah upaya mendasar yang bersifat ramah anak untuk menjaga kesehatan anak ya. Semua orang tentu menginginkan rumah dan lingkungan sekitarnya yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Demikian juga halnya dengan anak-anak. Mereka menginginkan dan membutuhkan tempat bernaung yang damai, menyenangkan, dan membuat betah untuk tinggal. Nah, pendengar, secara fisik, rumah adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari panas terik di siang hari, cuaca hujan, serta dingin di malam hari. Namun demikian, pendengar, rumah juga mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan hal ini tidak hanya ditimbulkan oleh fisik rumah, suasana aman, nyaman, dan menyenangkan juga dipengaruhi oleh interaksi antar anggota keluarga ya. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Jendela Negeri.
3: Ya, peringat saat ini sudah pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di acara Jendela Negeri pagi ini, berbicara tentang menciptakan lingkungan yang aman bagi anak kita ya. Pendengar, upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk optimalisasi peran keluarga dalam menerapkan perilaku hidup sehat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, yaitu dengan memberikan contoh perilaku hidup sehat yang tepat kepada anak ya. Misalnya mencuci tangan sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh pemerintah, tidak merokok di depan anak, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian mengajak anak untuk melakukan perilaku hidup sehat bersama-sama. Misalnya mengajak anak merapikan atau membersihkan mainan ketika selesai bermain, ataupun melakukan aktivitas fisik dan berolahraga bersama ketika di sore hari ya. Nah, peringat, selain itu bisa juga dengan cara memfasilitasi anak agar senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat ya. Misalnya menyediakan sabun cuci tangan yang aman untuk digunakan oleh anak, karena pada beberapa kasus terdapat anak yang memiliki kulit sensitif dan tidak cocok dengan sabun tangan tertentu ya. Nah, di samping itu bisa juga dengan cara mengajari dan membimbing anak untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, ini misalnya ketika anak sudah tidak menggunakan popok, maka mulai kenalkan toilet kepada anak. Jadi penting bagi orang tua untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakan toilet agar anak terbiasa untuk BAB dan BAK pada tempatnya, serta anak mampu untuk menjaga kebersihan toilet setelah selesai menggunakannya ya. Pendengar, orang tua memiliki peran, kemampuan dan tanggung jawab untuk menciptakan suasana rumah dan lingkungannya menjadi aman, nyaman dan menyenangkan, terutama untuk anak-anak. Jadi walaupun rumah memiliki berbagai kekurangan, tetapi harus menjadi tempat yang paling nyaman bagi seluruh anggota keluarga ya. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan, ini merupakan salah satu tips orang tua hebat ya. Jadi membangun lingkungan aman bagi anak adalah tanggung jawab utama yang harus diemban oleh keluarga dan juga masyarakat. Nah, pendengar, dalam lingkungan yang aman, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa takut akan kekerasan, penyalahgunaan atau bahaya lainnya. Jadi peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara emosional, fisik dan juga sosial. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
0: Dadah mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Jendela Negeri.
3: Iya, beringat sudah pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Jendela Negeri pagi ini. Tapi kita ini tentang menciptakan lingkungan yang aman bagi anak ya. Dan beringat, setiap orang tua dan anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama ketika datang ke perlindungan dan keamanan anak-anak ya. Lingkungan yang aman memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik, berkembang secara emosional, dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka dengan keyakinan. Nah, pentingnya membangun lingkungan yang aman bagi anak ini meliputi melindungi anak dari bahaya fisik dan psikologis, kemudian memberikan rasa nyaman dan keamanan, mendorong eksplorasi dan pembelajaran yang aman, menciptakan hubungan yang positif dengan anggota keluarga dan masyarakat, dan memiliki dampak positif pada mental dan kesehatan fisik anak-anak ya. Jadi pendengar, keluarga adalah lingkungan pertama yang anak-anak hadapi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dan membangun lingkungan aman bagi anak-anak ya. Nah, jadi ada beberapa cara di mana keluarga dapat berperan dalam membangun, maksud kami dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman. Misalnya menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak ya. Kemudian menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak-anak sehingga mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah apapun yang mereka hadapi ya. Kemudian melakukan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas anak tanpa menjadi terlalu otoriter ya. Kemudian mengajarkan anak-anak tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana menghadapinya dengan bijak dan juga aman ya. Nah, jadi itulah beberapa cara di mana keluarga dapat berperan dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak ya. Nah, jadi tentu tidak sedikit peran kita sebagai orang tua yang mana mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk anak yang berkarakter, yang cerdas, yang aman, nyaman, dan terlindungi. Nah, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara emosional, fisik, dan juga sosial ya. Dan maka dari itu sangat penting sekali bagi kita untuk membangun lingkungan yang aman bagi anak dan bagaimana keluarga dan masyarakat dapat berperan aktif dalam hal ini. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Jendela Negeri.
3: Pendengar, kita masih berbagi informasi terkait dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak ya. Jadi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dimulai dari rumah yang bersih, bebas dari kekerasan, dan penuh dukungan emosional dari keluarga ya. Jadi pendengar, beberapa langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, yaitu lingkungan fisik yang sehat dan bebas bahaya ya, seperti kebersihan rumah ya. Nah, perlu kita jaga ventilasi, sanitasi, dan kebersihan lingkungan sekitar agar anak terhindar dari penyakit. Kemudian keamanan ruang bermain dengan memastikan area bermain anak bebas dari benda tajam, zat berbahaya seperti obat atau bahan kimia, dan soket listrik yang terbuka. Kemudian pengawasan aktif juga penting. Awasi aktivitas anak secara memadai, baik di dalam rumah maupun saat mereka berada di luar rumah ya. Kemudian itu bentuk lingkungan fisik yang sehat dan bebas bahaya. Kemudian lingkungan emosional dan keluarga yang suportif juga tidak kalah pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak kita

Ya, yaitu dengan cara komunikasi terbuka. Jadi dengan bangun kebiasaan saling mendengar dan berbicara secara terbuka, anak akan merasa dihargai dan dicintai. Kemudian bebas dari kekerasan. Nah, ciptakan suasana rumah yang damai tanpa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Kemudian dukungan kepercayaan diri dengan berikan ruang bagi anak untuk berekspresi, menghargai perbedaan serta menumbuhkan kemandirian ya. Nah, kemudian untuk ruang sosial dan digital yang aman dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya. Jadi pastikan sekolah dan tempat bermain anak bebas dari perundungan atau bullying dan diskriminasi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga pendengar, pengawasan dunia digital ya. Jadi melalui gerakan perlindungan anak yang modern, penting untuk mendampingi anak saat mengakses internet agar terhindar dari konten negatif. Nah, baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk pagi ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya peringkat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special win. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of
7: course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bermimpi wujudkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini, Ranai siang ini. Baik, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja saat ini ada yang tengah menyiapkan hidangan siangnya, ya, ataupun ada yang sudah menikmati hidangan siang. Kami rasa belum, ya, karena durasi. Oh, waktu, maksud kami waktu untuk menikmati makan siang itu antara pukul 12 ya, ataupun hingga pukul 13 ya. Namun bisa saja ada yang menikmati lebih awal ya. Baik, pendengar yang lagi istirahat, selamat istirahat saja. Mungkin dari tadi pagi disibukkan dengan beragam aktivitasnya, maklumlah di akhir pekan ya pendengar ya. Beragam aktivitas

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Mebringer untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini, Ranai siang ini. Baik, mendengar untuk Anda yang menunaikan sholat fardu zuhur, kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur. Saat ini sudah pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan siang, pendengar ya. Dan mudah-mudahan ada momen waktu siang ini makan siang bersama keluarga, karena akhir pekan hari libur. Mudah-mudahan bisa kita luangkan waktu kita untuk makan siang bersama. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan mengisi ruang dengar Anda siang hari ini. Selamat istirahat dan tetaplah bersama kami.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Ketika dulu kita sering mendengar istilah kalau tidur siang ini menandakan pemalas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya penelitian, jadi untuk Anda yang memiliki waktu luang di jam istirahat untuk tidur siang, maka manfaatnya sangat banyak dan bisa kita rasakan ya. Pendengar, manfaat tidur siang tidak terbatas untuk menghilangkan rasa kantuk, tetapi juga dapat mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan perlu kita ketahui bahwa tidur siang yang dilakukan dengan benar mampu meningkatkan suasana hati karena dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh. Nah, suasana hati yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas harian kita ya. Dan pendengar, ada beragam manfaat tidur siang yang bisa diperoleh, mulai dari menjaga konsentrasi dan kewaspadaan, meningkatkan suasana hati, hingga menurunkan tekanan darah ya. Dan tidur siang sebetulnya tidak memerlukan durasi yang panjang dan dapat dilakukan di sela-sela kesibukan kita ya. Selamat istirahat saja pendengar, dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat siang ataupun ada yang lagi menikmati hidangan siang. Nah pendengar, istirahat siang yang kita lakukan setiap harinya tentu memiliki berbagai manfaat ya. Di antaranya untuk menjaga konsentrasi dan kewaspadaan. Ini sangat penting terutama bagi Anda yang bekerja di bidang yang membutuhkan fokus ataupun konsentrasi ya. Jadi jangan sepelekan waktu tidur siang ya. Kalau ada waktu kita luangkan untuk tidur siang dengan durasi 15 hingga 20 menit saja sehari. Nah pendengar, manfaat tidur siang yang bisa kita ketahui diantaranya bisa menjaga konsentrasi dan kewaspadaan. Pasalnya tidur siang tentu membantu menurunkan kadar endorfin di dalam otak yang berperan dalam menciptakan rasa kantuk. Nah, hal ini tentu membuat otak kita bisa bekerja dengan optimal sehingga konsentrasi dan tingkat kewaspadaan pun lebih terjaga. Selain itu, dengan tidur siang yang teratur ini bisa meningkatkan suasana hati. Nah, bagi yang rentan mengalami depresi, yang gampang sedih, yang lagi ada masalah, nah luangkan waktunya untuk tidur siang, karena dengan tidur siang akan bermanfaat untuk meningkatkan suasana hati kita. Nah pendengar, meningkatkan suasana hati diketahui juga menjadi salah satu manfaat dari tidur siang, terutama bagi wanita ataupun pria. Nah tidur siang yang dilakukan dengan benar dapat memulihkan energi yang secara tidak langsung meningkatkan suasana hati. Nah, tidur siang juga diketahui dapat menurunkan risiko depresi dan hal ini dikarenakan tidur siang mampu memberikan efek relaksasi ketika sedang stres dan jenuh dengan rutinitas sehari-hari ya. Nah, jadi sangat penting sekali bagi kita apalagi ini akhir pekan ya. Mudah-mudahan bisa meredakan stres kita sehingga besok mengawali hari Senin bisa diawali dengan semangat. Baik pendengar, selamat istirahat siang saja. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang kami hadirkan berita daerah nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan berita sepekan untuk Anda.
3: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang, saudara pendengar. Berikut kami hadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna yang terangkum dalam peristiwa sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026 yang akan disampaikan oleh Marjani.

0: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HPMD atau penyakit tangan, kaki, dan mulut meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
2: Ya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenal HFMD, hand mouth foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
1: Sementara itu, warga Natuna, Irfan, berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
3: Sebagai warga, kami berharap tidak ada kasus HFMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya, menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
1: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Empat fokus utama akan dikembangkan Institut Agama Islam Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pembelajaran berbasis digital.
4: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna, dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat empat fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
5: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengabdian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
4: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
6: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
4: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
8: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
7: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
9: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
7: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Natuna meningkat. Distribusi air pun dilakukan secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga.
10: Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Natuna membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Natuna meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, warga dihimbau menyiapkan wadah penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan masyarakat sebaiknya menyiapkan tempat penyimpanan air untuk kebutuhan hingga sekitar 2 hari ke depan. Hal ini karena pendistribusian air dilakukan secara bergilir dan harus menyesuaikan antrian.
11: Ada masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas, dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja. Dan pasti kami sampaikan tetap berhemat.
10: Sementara itu, warga Ranai Irfan berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dilayani dengan baik untuk kedepannya.
12: Agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air ini.
10: Kondisi kekeringan diperkirakan masih mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menyesuaikan kebutuhan selama masa kekeringan saat ini yang berlangsung. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi.
4: desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu. Setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
13: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah sebenarnya ini kami melakukan semacam SOP, jalan SOP kami, di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu, di tahun 2006 ini.
4: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
13: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan gitu ya, kalau administratif itu kan yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu.
4: Hingga 2025 tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna siapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman.
7: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
14: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti kita tidak kasih. Kendalanya kita temukan petani kita dari hasil kecil kami yang di 497 itu memang terjadi biola. Kalau memang petani kita tidak terbiasa belum proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
7: Dalam pelaksanaannya, DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan berdasarkan data yang dinilai DKPP terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 120. Sementara itu, petani desa Air Lenyet, Udin Syaudin, mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani. Namun, keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
15: Monyet. Itu aja. Kendala kami bukan yang nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Rusak lagi.
7: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau.
4: Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Antikorupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa antikorupsi di kantor desa Sepempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, desa Sepempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa antikorupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
16: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap desa Sepempang dan desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk dapat penilaian dibandingkan tiga desa lain dan lima desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
4: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sepempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
17: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
4: Pada tahun 2026, Desa Sepempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PMK Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sepempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: BKPSDM Natuna melakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu.
18: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
19: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati PD-PD untuk mengusulkan kembali perpanjangan lagi.
18: Di sisi lain, salah satu P3K paru waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paru waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
19: Apa namanya? Ya, enggak masalah ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPR ya, katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan. Kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur kan, apakah masih berlaku itu enggak, kan? Kalau kita di kantornya syukur lah, memang harus perpanjang kan ya.
18: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat.
20: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
21: Untuk Pulau Midai, mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, agak tebal hari ini. Ya, sedang-sedang ini kami sedang memakai masker ya, di posisi di gitu gerbang desa Air Kumpa ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR, jadi tadi SMA ini mungkin lah masuk, tapi lah dari pulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sempat juga ke SMA bagikan masker.
20: Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai Hasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
22: Di Kecamatan di Pulau Midai lah khususnya, memang kabut asap begitu tebal. Jadi kami kecamatan lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan camat.
20: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita sepekan terakhir, kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada dunia pendidikan, sehingga pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap. Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
23: Memang hari ini kondisi cuacanya kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil kebijakan terkait dengan pada pembelajaran kita BDR kan belajar dari rumah.
0: Sementara itu, warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
24: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu
1: khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
0: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Marjani melaporkan.

Pendengar, demikian berita sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Prodangdut. Kembali siang ini kita bersama di acara Prodangdut di 0811 7033669 ya. Kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama Mario.
1: Betul sekali, hujan lebat nih.
0: Di Batu Hitam ya.
1: Mendasah Batu Hitam, Sungai Ulu.
0: Terima kasih informasinya ya. Di Sepompang
1: belum. Hujan apa ya?
0: Belum, masih mendung-mendung. Wah, saja.
1: Hujan di Mendasah nih.
0: Oh gitu, syukurlah ya hujan
1: lebat
0: berkah ya.
1: Lebat sekali.
0: Baik.
1: Lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Permata Hati dari Mansur Geha.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya. Kita salamnya. Ada Mbak Emma. Ada Nisa, ada Rak Ranai. Wan Usu, Mama Dini, ada Pak Suarman, ada Pak Samsur, Bakri,
0: baik.
1: Ada Pak Idris, Pak Kasim, Putra Tiga Putra, Ria Dua Ria, Kak Oji, Pak Simah, Jubaidah, Berlian, Mbak Ani, Mbak Ana, ada Sarina, ada Hani di Mahigai, Buat Marudiah, Persofu Mbak?
0: Danti.
1: Baru dia sama Mbak Danti. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mario ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Herman pada surat.
0: Sama Herman. Apa Pak Suhirman?
2: Ya.
0: Oh, kirain Herman tadi. Apa kabar? Sehat?
2: Sehat, hujan juga, lebat itu nih.
0: Oh iya ya, pantas teriak-teriak.
2: Ya, minta lagu dulu kan.
0: Boleh? Iya betul, silakan mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari Hamdan SSC.
0: Oke, judulnya?
2: Judulnya Mabuk Didi.
0: Ditunggu ya.
2: Alhamdulillah semua pendengar kak gak kedengaran.
0: Baik, baik.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Oke, Bu Zubaidah. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagu apa?
3: Dari Caca Handika.
0: Judulnya?
3: Sudah Mbak aja lah yang
0: okay,
3: pilih.
0: Oke, ditunggu. Salamnya ada?
3: Salamnya buat Mario tadi. Buat keluarga di Singambulan. Buat keluarga di Sebalang.
0: Baik.
3: Buat keluarga di Sual. Di Meso.
0: Baik.
3: Buat adik di Teluk Buton. Buat Mbak dan operatornya.
0: Iya,

0: Dangdut adalah kita. Kembali lagi di acara Pro Dangdut yang hari ini, bagi yang ingin bergabung bersama kami silakan saja, kita tunggu di 0811 7033 669 ya. Kita akan bersama hingga pukul 15. Oh, kurang dari pukul 15 kita udah closing pendengar ya, karena masuknya waktu asar lebih awal. Baik. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Pak Zainul bin di Batu Gajah, ini Rodiata Nadiane.
0: Mbak Rodiah ini.
1: Rodiah, yang cantik itu ya.
0: Iya. Silakan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Lagu dulu lah.
0: Lagu apa?
1: Berban Asmara aja lah.
0: Beban Asmara, oke ditunggu ya.
1: Hujan gak sana?
0: Enggak.
1: Nah, ini pun hujan.
0: Baik. Ditunggu lagunya ya.
1: Lagu Berban Asmara ya.
0: Iya, siap dari ya, tadi.
1: Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya, siap.
1: Senyum beneran ya.
0: Siap.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ganti.
1: Ganti yang cantik itu, senyum ganti senyum.
0: Baik.
1: Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum ya Purnama Sari. Sama yeah. Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum, senyum beneran. Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Dan saya dengar juga semuanya lah, sekarang bergabung juga ya.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro... Oh iya, terputus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Sama siapa di mana?
2: Pak Mat nih.
0: Ah, Pak Mat. Tinggal di mana Pak Mat?
2: Saya.
0: Di Halo Pak Mat, di yang di ini ya, Binjai ya.
2: Di Binjai.
0: Lain suaranya siang ini ya.
2: Mantap, ya super lah.
0: Oke, silakan salam-salam buat siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa?
2: Karena tempat kami udah hujan. Jadi banyak apa lagu bercabang-cabang aja lah.
0: Oke, ditunggu ya. Salamnya iya. Ada?
2: Salamnya untuk benarnya dari awal sampai akhir aja lah.
0: Baik.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Pak Idri di Teledu.
0: Pak Idri, apa kabar nih Pak Idri, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, silakan salamnya untuk siapa nih orang Teledu?
3: Mau minta lagu dulu lah.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Lagu Biji Z naik loh.
0: Belum.
3: Minta lagu dari Biji Z aja.
0: Bagi Z,
3: aku judul? Tak berdaya.
0: Tak berdaya ya, baik ditunggu. Salamnya ada?
3: Salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Iya yeah.
3: Buat keluarga di Teluk Buton.
0: Buat
3: Nusu di Sambas.
0: Baik.
3: Kak Belian di Tanjung Pinang. Kak Terinah di Batam.
0: Baik.
3: Untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beringar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, kami sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, aku Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Dengan Iman.
0: Sama siapa?
1: Iman.
0: Iman?
1: Nah, Iman.
0: Pak Leman.
1: Bukan Pak Leman, Iman.
0: Iman tinggal di mana, Pak?
1: Lahir dari Batu.
0: Tanjung Batu, Pak Iman di Tanjung Batu. Silakan Pak Iman, salam untuk siapa?
1: Ini Mbak Gaben.
0: Mbak Rodia.
1: Kenal ya.
0: Tanjung Batu di daerah mana?
1: Tanjung Batu di Karimun, tahu?
0: Oh, di Karimun. Oke. Silakan Pak Iman, salam-salam buat siapa?
1: Sama Mbak-mbak dari Kota. Ada yang kalian bisa juga belian ya?
0: Iya, betul.
1: Semuanya buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Lagunya bisa.
0: Ah, boleh. Mau dengar lagu apa?
1: Insyaallah takdir itu dari Yemen.
0: Lagu apa?
1: Insyaallah takdir itu dari Yemen.
0: Takdirku, engkaulah takdirku. Oke, ditunggu ya.
1: Nah, dari Yemen ya.
0: Ya, makasih sudah bergabung ya.
1: Kalau
0: di gimana? Apa? Di Ranai enggak? Di Ranai beberapa wilayah ada hujan dan ada juga tidak. Ya, tidak merata.
1: Sama lah sini juga hujan juga nih, barusan hujan.
0: Oh iya, hujan berkah mudah-mudahan ya.
1: Iya, amin. Ya, betul lah Mbak ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Iman dari Tanjung Batu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama orang termahal di dunia.
0: Oh, engkau yang termahal. Tanjung Pinang hujan gak nih, Kak Berlian?
2: Panas.
0: Oh, panas.
2: Mendung aja.
0: Oh, kalau di
2: mendung
0: aja. Baik.
2: Mendung aja lah bapak hari ini, tapi belum panas. Dia mudah-mudahan lah nanti hujan kan.
0: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya tadi barusan ada Bang Iman ya, Tanjung Batu. Bapak Idris, buat yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Buat Bang Mario, buat Bang Pitung, buat Bang Pak Samsul di Bidai.
0: Iya.
2: Buat Bang Asri, buat Kak Sina Kiu-Kiu. Buat siapa lagi, Mak Nani, Mak Rois, Mak Ngade. Buat Kak Sina.
0: Iya.
2: Buat apa ya? Buat Kang Irwan, buat Teddy Indah, buat Kak Fatima, buat Mak Dani, buat Mak Dini, buat semuanya, buat penelpon
0: pertama sampai
2: terakhir.
0: Iya.
2: Buat Kak Rodia, makasih.
0: Makasih.
2: Lagu belum lagi.
0: Lagu apa?
2: Kan lupa kan?
0: Kan lupa.
2: Lagu di Padang Bulan aja lah.
0: Padang Bulan.
2: Iya, dari Kenurjana. Ayolah, buat semuanya aja yang mendengarkan. Buat Kak Rodia, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik, yang lainnya yang ingin bergabung silakan saja di 0811 7033669 ya. Tadi mau dengar lagu Padang Rembulan. Baik, untung enggak Padang Rumput ya. Oke, penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut kita, Assalamualaikum Mbak Rodia.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Oh, Pak Mairona. Baik, akhirnya tersambung juga ya, dari tadi ngantri. Baik. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih, orang Medan?
3: Iya, ngantri. Ketik-ketik kali loh, Bang, yang gak bisa muadu.
0: Kenapa?
3: Iya, salam-salamnya dulu ya, Mbak ya.
0: Iya, baik, silakan.
3: Salam-salamnya buat pertama buatnya Mbak Rodia, buatnya Long It, Mbak Nani, Mbak Sri, ada Rusna, Kak Mus, Bang Suher, Mbak Irwandi, ada Sidiq Matahari, ada Yudinda,
0: baik,
3: ada Juherman, Bang Sutris, ada Bang Suhem. Dan semua dalam para pecinta perodang.
0: Oke, semuanya kita salam ya. Baik, lagunya mau dengar lagu apa?
3: Lagunya dari Maggie Z.
0: Maggie Z sudah barusan selesai Maggie Z ya. Tak berdaya. Tak berdaya tadi barusan.
3: Berarti dari Imam Syarifin aja.
0: Boleh. Judulnya apa nih?
3: Hitam Manis.
0: Boleh ditunggu ya Hitam Manisnya ya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Sudah pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ranai sore ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Selamat sore pendengar, kembali kami menemani Anda di Ranai sore ini pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat ya, hingga pukul 20 nanti Anda ditemani saya Rita Retnandari. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja menyelesaikan tugasnya hari ini yang tidak mengenal libur walaupun hari Minggu ya, semangat, mudah-mudahan cuacanya kalau untuk wilayah Sepompang ini mendung-mendung ya, tadi juga sempat hujan, kemudian setelahnya gerimis. Nah, untuk saat ini sudah reda, gerimis pun tidak ada lagi. Dan menurut pantauan cuaca dari BMKG, pendengar, untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang ini dapat terjadi di beberapa wilayah di Kepulauan Riau ya, termasuk di Natuna yaitu di Bunguran Barat, kemudian Bunguran Utara, Pulau Tiga, Bunguran Batubi, Pulau Tiga Barat, dan dapat meluas ke wilayah Midai, Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur Tengah, Bunguran Tengah, kemudian Bunguran Selatan dan juga Suak Midai. Diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk yang mau bepergian, hati-hati ya, selalu update informasi cuaca juga. Barangkali sore ini ada yang mau jalan-jalan ya ke Pantai Teluk Selahang nih, biasanya ramai dikunjungi ya saat hari Minggu sore. Lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi masih akan menemani Anda peringat di Ranai sore ini.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kepulauan Riau ya, ini mencatat terjadi peningkatan pemilih pada pemilihan umum atau pemilu tahun 2029 mendatang. Nah, berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan saat ini, pendengar, untuk jumlah pemilih ini sudah mencapai 1.600.000 lebih pemilih ya. Informasi yang kami akses dari rri.co.id, anggota KPU Kepulauan Riau, Priyo Handoko mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembaharuan data secara berkelanjutan. Nah, terakhir ini dilakukan pemutakhiran data pada bulan Juli 2026, pendengar. Untuk jumlah pemilih di Kepulauan Riau sudah meningkat signifikan ya, dari 1.559.727 orang pada pemilu 2024 lalu menjadi 1.559.727 orang ya, menjadi 1.649.102 orang, pendengar. Gen Z ini juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih, yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi pendengar, pemutakhiran data ini dilakukan secara berjenjang ya, dari tingkat kabupaten kota hingga pusat. Bahkan data yang ada juga disinkronisasikan dengan kantor pencatatan kependudukan. Menurut Priyo Handoko, pemutakhiran data berkelanjutan ini sangat penting dan punya beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah ya dalam daftar pemilih sejak dini, kemudian untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak termasuk oleh Bawaslu. Ya, itu tadi pendengar informasi terkait dengan pemilih di Kepulauan Riau yang akan meningkat ya pada pemilu 2029 mendatang. Lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Nah, hari Jumat lalu pendengar ya, tepatnya tanggal 18 September, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengeluarkan surat edaran terkait dengan belajar dari rumah ya untuk peserta didik. Nah, jadi untuk belajar dari rumah yang pada minggu sebelumnya juga sudah dilaksanakan ya selama satu minggu, kemudian sempat sekolah lagi, namun mulai tanggal 19 kemarin ya, ini mulai dilaksanakan kembali belajar dari rumah untuk adik-adik ya, hingga tanggal 23 September nanti peringat, mengingat laporan terkait indeks kualitas udara yang dirilis ini berkriteria berbahaya ya di seluruh kecamatan se-Kabupaten Natuna. Nah, jadi memang dampak dari kabut asap pendengar ini banyak sekali ya, tidak hanya pada ekonomi dan lingkungan saja ya, termasuk anak-anak yang belajar ini juga turut terdampak ya, belajar, proses belajar mengajar secara tatap mukanya. Nah, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memang masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di daerah ya, di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, selain mengganggu kesehatan pendengar, karhutla juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan juga lingkungan. Kerusakan yang disebabkan karhutla juga bisa mempengaruhi keadaan tanah ya, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa kebakaran meningkatkan risiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Kemudian pendengar, karhutla ini juga mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan ya, dan ini bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, kemudian meningkatkan aliran permukaan serta mempengaruhi kualitas perairan. Nah, kualitas air juga berpotensi menurun pendengar akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dampak kesehatan juga tidak ketinggalan pendengar ya. Dari kabut asap ini, di mana untuk ISPA ya, atau kasus ISPA ini juga mengalami peningkatan ya untuk beberapa daerah. Nah, jadi selalu waspada, jaga kesehatan pendengar ya untuk kita semua, terutama yang akan bepergian atau keluar rumah jika memungkinkan. Ini bisa menggunakan masker ya. Baik pendengar, sudah pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah.

ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Pendengar dimanapun berada, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Berikut laporan Alwi Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutlah dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutlah saja, untuk level kita, di posisi kita, memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada lima penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA. Yang kedua pneumonia. Ya, yang ketiga ini konjungtivitis. Yang keempat ini kulit kita, ya. Yang kelima asma. Lima penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutlah. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari empat hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada empat fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat. Dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutlah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
5: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD.
6: Lanjutnya
4: Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
6: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operate Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise RC diraih Universitas Diponegoro dan Fundraise VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ELC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal Terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbank. Selengkapnya reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng, Insinyur Johnny Caster, menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbeng. Dalam kunjungan tersebut, dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbeng. Johnny Caster mengatakan, prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
8: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat pada Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Tentu jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
7: Dalam kesempatan yang sama, dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kabut asap meningkat, Bupati Tanah Datar Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Berikut dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah itu
0: kepolisian
1: dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
0: Bupati Tanah Datar Sumatera Eka Putra
1: menyampaikan bahwa kabut asap telah menyebabkan keluhan mata perih dan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai 2.589 kasus di Tanah Datar. Dirinya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
0: Eka Putra mengatakan Yudi Prama
1: pemantauan, pengkajian, dan evaluasi kondisi udara serta kesehatan masyarakat termasuk menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan mempertimbangkan
0: pembentukan posko kesehatan
1: di batu sangka. Selain itu, Bupati menginstruksikan pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Datar terutama petugas pelayanan publik untuk menggunakan masker tanpa menghentikan pelayanan masyarakat.
0: Terkait pelaksanaan Car Free Day dan bukan olahraga profesi Sumatera Barat, Eka Putra menyebutkan kegiatan itu dapat dievaluasi atau ditunda apabila kondisi kabut asap
1: semakin membahayakan kesehatan masyarakat dan atlet. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta daerah lain terkait dugaan sumber kabut asap sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran jerami dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Sudah 2.589 anak yang kena ISPA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat, ya, usahakan kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu karena udara sedang tidak sehat di kabupaten kita. Dan untuk anak-anak sekolah kami sudah mulai dari kemarin itu sudah melakukan untuk daring, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Tetapi kasusnya selalu meningkat dari setiap hari, setiap jam kami memantau itu kasusnya selalu meningkat untuk yang ISPA ini. Kita masih melihat situasi cuaca. Kalau cuaca ini hujan satu hari dua hari ke depan, tentu asap berkurang.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap dan mengusulkan penundaan porprov apabila kondisi tidak membaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino.
3: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi yang mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat ini dipastikan bakal berlangsung meriah dengan latar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi dengan target jumlah peserta 3.500 orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosyah menyampaikan, ajang Police Women Run 4 2026 tidak hanya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Polda Sumbar mengundang dan mengajak seluruh masyarakat, komunitas lari, serta pencinta olahraga dimanapun berada untuk turut serta ambil bagian dalam ajang Police Women Run 4 2026 di Bukit Tinggi dengan kategori lari jarak 5K dan 10K. Susmelawati Rosya menjelaskan, momen ini merupakan wadah untuk bergerak, bersemangat, dan menginspirasi hidup sehat bersama, sekaligus mempererat kebersamaan antara Polwan, Polri, dan masyarakat.
4: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini cukup positif sekali. Kita melihat adanya keterlibatan komunitas lari. Ada masyarakat umum juga dan berbagai pihak yang ikut mendukung kegiatan ini. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Women Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas. Kegiatan ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, tentu saja sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh panitia.
3: Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan diri sambung Sosmelawati Rosya, pihak penyelenggara telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk resmi melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-8115-9911. Pihak Polda Sumbar berharap ajang ini dapat sukses terlaksana serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian lokal di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kita menuju RRI Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas, sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
6: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini, dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
5: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendamping dengan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
7: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
5: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Fengki Barmusyaki melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Jika berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
8: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
9: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garment tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
10: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Tuh, kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya.
8: Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada syarikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
9: Sebelumnya, Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
11: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
1: Ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian. Kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
1: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sendiri adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan dari pusat, ada percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Dan juga akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan, juga telah meminta bupati dan wali kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kata Mahyildi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Baile Tanjuang Anau. Jembatan yang berada di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Berikut disampaikan reporter Widi Dwi Putri Liani.
3: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Baili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Baili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Talua. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Talu ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
3: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
5: Di situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang itu sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanah Datar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
3: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Berikut dilaporkan Marjani.
6: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Klanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi.
7: Kalangan masih menggunakan saluran air pegunungan desa Curug. Dalam beberapa titik tempat masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, ya. Tapi perasaan sumur itu berbeda. Payau kan berada di Daun Tujubada Ulu, meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janin itu mengalami kekeringan juga.
6: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
8: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur yang menggunakan sumur ini. Insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
6: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Marjani melaporkan.
0: RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-21 TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Reporter Analia Widi melaporkan.
9: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, RSPAU, Dr. Suhardi Harjo Lukito, Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Aryadi mengatakan Selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.

0: satu dokter spesialis bedah plastik, satu dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
1: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
2: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Jadi di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
1: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengimbau warga untuk bersama-sama merawat serta menjaga fasilitas paving blok yang baru saja rampung dibangun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
4: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sahdu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
5: Pak Katalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat seperti kita lihat ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
4: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
6: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah. Terutama warga, dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
4: Said juga mengatakan, peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dispora Kota Tanjung Pinang memperkuat pembinaan atlet difabel melalui sinergi dengan NPCI Kepri menyediakan dana pembinaan serta tenaga pendampingan bersertifikasi. Berikut disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
7: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf Dispora telah dikirimkan akan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet di Pabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi Dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet di Pabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
8: Satu orang juga kemarin staff kita kirim ke Solo pelatihan pendampingan atlet NPCI atlet di Fabel. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat grade tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet di Fabel baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari Dispora yang kita kirim itu dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
7: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet di Pabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada kerjuda para tenis meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ranai Sore Ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Sore Ini. Saat ini sudah pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang masih dengan aktivitasnya sore ini, yang lagi olahraga atau mungkin lagi sibuk di rumah ya, menyiapkan hidangan makan malam, semangat dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah pendengar, BMKG ini juga mengeluarkan informasi terkait dengan ketinggian gelombang ya di wilayah perairan Indonesia, termasuk untuk di Kepulauan Riau ini pendengar, di mana pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Untuk potensi angin tertinggi ini terpantau di Samudra Hindia Barat, Mentawai hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan, Banten, Laut Natuna Utara, dan Selat Makassar bagian selatan pendengar. Untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter ini dapat terjadi di beberapa perairan di Indonesia termasuk di Laut Natuna Utara. Dan untuk ketinggian gelombang 2,5 meter hingga 4 meter pendengar ya, ini untuk wilayah Kepulauan Riau tidak termasuk ya, diantaranya ini dapat terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten, kemudian Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan beberapa wilayah perairan lainnya. Namun untuk pengguna jalur transportasi laut ini tetap dihimbau agar selalu waspada ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat sore.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, mungkin ada juga yang sore ini menyempatkan untuk merawat tanamannya, apalagi yang mumpung libur ya, bagi pecinta tanaman, pendengar seperti tanaman hias. Nah, merawat tanaman ini menjadi kesenangan tersendiri ya. Berkaitan dengan tanaman hias, pendengar, ini banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah diekspor ya tanaman hias dari Indonesia ini, pendengar. Nah, untuk ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai 3,51 triliun rupiah pada periode Januari hingga 14 September 2026. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Pendengar, Badan Karantina Indonesia atau Barantin menyatakan bahwa ekspor tersebut mencakup 59,6 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara. Di antaranya bibit bunga krisan, kemudian Saint Paulia dan juga lilium, serta tanaman akuarium dan bibit tanaman hias. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin Abdul Rahman mengatakan jenis tanaman hias yang bernilai ekspor ini sangat beragam ya. Anthurium menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri. Kebanyakan ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan juga Lampung, pendengar. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya?
1: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia ya, kami cukupkan dulu hingga di sini. Semoga bisa menjadi pelepas lelah buat Anda yang sedang menikmati waktu istirahatnya sore ini. Pendengar, pukul 17.20 menit saat ini kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Manapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan kemah wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Dian Putriani, membacakan surah Luqman ayat 14 dirangkaikan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Haji Zakaria dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat, terutama nikmat keimanan yang telah ada pada diri kita masing-masing. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita selalu berselawat pada beliau, kita akan mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini saya hadir pada Mutiara Senja dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Mutiara Senja di mana saja berada, dalam suasana semakin modern dan canggih dewasa ini, dan cobaannya pun berkembang maju dengan canggih pula, maka dari itu tingkatkanlah 5 kualitas pribadi umat Islam yang mungkin sudah kita miliki dan perlu lagi kiranya kita tingkatkan lagi kualitasnya itu. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan mental. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas gemar beramal. Yang kelima, meningkatkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, hendaklah dipelajari akhlak Islami itu lalu diamalkan, dimasyarakatkan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Bu'istu li utimmima makarimal akhlaq." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina ima, imana ahsanuhum khulqa." Mukmin yang paling baik dan sempurna itu ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang berbahagia, untuk itu mari kita masyarakatkan akhlakul Islami ini, baik untuk pribadi kita dan sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim yang jumlahnya sangat besar ini akhlaknya bisa diteladani oleh bangsa lain, dan jangan malah sebaliknya. Tunjukkanlah ketinggian Islam ini melalui amal ibadah dan amal soleh, juga berfungsi sebagai ibadah di tengah-tengah, ditambah lagi dengan tingkah laku yang membawa rahmat bagi alam semesta ini. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga terhadap orang-orang di luar Islam, bahkan semua makhluk Allah selain manusia, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya, dan tidak kami utus kamu melainkan untuk membawa rahmat bagi makhluk sekian alam. Al-Anbiya 107. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah juga berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan mengeluarkan manusia dari kesesatan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110. Para pendengar ERI di mana saja berada, sebagai umat pilihan mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang pertama, yuhibbuhum, artinya Tuhan cinta kepada mereka. Yang dimaksud dengan umat yang dicintai Tuhan ialah yang senantiasa mendapat limpahan kurnia, rezeki, kelapangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Apabila Tuhan telah cinta kepada hambanya, maka manusia yang demikian akan mendapat kenikmatan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hidup yang selalu disirami dengan kasih sayang dan kecintaan ilahi, yang disebut dengan hidup bahagia, hayatan thayyibah. Ciri-ciri umat pilihan yang tersebut adalah, yang kedua, yuhibbunahu, mereka mencintai Tuhannya dalam arti yang murni, cinta dalam ucapan dan perbuatan. Mereka taat menjalankan perintah Tuhannya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau merusak masyarakat. Orang yang demikian disebut mempunyai iman yang sejati. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa orang yang beriman itu mempunyai tiga macam ciri atau watak, yaitu pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada yang lain-lainnya. Yang kedua, kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, membenci perbuatan mungkar. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RI di mana saja berada, ciri-ciri dari umat pilihan yang ketiga, yakni azillatin alal mu'minin, artinya yakni lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tidak berlaku kasar, tidak sombong, tidak kejam, dan tidak sewenang-wenangnya. Yang keempat, ciri umat pilihan adalah a'izzatin alal kafirin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingkar, berlaku keras dan tegas terhadap orang-orang yang ingkar, tidak mau terlibat dalam kejahatan dan lain-lainnya. Kemudian ciri umat pilihan yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, artinya yakni berjihad pada jalan Allah. Jihad fi sabilillah mempunyai arti yang luas, yakni menjalankan segala kebaikan dan beramal soleh. Kemudian ciri umat pilihan yang keenam, bala yahopuna laumatalaim, artinya yakni tidak takut mendapat celaan. Sifat terakhir dari umat pilihan ini dijadikan Tuhan ialah tidak takut terhadap celaan, tidak khawatir menghadapi tantangan dan resiko. Kemudian umat pilihan yang ketujuh, zalika fadlullah, artinya pada penutup ayat ini disimpulkan bahwa pengganti orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dari akhlak akidah atau akhlak Allah, cita-cita dan lain-lain sebagainya, dan diganti dengan umat pilihan
Semua itu adalah karunia dan kehendak ilahi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun berada, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini. Pendengar, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Selamat malam pendengar, selamat menikmati waktu dengan keluarga ya, yang saat ini tengah bersantai sembari menikmati kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Sudah pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat ya. Hari ini tanggal 20 September pendengar, nah ini diperingati sebagai hari bersih-bersih sedunia ya. Ya, jadi pendengar, peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan juga mengurangi masalah sampah. Nah, pendengar, gerakan ini bermula dari aksi bersih-bersih di Estonia pada tahun 2008. Saat itu sekitar 50 ribu orang membersihkan seluruh negeri ya dalam waktu 5 jam. Aksi tersebut kemudian menginspirasi negara lain untuk melakukan kegiatan serupa. Gerakan bersih-bersih itu kemudian berkembang hingga menjadi kegiatan global yang melibatkan jutaan orang. Nah, di tahun 2018 lalu, pendengar, Hari Bersih-Bersih Sedunia ini juga melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Nah, setahun kemudian, pendengar, jumlahnya meningkat ya, menjadi lebih dari 21 juta orang atau 21 juta orang dari 180 negara dan juga wilayah. Indonesia juga jadi salah satu negara nih dengan jumlah peserta yang besar ya, di tahun 2019 lalu sekitar 9,5 juta orang yang ikut dalam kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Bersih-Bersih Sedunia. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Masih bersama kami Pro1 RRI, Ranai, pendengar. Nah, ini kasus influenza meningkat, pendengar ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan untuk risiko penularannya. Nah, pendengar, laporan hingga tanggal 10 September lalu menunjukkan tren influenza A ini perlu diwaspadai pendengar ya. Nah, pendengar, jika dibandingkan pada jika dibandingkan September 2026 dengan September 2025, ini ada peningkatan kasus influenza di wilayah WHO Wepro. Peningkatan tersebut ada di sejumlah negara dan perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi risiko penularan lebih lanjut. Ya, pendengar, disampaikan ya oleh Unit Kerja Koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam, bahwa peningkatan kasus influenza ini terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Singapura ini mencatat peningkatan yang cukup tinggi pendengar dibandingkan negara lain di wilayah yang kami sampaikan tadi ya, sehingga perlu menjadi perhatian negara Indonesia. Sementara untuk di Indonesia sendiri pendengar, kasus influenza ini hingga September 2026 belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO Wepro ya. Nah, tapi juga diingatkan agar masyarakat selalu mengetahui faktor risiko yang perlu diantisipasi, apalagi buat yang berjalan atau melakukan perjalanan ke luar negeri, pendengar. Informasi ini, pendengar, dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara. Mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai yang lagi menikmati makan malamnya. Selamat makan malam saja. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menyebutkan bahwa kecerdasan buatan atau AI ya, ini adalah alat yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penemuan obat. Nah, pendengar, Iqrar menyebutkan bahwa untuk obat-obatan yang baru harus melalui suatu proses bertingkat yang panjang ya, dan butuh waktu lama ya, mulai dari identifikasi molekul awal, yakni upaya menemukan molekul yang berinteraksi dengan sasaran biologis yang disebut molekul hit dengan menyaring jutaan molekul, lalu ada tahapan validasi molekul hit ya, atau diuji kembali. Nah, kemudian pemilihan kandidat obat, uji praklinik, baik uji in vitro maupun in vivo. Nah, pendengar, bagi kita yang mungkin tidak asing lagi dengan AI ya, nah ini AI memang sudah banyak digunakan dalam pengaturan dan pengawasan obat-obatan khususnya di Cina ya, sehingga Indonesia juga bisa belajar dari hal ini. Ya, selain itu penggunaan AI juga dapat membantu untuk melacak obat yang beredar. Ya, pendengar, setelah AI diterapkan di BPOM, Iqrar menyebutkan data yang dihasilkan setiap tahun dapat dianalisis untuk menghasilkan standar yang lebih presisi. Ya, dengan semakin berkembangnya teknologi, maka ini bisa dimanfaatkan, pendengar ya, khususnya untuk hal-hal yang positif sehingga bisa memberikan manfaat baik ya untuk semuanya. Informasi ini kami akses dari Antara News, dan nanti informasi dari dalam maupun luar negeri akan kita simak bersama dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lain.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus, kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naro Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami peringar di Pro 1 RRI Rana ya. Selamat malam untuk Anda yang lagi beristirahat ya. Besok akan bersiap ya dengan rutinitasnya, dan untuk orang tua juga sudah mulai bersiap kembali mendampingi anak-anaknya untuk belajar dari rumah ya. Kadang banyak juga ibu-ibu yang pengen cepat-cepat rasanya belajar tatap muka lagi ya, karena banyak yang pusing juga saat harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, apalagi yang lebih dari satu ya, bahkan tiga anak di rumah. Banyak banyak tugas yang harus didampingi, tapi ya harus semangat. Bayangkan saja gimana guru-guru di sekolah yang mendampingi anak sebanyak itu, pendengar ya, butuh kesabaran yang lebih lagi dari kita. Semangat ya buat adik-adik semua juga yang sudah dikasih tugas oleh guru-gurunya, jangan lupa di kerjakan juga. Baik, ini ada satu informasi pendengar terkait dengan Pemprov Kepri yang memperkuat perlindungan kerja untuk ASN ya. Nah, pendengar, Pemprov Kepri memperkuat jaminan perlindungan dan kesejahteraan kerja terhadap 12.472 aparatur sipil negara melalui kerjasama dengan Taspen Group ya. Mengutip informasi dari Antara, pendengar, bahwa ASN ini merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik untuk berjalan dengan baik. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memaparkan bahwa saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kepri mencapai 12.472 orang ya, terdiri atas 4.672 PNS dan 7.800 P3K, termasuk di dalamnya tenaga paruh waktu. Nah, keberadaan Taspen Pringer saat ini juga terus berkembang. Jika sebelumnya Taspen lebih dikenal melalui program tabungan hari tua dan pensiun, kini berbagai inovasi dikembangkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi ASN, baik ketika masih aktif bekerja maupun setelah memasuki masa purna tugas. Ya, berikan lagu-lagu akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri. Di Ranai malam ini Anda ditemani rekan sekerja kami Hasmal Yulis bersama operator Bung Ihsan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio, dan nanti setelah ini juga ada pesona tembang Persada Sumatera bagian selatan, pendengar ya. Drama radio malam ini dengan judul Kado Salah Alamat.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, De Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Mang Cebice, di Manube Brado sekarang ini kita melo acara tembang persada sesumbaksel payu bergabung bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa ya malam ini dalam program acara Sumatera Bagian Selatan. Dan seperti biasanya kita sudah bersama dengan Cek Dara dan juga
1: Cek Mita.
0: Cek Mita ya.
1: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan sehat ya malam ini Cek Dara, Cek Mita.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Dan semoga pendengar kita yang ada di Natuna ini sehat-sehat galau ya, Cek.
1: Iya. Tanpa kurang satu apapun juga.
2: Walaupun suasananya masih ada kabut-kabut dikit
1: Iya. Ceknya lah hujan-hujan dikit ya.
2: Iya, tempat kita ini di Palembang sana, Cek, masih banyak asapnya hujannya, Cek.
1: Kiriman dari mana udah tahu aku.
2: Asal udah tahu, banyak kirimannya. Mengirim pepek ke Natuna lemak pula
1: Iya.
2: Iya, ini ngirim asap kesini.
1: Jadi disini aku pengen makan pempek dia.
2: Wah, kagak lah kita buat ya.
1: Iya.
2: Apalagi kapan Cek Ilis?
0: Cek Dara, Cek Mita. Malam ini seperti biasanya kita juga akan buka line telepon ya. Di 08-1170-33-669 ya. Untuk pendengar kita yang akan request lagu-lagu Sumatera Bagian Selatan.
2: Iya, ada dari Jambi, dari Lampung, dari Bangka, dari Bengkulu, juga dari Palembang. Banyak tuh, tinggal milih aja. Iya.
1: Jadi Mang Cek Bicek yang ada di Natuna anget ini yang nak gabung langsung be telepon.
2: Iya, telepon.
1: Nak minta lagu payu
2: kami sarikeun. Iya, jangan juga ego ya. Banyak stok kita itu.
1: Tapi khawatir mun diminta duren.
2: Oh, ate.
0: Cek Dara, Cek Mita. Kita di awal jumpa ini kita nikmati dulu lagu ya. Lagu apa nih, Bang Isan? Abangku jauh.
2: Iya.
0: Abangku jauh.
2: Aduh, kasihan banget abangku jauh.
0: Ya, bayang jauh ya.
2: Iya.
0: Kita nikmati lagunya, nanti silakan bergabung bersama kami di line telepon.

0: Delur-delur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di acara Sumatera bagian selatan ya. Cik Dara, Cik Mita, apa cerita malam ini?
2: Banyak ceritanya.
3: Banyak sekali ceritanya.
2: Di antaranya tuh Cik Yulis tahu dah ya. Kalau kita ke Palembang itu, kita harus wajib kemana, Be?
3: Banyak. Nah, ini kita ingat ke ya. Mang Cik Bicek yang ada di Natuna ini ya, Pulau Ranai, Rantau Nan Indah. Itu ya, ternyata betul-betul indah, indah nih ya, noi belaga nih kan katong Palembang tuh ya. Nah, mamang-mamang Bicek Mang Cik yang ada di Natuna nih, yang dari Lampung, yang dari
2: Bengkulu
3: yeah. Dari Jambi, Mang Supri kemarin .
2: Dari mana tuh kemarin?
3: Dari Jambi kalau tidak salah ya, Bang ini Termizi. Itu penggemar berat kita itu tuh. Mana masuk malam nih nak minta lagu, masuk lagi, jangan malu-malu tunggu. Nah, Cik Yulis ya, kalau kita wong luaran wong luar maksudnya wong Natuna nih, nah pergi ke Palembang itu tuh yang wajib ke sana tuh ada tempat yang wajib di sana tuh, kalau tidak ke sana tuh tidak sah. Ya, Cik Dara ya?
2: Kurang abdol kalau tidak ke sana.
3: Kurang abdol.
2: Jadi di antaranya itu ya pasti ke Jembatan Ampera. Itu ikonnya kota Palembang ya. Nah, Jembatan Ampera ini sekarang Jembatan Merah. Sudah berapa kali berubah warna? Awalnya itu dia abu-abu, kemudian kuning, lalu merah.
1: Nah, warna catnya
3: menyala. Menyala bangku.
2: Tapi sekarang memang Jembatan Ampera ini jadi jembatan merah yang legendaris, yang menjadi lambang utama kota Palembang yang membentang di atas Sungai Musi.
1: Sungai Musi.
2: Ya. Dan indahnya tuh dilihat kalau sore ataupun malam hari. Saat lampunya.
3: Banyak lampunya, Cik Lis. Klip-klip lampunya.
2: Jadi pastinya untuk foto-foto tuh, Cik.
3: Iya.
4: Halo, selamat
1: malam. Orang Bangka bergabung.
3: Dari mana nih?
4: Datang dari Bangka ini.
3: Us, Bangkanya di mana, Mang Cik?
4: Dari Bangka Belitung.
1: Iya, dengan
3: siapa?
4: Di Bangka daerah Bangka Selatan.
3: Oh, orang Toboali kah
4: Orang Toboali, betul, Bangka Selatan. Tadi karena ada kesempatan untuk bergabung, tadi dengar radionya langsung bisa bergabung.
3: Ini langsung dari Toboali.
4: Ya. Orang Bangka Selatan, daerah Toboali.
1: Namanya
3: siapa? Nama Mang Cik itu siapa?
4: Dari desa Delas, bukan Toboali.
3: Oh, iya. Nama Mang Cik itu siapa?
4: Yo, kita minta lagunya, Kak.
3: Boleh.
1: Tapi siapa dulu namanya nih?
5: Namanya siapa?
4: Minta lagunya.
1: Enggak boleh minta lagu, udah sebut nama, tiketnya, passwordnya, nama.
5: Namanya siapa dulu,
4: Mang? Jadi kita minta lagunya karena suaranya kurang jelas.
1: Oke.
3: Jadi kita enggak tahu kok Amang ini dari Toboali,
4: tapi minta lagunya judulnya Pisau di Pinggang.
3: Woi. Pisau di Pinggang.
2: Tolong Mang Cik Isan, pisau di pinggang itu cak manuna pisau di
1: ini mamang siapa?
4: Pernah dengar apanya?
1: Ini mamang siapa nih?
4: Kita pernah dengar lagu itu di waktu kemarin itu di televisi, pisau di pinggang. Tidak perlu dibanggakan katanya kan?
2: Iya, betul.
3: Ya. Siapa nama Amang nih?
4: Kalau ada minta diputarkan karena kita pendengar berat lagu-lagu daerah Sumatera Selatan.
3: Ya.
2: Siap lah,
3: Nah, dikirim lagunya buat kita siapa emang?
2: Iya. Kirim lagu untuk siapa?
4: Salamnya buat Pak Supri, semoga sedang bergabung dan bisa mendengarkan.
3: Ya, buat.
4: Dan terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi sampai sekarang kita tidak tahu mamang yang masuk tadi itu siapa.
1: Siapa lah nama Mang Cik ini tuh ya?
2: Mister Guest ini.
3: Oh, mang, mamang tak nyebut nama, tak tahu kami di sini. Tak apa-apa lah. Oh. Nah, itu bahasa bangkanya.
2: Itu bahasa bangka. Oh, sama dengan Natuna ya?
3: Iya, hampir mirip, mirip sama.
2: Oh, gitu.
3: Dia ada Aw.
2: Gitu.
1: Oke, kita masih tunggu yang lainnya yang mau gabung juga di line telepon ya, masih di 07 08 11 70 33669.
3: Kalau 07 nomor telepon saya, Cik Iris.
2: Nah, jadi ingatnya
1: terus ke dari jembatan Ampera.
3: Iya, jembatan Ampera ya, jadi ikonnya. Nah, kemana lagi Cik Dara?
2: Nah, masih banyak lagi. Misalnya tuh di Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak itu biasa disingkat BKB ya. Benteng ini itu benteng peninggalan Kesultanan Palembang. Di tepi Sungai Musi itulah, dekat jembatan Ampera itu.
3: Iya. Cik Yuris ya. Palembang itu sungai. Belah kota Palembang itu sungai itu. Sungai namanya Sungai Musi ya. Belah kota Palembang. Jadi terbagi dua. Seberang hulu, seberang hilir. Kalau yang seberang sana hulu galo, kalau sebelah sini hilir galo.
2: Dan aku di hilir. Aku di hulu.
3: Dulu, aku di hilir. Ya. Bertemu juga di pojok jembatan.
2: Iya. Bukannya kita ketemu di situ lah.
1: Mbak Dara, kita ada
3: telepon lagi. Lagi. Boleh.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
3: Dia nak cek Mita nih yang nyaut.
1: Coba dulu. Oh, terputus.
2: Oh, terputus. Nah, coba lagi yang terputus itu.
3: Iya, coba lagi. Iya. Jangan malu-malu.
2: Iya, nyambung ke. Jangan sampai terputus. Nah, itu deh.
3: Mang Cik Bicek yang dari Jambi nak gabung. Lanjut.
2: Iya, tadi tuh ada yang dari Bangka.
3: Tadi ada dari Bangka.
2: Nah, apa yo?
3: Yang Palembang anget. Laju.
2: Terima kasih loh.
3: Terima kasih kita di malam ini.
2: Sambil kita bercerita, kira-kira rasa kita lah ke Palembang tuan.
3: Iya. Ada Cik Dara yang lebih abdol lagi.
1: Apa itu?
2: Apa tuh?
3: Cik Yulis ya, kalau ke Palembang itu kalau tak minum banyu musi itu tak sah.
1: Oh. Minum airnya?
3: Iya, minum airnya. Cik balik lagi.
2: Bukan maksudnya tuh kapan itu ke jembatan itu turun ke bawah sungai musik minum situ.
3: Turun ke bawah minum airnya, iya. Airnya kena ada bulo. Ya dimasak dulu banyu tuh artinya belum minum banyu sungai musik itu belum sah.
2: Di dekat jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besaknya banyak itu tuh tempatnya jual kuliner makanan itu ya.
3: Cik Iris banyak uang berjual pucuk perahu.
1: Pucuk perahu itu apa?
3: Sempan. Sempan tempat mendayung apa deh apa di sini ngomongnya apa tuh?
2: Kalau perahu apa? Ya sampan lah. Ya, ya Mbak Yulis.
3: Kepompong.
1: Bukan kepompong. Pompong perahu.
3: Pong ya, pong.
2: Pompong.
3: Pompong.
2: Kalau kepompong itu kupu-kupu, Cek.
3: Iya, kan tak tahu juga tadi.
2: Iya.
3: Itulah. Banyak itu Cek Yulis ya. Jadi dari ujung seberang hulu sampai ke ujung seberang hilir tuh banyak Bicek Mangcek tuh berjual pempek, berjual segala macam. Aduh. Jadi nah itu jadi tempat wisata di situ.
2: Iya. Oke, ya.
1: Telepon lagi belum?
2: Aduh. Oh, belum.
1: Kalau gitu kalau kita putar lagu dulu.
2: Kita putar lagu yang tadi.
1: Oke, Mang Isan, putar.

0: Aduh. Kok kayak ngeud itu? Ini sih nyusah untuk gua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Se Sumbakso.
1: Baik, dengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Nana, kita masih bersama di program Pesona Tembang Persada Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Nah, Cik Dara, Cik Mita,
2: itu tadi lagunya bercerita tentang Danau Rana.
3: Ya, dari Provinsi Lampung.
2: Ya, perbatasan Sumatera bagian selatan dan
3: Bumi Ruwai Jurai,
2: Provinsi Lampung.
3: Ya, begitu.
2: Nah, Mang Cik Bice yang ada di Natuna nih, caknya hujan ya, jadi ngedem bae. Tidak ganti yang nak bergabung.
3: Karena sejuk.
2: Sejuk ya, lemak teduk ya.
3: Lemak teduk.
2: Iya.
1: Biasa banyak yang gabung.
2: Iya, biasa. Mungkin dia terkejut ngapo Cik Yulis tuh berewang Cik Mita sama Cik Dara katanya.
3: Tak terkejut, tapi minggu lalu kan kita
2: minggu lalu juga. Belum nengo bae dia tuh ya. Iya benar, belum nengo ya.
3: Iya. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut ke apa lagi?
2: Lanjut.
3: Cerita tadi itu ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya nak ke Palembang, jangan lupa ya pertama tadi ke Jembatan Ampera itu ikonnya. Habis itu tadi di Benteng Kota Besar.
2: Iya.
3: Ada lagi, Cek. Masih
2: iya.
3: Ada.
2: Apa tuh? Nah, iya ini terkenalnya nih. Kalau wong ke sana pacak cantik galo, cakep galo, Cek Yusis.
3: Orang-orang
2: datang Palembang ke sana tuh ke danau itu, ke danau.
3: Ke Pulau Kemara. Iya, jadi Pulau Kemara ini adalah pulau di tengah Sungai Musi yang terkenal dengan pagoda 9 lantai.
1: Pagoda 9 lantai. Ya, apa ini, Cik Dara?
3: Iya, itu bangunan pagoda.
2: Bangunan
3: untuk
2: pecak kelenteng kayak itu nah. Pagoda tapi tinggi dia tuh.
3: Iya, iya.
2: Itu tempat wong Tionghoa untuk beribadah.
3: Dan ramennya itu kalau pas cap gome
2: pas di lebaran, lebaran Cino gitu tuh.
3: Imlek
2: Konyen
3: gitu ya. Ini selalu ramai di
2: rame itu, Cek. Dari seberang sini ke seberang sana tuh dibikin kayaknya jembatan nyebrang, jembatan ponton itu nah. Tidak payah lagi kita nyebrang.
3: Ya dari mana ke mana?
2: Dari Intirup, maksud aku tuh dari Intirup nyebrang ke Pulau Kemarau itu dibikin kayaknya jembatan. Nah, makanya yang Mang Cik Bice Palembang anget yang ada di Natuna nih.
3: Kalau
2: ngobrol lah ke sini.
3: Ibaratnya China ya, Pulau Kemarau tuh kayak Senoa itu loh.
1: Pulau kecil gitu.
3: Iya, betul.
2: Pulau kecil di tengah sungai.
3: Ada pagodanya. Biasanya untuk beribadah ya, apalagi kalau perayaan pas cap gome, kemudian Imlek itu rame, Cik Yulis di sana itu. Dan ada pohon cintanya.
2: Itu tadi pohon cintanya tadi.
3: Ya, jadi kalau mau dapat jodoh kesana.
1: Boleh aja.
2: Boleh.
1: Dapat jodoh.
3: Iya.
2: Cik Yulis tuh sama Cik Mita baik kita kesana. Iya.
3: Yang nak kesana.
2: Bangsan jangan dibawa, Bangsan.
1: Tak apa dia belum ada jodohnya.
3: Jodoh
2: bukan tuh, takutnya dapat 2-3 dia di situ. Nah, ada pula itu Cik Dara.
3: Apa tuh?
2: Yang bersejarah di Palembang tuh Gunung Siguntang. Gunung Siguntang itu sejarah kerajaan Sriwijaya dulu nah. Raja-rajanya zaman dulu.
1: Dari situ ya.
2: Iya, jadi di pucuk dia tuh cak bukit yang Cik Yunus sih. Di sana tuh ada makam-makamnya. Jadi banyak makam rajonyo, ada ininyo, putri-putrinyo. Jadi terkenal itu tuh di apalagi dibikin ke jalannya nian kan ada jalan Putri Kembang Dadar. Nah, itu sejarah kerajaan Sriwijaya itu.
3: Kalau di sini ada enggak ada dongeng-dongeng kayak gitu. Kalau misalnya Putri Kembang Dadar, terus kalau di Natuna ada cerita apa?
1: Ini yang Batu Sindu sama yang di Tanjung Datuk juga itu kan kisah putri, percintaan putri dan raja.
3: Nah itu sebenarnya perlu dilestarikan ya.
1: Sering kita angkat di sini.
3: Itu cerita rakyat. Ya kan?
2: Kemarin itu aku pergi ke tepi pantai itu ya. Pantai apa namanya kemarin
3: yang mana tuh?
2: Yang kita pergi sore-sore itu nah
3: pecahnya Tanjung.
2: Iya, pecahnya ada batu belah cek itu ya.
3: Oh, di Alip sini.
2: Oh iya iya iya. Nah, itu pantai itu bagus. Mm-hmm. Aku pikir batu belah batu petangkup. Nah, kita lewat dia petangkup lah dia.
3: Iya, itu memang ada ceritanya itu.
1: Oh, batu belah, ada sih. Kan?
3: Ada ceritanya.
2: Oh iya iya iya. Iya, cek minta pengen lah denger ceritanya tuh kakek maco-maco
1: Di sini ada nih di
3: mana?
1: Biasanya di Sari Serumpun yang jam 12 tuh sering gitu ada fillernya di situ.
2: Iya.
3: Itu bagus untuk diangkat kembali cerita-cerita rakyat situ ya, sehingga generasi muda itu tetap dengar gitu ya. Mas ada yang bergabung?
1: Cek? Belum.
3: Belum.
2: Jadi ayo Mang Cek Bice yang nak bergabung, kami tunggu
3: Kalau dak kata mau gabung ya sudah kami kirim pula lagu-lagunya.
2: Iya.
3: Buat Cek Dian, ujungnya nak datang tadi rupanya dak datang.
2: Saklakar wae dia tuh. Kan.
3: Buat Cek Nawari, mama no kabarnya malam ini, lalamu Cek tidak bergabung di kita.
2: Iya.
3: Juga ada lagi Mang Cek Dani, ketua IKSN dan seluruh anggota IKSN.
2: Iya. Ya. Salam kenal be dari Cek Mita nah.
3: Iya.
2: Apa nak ketemu tuh Ceknya?
3: Iya iya iya. Siap kelah. Cuko dapat cukonya tadi.
2: Tengah dua.
3: Tengah dua. Iya. Mama no kalau kita dengar ke lagu yang berikut ini ya. Lagu apa Cek San? Puter kalau Cek San lagu itu. Ya oke. Ya Cek Yulis kita
1: dengar. Oke, Mang Isa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 9 ini penelpon terakhir ya. Yeah. Nah, Cimita, Dara mungkin ada cerita-cerita terakhir kita malam ini untuk edisi minggu ini.
1: Minggu ini cuma nak kirim salam be dengan kawan-kawan yang dari luar Pulau Natuna ya. Ini yang nak ngikut bergabung silakan be. Mudah-mudahan sehat-sehat galo lah.
0: Cik Dara.
1: Bukan, masalahnya cuaca kita ini nah
0: yang enggak mendukung.
1: Iya, cuaca. Yeah. Jadi karena sekarang ini lagi musim-musim
0: asap.
1: Asap ini banyak yang batuk, yang sakit, yang apa cepat sembuh be.
2: Jangan lupa pakai masker ya. Kalau terlalu itu jaga kesehatan itu pasti ya. Mungkin itu aja, Cik Yulis.
0: Oke, kita sudah berada di menit 55 sebelum kita berpisah nih, Cik Dara. Kita putarkan dulu satu lagu terakhir, boleh ya?
1: Iya, boleh.
0: Baik, untuk pendengar Mang Cik Isan,
2: Mang Cik Isan
0: putarkan satu lagu terakhir.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kita sudah mengikuti pesona tembang persada lagu-lagu Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel untuk malam hari ini ya. Selanjutnya pendengar, menemani Anda jelang tengah malam, kita akan bersama di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar dimanapun berada, kembali kita berjumpa di Ruang Rindu untuk edisi malam ini ya. Kita akan bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Yulis Hamzah dan juga rekan Ihsan yang akan menemani Anda. Malam ini seperti biasanya masih di 0811703669. Kita buka dengan pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara ya. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang. Dan silakan nantinya kita akan bergabung bersama di program Ruang Rindu. Dan untuk mengawali jumpa kita, kami hadirkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tentang berbagai rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama. Untuk Anda di ruang rindu, silakan bergabung di 08117033669 ya, untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat siang. Maksud kami selamat malam ya. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Sama Nuri.
0: Dengan Nuri?
1: Iya.
0: Nuri di mana?
1: Di kebun.
0: Di sekebun.
1: Di Desa Batu Gajah.
0: Oh, di Desa Batu Gajah. Oke Nuri. Apa lagu?
1: Lagunya India.
0: Judulnya?
1: Raja Koran.
0: Apa judulnya?
1: Raja Koran.
0: Raja Koran?
1: Raja Korani.
0: Oh, Raja Korani.
1: Iya.
0: Oke. Rani, Nuri, ya. Nuri ya.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Yulis. Sama siapa operatornya?
0: Ada Bang Isan.
1: Ada Pak Zai juga, untuk Mario. Untuk Pak Bang Suriman. Untuk Pak Tarmizi. Untuk siapa? Kak Berlian. Untuk Bunda Isa. Yang di Rana itu Long East. Ibu Jumaidar. Terus ada Mang Aji. Untuk semua yang gabung di acara Ruang Rindu, buat Mbak Iris, terima kasih ya. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nuri dari Batu Gajah sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, kami juga tunggu di line telepon 08117033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, belum. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya, untuk Ruang Rindu di malam ini lagu-lagunya lagu-lagu pop mancanegara ya. Boleh lagu barat, lagu India, lagu Malaysia juga boleh ya. Silakan untuk Anda pendengar, masih untuk Anda di line telepon 08 117033669. Nah, pendengar, di daerah kita ini masih dalam kondisi yang masih kabut asap ya untuk udaranya. Untuk itu pendengar, kita sangat disarankan untuk menjaga kesehatan kita. Jika harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Kemudian juga pendengar, jika tidak penting-penting sekali, bolehlah kita mengurangi kegiatan kita di luar rumah ya, untuk menjaga kesehatan kita, di mana dalam kondisi udara kita yang saat ini masih dalam kondisi yang ukurannya tidak sehat ya. Baik, untuk Anda pendengar, belum ada yang tersambung, kita putarkan dulu lagu-lagu untuk Anda, lagu-lagu pop mancanegara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama untuk Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan kembali bergabung bersama kami di line telepon 08 1170 33669. Untuk Anda yang ingin bersama kami ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu
0: memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
1: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di BTL. Bang Putra. Oke. Apa lagu nih?
1: Segenggam Setia.
0: Apa lagu?
1: Segenggam Setia.
0: Segenggam Setia. Oke.
1: Ada enggak?
0: Adik kita lagi cari. Silakan tuh kirim-kirim salam dulu.
1: Salam buat Bang Mong di Tanjung. Buat Bang Mario di Batu Hitam. Buat Becky. Buat kepenyar sama pelatornya.
0: Oke.
1: Buat buat Bang Dendi. Buat yang paling termahal di kemungkinan.
0: Oke.
1: Buat ya udah dah. Dari awal sampai akhir itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra di BTL ya. Baik, untuk para pendengar silakan, kami masih kembali menantikan kebersamaan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Bang Rindu memori lewat lagu sama Mayoles yang cantik itu.
0: Bang Zai.
2: Mayoles.
0: Ya.
2: Minta lagu dari Malaysia ada ya?
0: Ada.
2: Lagu dari Malaysia yang suara cewek yang merdu sekali ya. Yang sedih sekali. Mayulis aja milih ya.
0: Oke lah.
2: Ya, salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Beneran.
2: Pelatarnya siapa?
0: Mbak Tina.
2: Mbak Tina yang cantik itu, senyum Mbak Tina, senyum, senyum, senyum, senyum benaran. Kata Mayulis tadi selamat siang ya malam.
0: Salah pula sebut.
2: Kayak Mayulis ini galau kayaknya.
0: Galau kenapa pula?
2: Udah tuh sama Bang Putra dari Palembang tadi. Bang Putra dari Tanjung,
0: galau pula. Banda ini sebut orang galau, dia pun bergalau.
2: Ya, Putra Palembang memang ada juga. Ada tuh sama Adik Nuri di Sekebun tadi. Yang cantik itu, senyum Adik Nuri. Senyum benaran.
0: Kenal ke?
2: Oh, kenal sama Mak Nyong Imah itu. Mamaknya itu. Senyum Mak Nyong Imah, senyum. Jangan tidur dulu. Ada tuh sama Mamak Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Bangun, jangan tidur dulu ya sama Kak Berlian. Ada tuh sama Bang Putra dari Palembang, Bang Hewan dari Teluk Semawai Aceh, Bang Mona dari Medan, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mendura, Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Ada tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi sama Purnama Sari itu. Senyum ya, senyum benaran. Kak Berlian di Tanjung Pinang dah tidur mungkin orang tu. Udah tu sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu. Dah tu yang dengar dia semuanya lah. Tukar bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi.
0: Baik, terima kasih Bang Zai ya. Sudah bergabung bersama kita untuk malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Orang Patimura.
0: Orang Patimura?
3: Ya, saya.
0: Siapa tuh?
3: Pak Supri.
0: Pak Supri.
3: Apa kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Supri sehat ya.
3: Amin. Hujan tak sebembang lu?
0: Sekarang ini enggak. Diranai hujan jadi pering.
3: Sama lah.
0: Oh, oke lah. Lagu lagu apa nih?
3: Kenapa?
0: Apa lagu?
3: Lagu mancanegara, bukan?
0: Ya, pop mancanegara.
3: Mancanegara. Apa ya? Fernando lah. Fernando dari ABBA ya. Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar RRSP ya. Yang ganteng itu tadi, tidak pernah masari Berlian, Tanjung Pinang, di Medan tadi siapa? Merona,
0: yeah.
3: Mario di Batu Hitam, Brian Bandarsa, ini Tanjung lupa dan kak Yulis nih,
0: iya
3: Yulis sama operatornya pertanyaan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi nih, Pak Supri ya di Patimura. Baik, untuk kada pendengar, sebelum nanti kami sapa Anda kembali di line telepon, kami akan putarkan dulu ya, sudah ada beberapa pilihan lagu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini, silakan bergabung bersama kami di line telepon ya, di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, untuk Anda pendengar, di malam hari ini kita masih bersama di Ruang Rindu, nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pilihan lagunya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, lagu-lagu kita, lagu-lagu pop mancanegara. Dan saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Assalamualaikum lewat lagu. Dengan waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Jumaidar di Ranai.
0: Oh, Bu Jumaidar di Ranai. Oke, Bu Jumaidar.
1: Ya, saya.
0: Apa lagu?
1: Saya mau minta lagu India.
0: Judulnya?
1: Judulnya Mehandi Mehandi. Soundtrack dari film Curi-Curi Cuke-Cuke.
0: Mehendi Mehendi.
1: Ya. Salamnya untuk Yulis keluarga dan operatornya, untuk Nurikar dan ibundanya di Sekebun. Untuk Pak Jusmanarun di Desa Harapan Jaya, untuk Mario, Ryan, Bung Asri, Merona, Fiona, Dinda, dan seluruh pendengar radio di mana saja berada ya, tanpa terkecuali semua.

0: Semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Jemaidar ya. Silakan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan untuk Anda yang akan bersama kami. Kita masih bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, jadi malam ini telepon kita nih agak lambat. Sepertinya jaringan kita di telepon tuh pun, di handphone tuh agak lambat ya. Sekali ada, sekali tak ada ya. Sekali hilang, sekali timbul. Nah, itu dia, dah ada. Nah, kalaupun ada yang masuk, kita angkat, dia tak terjawab jadinya ya. Baik, untuk Anda pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Ini dengan si Buah Manggis.
1: Buah Manggis, Buah Asam. Orang manis ke buah orang manis. Masam?
2: Buah manggis, buah kedondong.
1: Oh, apa tuh?
2: Sudah menangis minta digendong.
1: Oh, macam tuh. Kira nak sebut jelas. Paling manis dong, gitu.
2: Oke, Mbak, lagu ya, lagu apa malam ini kita?
1: Mbak Yulis nih malam nih. Lagu pop mancanegara.
2: Yang lama yang baru?
1: Yang lama boleh, yang baru boleh.
2: Ini dari Celine Dion.
1: Judulnya?
2: Pilih aja lah, salah satu aja. Sama aja, Celine Dion, pokoknya Celine Dion. Jadi ganti lah penyanyi kumpulan. Oke lah, salamnya semuanya aja. Ada nenek saya, ada Mama Dani kita, Kak Dian kita, Kak Berlian kita. Kak Sarina hari ini ulang tahun loh, Mbak.
1: Iya, Kak. Selamat ulang tahun lah, Kak Sarina. QQ. Kak
2: hari ini ulang tahun. Ada Kak Dian kita. Oke lah, nanti di fotokopi yang belakang semuanya. Oke, selamat tugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat siapa tadi tuh, Pak Pak Jambang Jais ya, dari mana tadi tuh Bang Jais, dari Selat Panjang, dari Meranti. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 22.03 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu dulu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu masih untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Masih kami nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung ya. Kami masih tunggu di line telepon 08-1170-33669 ya. Jadi silakan, kami masih tunggu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum juga ya. Oke, untuk Anda pendengar, kita malam ini sudah berada di malam Senin ya. Besok kita sudah di hari Senin, dan tentunya ini adalah awal dari hari kita untuk beraktivitas ya. Juga kembali kami ingatkan, jangan lupa ketika kita beraktivitas untuk selalu menjaga kesehatan kita ya, apalagi di tengah kondisi kualitas udara kita yang kurang baik. Kemudian juga pendengar, menurut surat himbauan ya dari pemerintah Kabupaten Natuna bahwa untuk anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMP ini masih BDR ya. Baik, untuk Anda pendengar, BDR ini juga berlaku untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna ya, yaitu sebanyak 17 kecamatan. Nah, untuk Anda pendengar, silakan di nomor telepon kami masih tunggu Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung dengan lagu-lagu pop mancanegara. Baik, sambil menantikan Anda yang tersambung, kita coba dulu ya nikmati lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Berkat dimanapun Anda berada untuk Ruang Rindu di malam hari ini, kita cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya Yuli Samza serta rekan Martina dan juga Isan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat malam untuk Anda, salam bahagia. Dan mengantar Anda jelang tengah malam, kami hadirkan lagu-lagu lawas atau lagu-lagu kenangan.

Saudara sekalian, pada saat ini kita akan menyimak sebuah kisah yang akan membangkitkan motivasi kita tentang bagaimana menumbuhkan internal motivation. Kisah ini terjadi di perairan Jepang, sehingga sering dikenal sebagai kisah ikan hiu kehidupan. Satu kali para nelayan Jepang selesai mereka menangkap ikan, mereka menuju ke pantai, dan mereka menggelar seluruh hasil tangkapannya di hadapan masyarakat Jepang yang siap membeli. Ikan-ikan tersebut diletakkan yang berjumlah ratusan ekor tersebut ke di lantai yang membuat semua pengunjung, semua masyarakat bisa melihat. Mereka akhirnya mulai memilih satu demi satu ikan itu. Dan hampir semua masyarakat berkomentar kepada para nelayan yang menantikan proses transaksi. Mereka mengatakan, memang ikan ini banyak jenisnya, tetapi tidak ada satupun yang hidup. Semua ikan mati. Baiklah, kami akan bisa menerima ikan yang mati, namun sebaiknya ikan tersebut masih dalam keadaan segar. Karena ikan tersebut mati dan tidak dalam keadaan segar, maka mereka mematok harga yang begitu murah kepada nelayan Jepang. Melihat kondisi demikian, para nelayan pada esok harinya kembali melaut dan mereka berhasil menjala ratusan ekor ikan seperti yang kemarin. Dan mereka tidak mau memperoleh harga yang murah karena dalam keadaan tidak segar. Sehingga muncullah ide mereka untuk meletakkan balok-balok es ditumpukan ikan mereka di atas kapal yang akan membawa mereka dari tengah laut ke pantai. Sesampai di pantai, mereka dengan senang hati menggelar ikan-ikan tersebut ke hadapan para pembeli yang siap melakukan transaksi pembelian ikan. Dan apa yang terjadi? Semua pengunjung, semua masyarakat yang siap membeli merasakan ada perbedaan dibandingkan ikan yang pertama. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka insangnya dan mereka melihat betul bahwa ikan tersebut masih dalam keadaan merah insangnya. Yang menunjukkan sekalipun ikan tersebut sudah mati, tetapi masih dalam keadaan segar. Dan mereka kembali berkomentar, memang ikan ini segar, tapi ikan ini mati. Dia menghendaki ikan yang hidup, karena itu adalah salah satu inti untuk mengolah makanan yang baik. Berikutnya, para nelayan Jepang kembali melaut, dan mereka mendapatkan ide bagaimana caranya supaya ikan tersebut dalam keadaan hidup. Sehingga begitu semua ikan tersebut ditangkap, mereka sudah menyiapkan satu kolam kecil di atas kapal, satu tong yang besar yang dilengkapi dengan air laut dan juga oksigen untuk memberikan udara bagi ikan-ikan yang baru ditangkap. Dan jadilah ikan tersebut berada di dalam tong yang besar dari tengah laut sampai ke pantai. Tiba di pantai, para nelayan kembali menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang akan memberi. Dan mereka mengatakan, ini ikan hasil tangkapan yang masih hidup. Masyarakat Jepang pun mereka puas karena mereka mendapatkan ikan yang diharapkan yang hidup. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Mereka kembali berkomentar, memang ikan ini hidup, tapi sayang sekali kondisi mereka sudah loyo. Kami menginginkan ikan yang kuat, ikan yang lincah, ikan yang agresif, yang menunjukkan bahwa ikan itu dalam keadaan sehat. Kembali nelayan Jepang pergi ke tengah laut dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan kuat, dalam keadaan lincah, dalam keadaan bergerak sampai ke pantai, karena mereka mempunyai satu tujuan, memuaskan seluruh masyarakat yang saat itu sedang menantikan kehadiran mereka. Setelah ikan-ikan itu ditangkap, kembali dimasukkan ke dalam tong yang berisi air laut yang di dalamnya sudah dimasukkan oksigen. Dan semua ikan berada dalam tong tersebut. Dan ide kreatif dari nelayan ini kembali muncul ketika dia memasukkan seekor ikan hiu kecil di dalam tong tersebut. Saudaraku, apa yang terjadi? Dari tengah laut sampai ke pantai, ikan hiu kecil ini berulang-ulang mengitari kolam, mengejar-ngejar ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Dan apa yang terjadi, ikan yang baru ditangkap tadi semakin lari, semakin lari, semakin lari, semakin berlari. Dan sampai di pantai, mereka menunjukkan inilah ikan yang Anda cari. Dan seluruh masyarakat bergembira karena bisa memperoleh ikan yang segar. Saudaraku, ini semua terjadi karena ada ikan hiu yang menyebabkan mereka bisa berlari lincah.
saja. Terkadang dalam kehidupan kita membutuhkan ikan hiu yang kecil, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat. Terkadang kita juga membutuhkan ikan hiu kecil kehidupan, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat, membuat kita mampu meningkatkan produktivitas kerja, bahkan mampu meningkatkan gaya kepemimpinan kita lebih efektif. Dan terlebih dahulu itu, kita mampu menyenangkan hati orang lain, sehingga kita mempunyai komunitas yang baik sebagai orang-orang yang tidak sekedar bekerja, sebagai orang-orang yang tidak sekedar kuliah, sebagai orang-orang yang tidak sekedar hidup, tapi mereka yang mampu berbuat lebih dari yang diharapkan. Hiu-hiu kecil ini bisa berasal dari sistem yang ada di lingkungan kita. Mungkin mereka juga adalah atasan kita. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang harus dipaksa untuk berlari. Namun semua tujuan ini adalah demi kebaikan. Manusia begitu lemah dan memiliki jiwa yang relatif untuk menurut. Oleh karena itu perlu ada akselerasi yang dipaksakan. Dan itu terkadang membutuhkan motivasi eksternal. Mari kita bergerak dengan menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal terkadang bisa tumbuh karena ada motivasi eksternal. Jadi ketika saudara mengalami tekanan kerja, mengalami seolah-olah ada yang memaksa kita untuk berlari lebih cepat, mari kita berpikir positif karena mereka

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Su dan Sen Jiao, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chung. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sunan senjiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan kebiasaan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

kisah ini berjudul Seorang Petani dan Kudanya, yang mengisahkan bahwa di balik setiap pergumulan hidup yang kita alami, selalu ada hikmahnya selama kita bisa konsisten dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Di satu desa hiduplah seorang petani yang hanya memiliki seekor kuda, hidup bersama istri dan seorang anaknya yang masih remaja. Kehidupan mereka sangat harmonis. Mereka memang tidak berkelimpahan di dalam kesederhanaan, namun mereka tetap menjalin hubungan kasih antara orang tua dengan anak, sesama, dan kehidupan mereka menjadi cerminan keluarga yang baik. Namun kehidupan yang baik itu tidaklah mendatangkan persepsi yang baik dari lingkungannya. Mereka mengatakan, "Anda hanya tinggal mempunyai seekor kuda, bisa apa dengan kuda tersebut?" Dan betul saja, saudaraku. Suatu kali kuda tersebut lari dan pergi hilang tak kemana. Sang petani mulai mencari kesana kemari, di mana kuda yang hilang tersebut. Mereka berusaha bersama istri dan anak remaja yang mencari kuda itu yang satu-satunya adalah harta yang memiliki mobilitas untuk mengantarkan mereka kesana kemari. Kuda tersebut sama sekali tidak terlihat. Selang beberapa hari, kuda tersebut kembali dengan membawa kuda-kuda liar yang lain. Kuda-kuda liar tersebut langsung bergerombol mengelilingi rumah sang petani. Dan dengan serta-merta sang petani tersebut langsung menyiapkan tali-tali kuda yang memang mereka sudah ada ketika mereka berjaya dulu. Dan langsung menyiapkan bagaimana kuda-kuda liar tersebut tidak lari kembali. Ada sekitar 5 kuda liar yang ikut serta bersama kudanya yang hilang tadi. Dan semua petani yang ada di sekitar situ langsung terkaget. Loh, kok bisa kuda yang hilang tadi kembali dengan 5 kuda yang lain? Dan dia mengatakan, "Saya pun tidak tahu. Saya sudah berusaha, namun saya hanya berpikir dengan satu keyakinan, kuda yang hilang ini pasti kembali." Dan kembali mereka mencemooh. Bisa berbuat apa dengan 5 kuda liar dan 1 kuda yang sudah mereka jinakkan? Setiap hari mereka melihat apa yang dilakukan sang petani terhadap kuda-kuda yang baru datang ini. Dan mulailah petani tersebut melatih kuda itu satu demi satu agar dari yang liar bisa dijinakkan sehingga bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Hingga suatu kali, saudaraku, sang anak yang masih tergolong remaja mencoba menjinakkan kuda liar. Anak ini mencoba melakukan segala sesuatu, berusaha untuk menjinakkan kuda itu. Hingga suatu kali ada seekor kuda yang betul-betul sulit dijinakkan, dan itu membanting tubuh si anak hingga terhempas dan membuat kakinya patah. Bukan belas kasihan yang diperoleh sang petani dan anaknya ini, justru kembali cemoohan dari lingkungannya. Dari warga yang sekitar, mereka mengatakan, "Terlalu serakah dengan memperoleh 5 ekor kuda liar dan berusaha untuk jinakkan semua. Mestinya itu dibagi-bagi kepada lingkungannya. Memang orang serakah akan kena batunya." Sang petani beserta anaknya mulai mereka merenungkan. Mereka mulai menahan diri. Mereka mulai mengendalikan diri untuk tidak memberi balasan apapun terhadap pelecehan yang diterima dari lingkungannya. Anak ini sudah berusia kurang lebih 18 tahun. Satu minggu kemudian, desa tersebut didatangi oleh segerombolan pasukan berkuda. Mereka mulai mendatangi setiap desa dan tibalah di desa ini. Yang mereka lakukan adalah mencari pemuda-pemuda yang sehat dan berbakat untuk diajak ke ibu kota negara, dilatih menjadi tenaga militer sukarela. Karena negara dalam keadaan darurat membutuhkan banyak tentara-tentara yang masuk dalam program wajib militer. Tetangga-tetangga sang petani tersebut yang memiliki anak yang sudah beranjak remaja akhir dan pemuda, laki-laki, mereka mulai menangis memberangkatkan anaknya untuk ikut wajib militer. Ketika komandan pasukan tersebut menuju rumah petani dan melihat memang ada seorang pemuda yang ada di rumah petani tersebut. Pemuda tersebut dalam keadaan kaki yang patah dan tidak memungkinkan untuk ikut wajib militer. Dan komandan mengatakan kepada sang petani,
"Pak, anakmu ini tetap tinggal di sini. Dia tidak pas dan tidak layak untuk mengikuti program wajib militer karena kakinya patah." Dengan rasa terharu, tersenyum, dan bersujud, sang petani mengucap syukur kepada sang pencipta untuk segala sesuatu yang terjadi. Rupanya, di balik apa yang terjadi, ada hikmah luar biasa. Seandainya anaknya itu tidak jatuh dari kuda, mungkin anaknya sudah berangkat menuju medan perang. Apa masalah yang saudaraku hadapi saat ini? Anda punya masalah keluarga? Masalah ekonomi? Masalah pekerjaan? Di balik setiap masalah, ada hikmah, ada pembelajaran yang bisa kita raih. Masalah terkadang membuat kita menjadi lebih dewasa. Dengan pergumulan hidup, membuat kita lebih mengerti arti kehidupan ini. Dengan munculnya masalah, kita sering menemukan arti indahnya persahabatan dan persaudaraan. Itu sebabnya saudaraku, seorang sufi pernah bertutur dan mengajarkan banyak umat di dalam berdoa. Dulu kita berdoa demikian: "Ya Tuhan Sang Pencipta, jika Engkau berkenan, biarlah masalah ini berlalu daripadaku." Namun sufi ini mengingatkan satu doa yang merenungkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, bukan meminta bagaimana masalah itu pergi, tapi kita memohon kekuatan agar kita bisa melalui masalah tersebut dan menyelesaikannya. Karena ketika kita bisa melalui dan menyelesaikannya, berarti kita dihadapkan kepada tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan permasalahan yang lebih tinggi pula, dan kualitas hidup kita juga semakin lebih tinggi. Ketika kita semakin lebih tinggi, maka kita juga semakin rendah hati. Disitulah kualitas hubungan manusia ketika dia menghadapi permasalahan. Disinilah kita bisa menikmati

Dengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami bertugas, saya Yuli Samzah dan juga rekan Martina dan Isan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tesumudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya oleh Munieli Harifa.
1: Kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
2: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sefa Banua, Kecamatan Tuemberua.
1: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada dua kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral, Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
2: Camat Tuemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sefa Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
3: Di Desa Sefa Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
2: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sefa Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara,

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

sekali. Saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda, dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnuwardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda bersama kami hingga pukul 5, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Hadani Sabil dan juga Muti yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi interaktif Kopi Pro 3 nantinya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru dan juga santri dilarang main HP di pesantren. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone ya bagi santri dan juga guru di satuan pendidikan keagamaan binaan. Nah, satuan pendidikannya keagamaan dari Kemenak itu apa aja sih? Ini ada madrasah, ada pesantren, ada pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dan maseka dan juga sejenisnya. Jadi banyak ya, bukan hanya di pesantren saja.

sebenarnya pendengar. Nah, lalu sebenarnya isi dari aturan ini tuh apa sih yang tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026, dan aturan ini diterbitkan pada tanggal 31, ditetapkan ya pada tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Apa poin-poin pentingnya, isinya? Untuk santri atau murid, ini dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah atau pesantren, kecuali atas instruksi langsung dari guru. Jadi artinya peraturan ini tidak kaku ya. Ini fleksibel untuk kegiatan belajar ya tentunya. HP hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam pelajaran atau saat darurat dengan izin guru ya pendengar. Itu untuk santri dan murid. Artinya boleh memakai, tapi saat darurat dan dengan diizinkan oleh guru. Lalu untuk guru dan juga tenaga kependidikan, ini juga aturannya dilarang menggunakan HP selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau ada proses pembelajaran yang diharuskan menggunakan gawai atau handphone, itu boleh pendengar, dan hanya selama proses belajar-mengajar berlangsung. Nah, untuk pihak pesantren ini juga diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP, serta menyediakan kanal komunikasi resmi bagi orang tua murid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana nih orang tua bisa menghubungi anaknya di pesantren kalau semisal HP-nya itu tidak boleh dipakai. Dari pihak pesantrennya ini disuruh untuk menyediakan kanal komunikasi resmi pendengar. Jadi aman ya, untuk berkomunikasi pun bisa menggunakan kanal resminya tanpa menggunakan HP dari santri itu sendiri pendengar. Memang ini potensi positifnya, ini bisa mengurangi distraksi dari santri itu sendiri, meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi resiko cyberbullying yang marak terjadi ya. Kemarin juga sempat disinggung di Kopi Pro 3 edisi sebelumnya bersama Bung Fajar. Tetapi ada tantangannya pendengar. HP sekarang ini juga merupakan alat belajar mengajar, komunikasi dengan keluarga juga, mencari informasi dan membangun literasi digital. Bahkan di era sekarang ini tidak terlepas juga dari penggunaan AI. Itu tantangannya. Tapi bagaimana menurut Anda dengan aturan dari Kementerian Agama ini? Mungkin saya ingin mendengar Anda dari perspektif orang tua juga ya. Silakan, nanti bisa di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Ada Andra and the Backbone, Klise.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagusian, Kak. Jangan membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau orang lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahan ku juga.
3: Yang jaga. Wah, ini musim kemarau.
4: Dari BPD Provinsi ini mengajak pada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
7: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pietersen Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
10: Aturan baru Kementerian Agama, guru santri dilarang main HP di pesantren, dan nanti kami akan membahasnya. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kyai Haji Marsudi Syuhud.
0: Wawancara Pro 3.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kabar sehat ya, Kyai ya?
11: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
10: Gitu. Pak Kyai, ini kan bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional? Atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran, Pak Kyai?
11: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan,
10: ya,
11: atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan, mafsadat. Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya,
10: ya,
11: tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA, itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan. Nah, pada dasarnya ya bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya, itu kalau semua bebas megang HP umur-umur segitu, mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar. Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau sadu dari'ah. Lah, yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
10: Oh, oke.
11: Kalau di pesantren-pesantren udah berjalan itu. Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP. Malah kayak gitu.
10: Yeah.
11: Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
10: Yeah.
11: Iya, iya, itu kalau pas hari libur atau hari Jumat atau.
10: Iya. Pak Kyai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital, atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kyai?
11: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani Kementerian mengeluarkan aturan. Pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren.
10: Yeah.
11: Di pesantren saya ya, kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan, coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI begini.
10: Yeah.
11: Ada yang kayak gitu. Karena ada manfaatnya kan?
10: Yeah.
11: Ada maslahatnya.
10: Hmm.
11: Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam, main-mainan TikTok, geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur, kapan belajarnya itu?
10: Iya.
11: Kira-kira itu.
10: Iya. Pak Kiai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan penggunaan ini berubah menjadi pelarangan yang total ataupun berlebihan ini, Pak Kiai?
11: Di pesantren udah berjalan, jadi ini tinggal nambahi aja bahwa ya kalau rata-rata di pesantren sudah berjalan kayak gini.
10: Oke.
11: Okay. Sebelum ada aturan ini udah berjalan itu.
10: Itu untuk santri saja atau dengan gurunya
11: santri,
10: juga?
11: Santri, biasanya santri. Lah kalau di keluarga kami orang NU rata-rata kan ada dormitorinya, ada memang ada pesantrennya, jadi tinggal di situ ya, dikasih ketika pas libur itu. Kalau saya membayangkan nggak ada aturan yang kayak gitu, itu jam 1 malam main begitu ngumpet-ngumpet, iya kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya, nah kan bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya, itu membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang inilah, kita saya punya cucu nih, umurnya ya baru berapa tahun lah, 3-4 tahun itu sudah megangin HP aja. Kalau ini
10: udah hebat ya,
11: kepenginnya. Iya. Itu.
10: Iya. Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto atau data pribadi santri, Pak Kiai.
11: Ya, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya, baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukumnya. Yang terpenting ketika itu sudah sebagai polsek kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya, dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana-sini ya. Saya, ya itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya. Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu.
10: Baik.
11: Lebih baik ada loker ataupun apa. Tapi memang pada prinsipnya, sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya tujuannya begitu. Manfaatnya tetap manfaatnya, ketika lagi butuh gurunya, bawa itu HP-nya, bawa untuk tugas kayak gini lebih cepat, tapi dibina. Nah, sekarang tinggal masalah keamanan handphone itu sendiri di sebuah lembaga sekolah di mana berada. Kalau itu ada lokernya lebih bagus. Kan begitu. Kalau tidak, memang kayak pesantrennya punya tempat penitipannya. Itu ada penitipannya. Dan itu kan satu pesantren ribuan tuh. Ya pas ada penitipannya khusus. Tapi rata-rata yang kalau anak sanawiyah sih pada nggak dibawain. Nggak dibawain, iya.
10: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
11: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang, itu menurut saya tidak. Karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
10: Sudah berjalan ya?
11: Sudah melakukan, ya ini mungkin. Karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
10: Iya. Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau satuan pendidikan keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
11: Iya betul. Tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa. Nah mungkin yang kayak gitu ya, kalau ada locker menjadi lebih baik gitu.
10: Ya, sementara untuk sarana-prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
11: Iya, betul. Ya, baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
10: Iya,
11: Pak Kiai. Ya, intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin, kan itu intinya.
10: Ya.
11: Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya, itu.
10: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan, namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
11: Dari awal, kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu, ini begini, nggak boleh bawa handphone.
10: Oke.
11: Okay. Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini, boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam.
10: Iya.
11: Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran, kan bisa untuk membantu pembelajaran.
10: Oh iya,
11: gitu.
10: Iya.
11: Sekarang mau suruh bikin pidato, pakai AI langsung bisa. Mau nyari, iya kan?
10: Iya.
11: Nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu aturan baru Kementerian Agama, guru hingga santri dilarang main HP di pesantren, silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, barusan kita dengarkan ya dialog dari Bung Lukman bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Mas Marsudi Syuhud. Ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, bukan hanya itu saja pendengar, aturan ini juga tentunya mengarahkan orang tua atau wali murid ya, untuk mengatur batas pemakaian gawai di rumah. Paling lama 2 jam per hari ya, di luar kebutuhan belajar. Paling lama 2 jam. Nah, orang tua turut dianjurkan mengaktifkan fitur parental control, termasuk pembatasan usia konten, pembelian atau pengunduhan aplikasi, safe search, dan pengaturan waktu layar. Nah, ini memang ya, sangat efektif untuk mengontrol anak-anaknya di lingkungan rumah. Kalau di pesantren kan bisa diawasi oleh pihak pesantrennya ya, kalau di rumah ini biasanya agak susah nih. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, tidak semua orang tua, tidak semua wali murid itu paham teknologi ya, ada yang gaptek juga. Nah, ini agak susah nih untuk melakukan parental control, mengatur batasan layar di HP untuk pembelian atau mengunduh aplikasi, itu susah banget. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Silakan, Pak Wibi, terkait tema kita.
1: Kalau saya sih ya, pertama orang tua dulu dihubungi. Ini ada aturan dari Kementerian Agama begini-begini, supaya orang tua itu nanti tidak kaget.
0: Oh, oke, untuk sosialisasinya ya, Pak Wibi.
1: Ya, kemudian kan itu HP kan sekarang jadi kebutuhan, Bang. Ya, ya, untuk tindakan kejahatan, tindakan baik kan, ya terserah si pemakainya. Sekali di pondok pesantren, itu kalau dilarang pakai HP ya, saya sendiri kurang setuju, Bang.
0: Sebenarnya bukan dilarang, Pak Wibi. Saya luruskan kembali ya pendengar ya. Ini tidak dilarang secara kaku ya. Ini fleksibel saja. Kalau misal ada kebutuhan mendesak dan atas izin oleh gurunya, ini boleh dipakai juga, Pak Wibi. Seperti itu.
1: Iya, tapi kan ribet nanti kalau umpamanya kebetulan tengah malam mau hubungi keluarganya tersakit atau bagaimana. Jadi kalau bagi saya itu ya, berikan saja HP kepada itu santriwatinya atau santrinya yang laki-laki. Itu dengan syarat gunakan sebaik-baiknya. Karena HP itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
0: Baik.
1: Ya, itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, pendengar, ini tidak syarat mutlak ya untuk melarang menggunakan HP untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya, pendengar, tetapi atas izin guru ya, dan dipakai untuk kepentingan pembelajaran, itu boleh-boleh saja, pendengar. Ada Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak John.
2: Iya, selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi, gimana kabar baik ya di Bengkulu, Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Wisnu.
0: Silakan, Pak John.
2: Saya dua pandangan masalah itu, Wisnu.
0: Oke, gimana tuh, Pak?
2: Kalau untuk anak-anak di luaran boleh saja dibatasin 2 jam dan saya pun sama menerapkan itu sama anak-anak begitu.
0: Pak John udah menerapkan kepada anak-anaknya?
2: Sudah lama.
0: Itu gimana caranya Pak John? Kan nggak tahu juga nih Pak John kalau misal anaknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pak John juga tuh.
2: Tidak, HP-nya saya yang simpan, boleh dia pegang dari jam 4 sampai jam 6 sore, cukup.
0: Oke.
2: Saya terapkan itu.
0: Jadi ya mau nggak mau ya kalau disimpan ya.
2: kapan dia kira-kira apa ini dimanfaatkan lah waktu 2 jam itu untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Cuman kalau untuk di pesantren tidak disetujui karena di pesantren bukanlah merupakan tempat yang aman bagi santri. Apa yang terjadi nih, setan masuk nih. Tiba-tiba kiainya mencabul tengah malam ngadu ke sama siapa santri itu? Bukan yang aman itu santri itu.
0: Iya.
2: Banyak sekali kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Gak boleh lah anak-anak harus dipisahkan dengan hati. Dia sementara bukan di rumah sendiri, bukan di rumah sendiri gitu.
0: Oke.
2: Iya. Oke, itu pandangan saya begitu.
0: Baik, Pak John, terima kasih. Ya, dari Pak John ya, sependapat ya dengan Pak Wibi ya. Gimana kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Tapi sebenarnya dari kanal pesantrennya sendiri juga memberikan layanan komunikasi resminya ya pendengar ya, untuk menghubungi orang tua ke muridnya sendiri. Tapi kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang diucapkan Pak Wibi dan Pak John tadi ya, itu memberikan pandangan yang lain. Oke, dari Pak John di Bengkulu kita beralih ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
3: Pagi, Mas Wisnu ya?
0: Iya Pak Roni. Gimana ya, kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
3: Alhamdulillah Mas Wisnu.
0: Iya Alhamdulillah. Gimana nih pandangan Anda terkait aturan baru Kementerian Agama ini Pak?
3: Harusnya sih pemerintah menyediakan locker sama setiap satu siswa satu locker gitu Mas.
0: Oke.
3: SMP maupun SMP negeri maupun swasta, SMA negeri maupun swasta maupun santren.
0: Iya.
3: Itu pokoknya menyediakan itu Mas, seperti anak-anak kuliah itu Mas. Jadi ketika masuk kelas semua handphone itu masuk ke locker. Ketika mereka istirahat bisa tuh mereka buka handphone lagi. Kan istirahat cuma 15 menit Mas.
0: Iya.
3: Ya kalau itu buat istirahat Mas, ya kalau buat makan MPG, ya makan MPG gak bisa pegang Mas. Artinya ketika mereka locker itu buat menyimpan handphone, kan anak peserta didik tinggal membawa kuncinya Mas. Jadi itu tidak ada namanya kehilangan handphone, pencurian handphone dan lain sebagainya itu Mas.
0: Oke.
3: Maka yang dicari itu garis besarnya adalah pembatasan anak untuk memegang handphone gitu Mas, itu intinya. Jadi kalau mereka pulang ya handphonenya bawa pulang lagi. Kunci mereka bawa di dalam locker tersebut bisa menyimpan buku, pulpen dan lain sebagainya.
0: Oke.
3: Okay. Yang penting sekolah patroli kira-kira seminggu sekali lah supaya tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke locker.
0: Baik.
3: Itu Mas.
0: Baik.
3: Ini harusnya pemerintah membuat standarisasi pendidikan nasional. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Roni. Sehat selalu ya Pak Roni. Ya, sebenarnya dari aturan ini ya, yang surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026 ini yang mengatur terkait pembatasan gawai ini. Ini dari ada aturannya juga untuk pihak pesantren mendengar untuk menyediakan, diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP juga di kelas atau ruang guru. Tetapi untuk detailnya saya tidak kurang paham nih bagaimana ini, atau kalau lockernya digabungin jadi satu gitu atau satu-satu untuk setiap murid satu seperti itu saya kurang tahu. Yang pasti ini diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP. Dari Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Assalamualaikum, selamat tinggal, salam sehat tangguh.
0: Salam tangguh. Iya, dengan Wisnu di studio Pak Matauli. Gimana nih terkait aturan ini menurut Pak Matauli?
4: Kalau bila perlu kita bikin satu hari nasional ya, sehat digital nasional gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya atau minggu lah, atau minggu atau hari sehat minggu berdigital. Jadi tiap minggu selalu diingatkan. Edukasi di sekolah diiklankan melalui poster apa, seruan begitu kan.
0: Menarik, iya.
4: Pesan-pesan misalnya dilukis di dindingnya tentang bahaya handphone atau bagaimana karikatur, kan gitu kan bisa. Komik gitu kan. kalau Bung apa, kita sebenarnya sudah melintasi era zaman-zaman Bung Wisnu ya, zaman 70-80-90 yang sekarang revolusi industri AI. Memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi pandemi global ya.
0: Iya.
4: Wabah kecanduan ini nggak hanya di kita, di luar itu juga sudah diantisipasi, wanti-wanti. Cuman protokol kesehatan berdigital ini, ibarat kita kayak COVID kan, ada 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintahnya 3T, treatment, testing, dan sebagainya kan. Itu gimana? Edukasi kita gitu. Iklimnya, ekosistemnya gimana? Artinya kan gini, kalau Bung Wisnu pernah ingat, dulu di sekolah itu kan ada permainan tradisional anak-anak ya kan?
0: Iya.
4: Atau mengajak kembali mereka, kembali membaca buku di perpus.
0: Oke.
4: Okay. Artinya kayak baca-baca buku majalah Bobo yang bergambar warna itu kan, karikatur apa, itu di mereka menggambar, melukis, atau kayak permainan congklak, engklek, klereng, di waktu-waktu luang bermainnya, kalaupun memang anak ini kan bermain dan belajar, mereka kan di bawah umur. Masih kan masih ada jiwa bermainnya. Artinya kan sekarang pun paling tidak di pesantren itu harus masuk situ psikolog. Kalau misalnya anak-anak di sana, orang tua nggak sanggup lagi, dia pengen anaknya diajari agama nih. IQ, SD-nya ada gitu kan. Misalnya dengan e-school. Tapi paling tidak psikolog atau psikiater harus ada. Kenapa dia di pesantren? Apakah memang sudah kecanduan dia atau seperti apa?
0: Iya.
4: Nah, kan ini kan perlu juga menjadi kajian di pondok pesantren, karena pondok pesantren kan berasrama, ya kan, SDM manusia gurunya, ustadznya dipastikan apa, karena yang semua laporan kan sudah pada digital, bungkusnya data siswa, nilai, laporan dan semua itu pun nggak bisa juga dihindari, pondok pesantren itu blank spot internet juga nggak, cuman kan kita sudah ada PP Tunas,
0: iya betul,
4: cuman sosialisasi inilah maksudnya, gimana nanti grand design-nya, kalau memang Kementerian Agama dilibatkan dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Dasar, ya sekolah umum, supaya ini jangan menjadi, kita jangan culture shock gitu nanti menghadapinya.
0: Baik.
4: Karena korban sudah banyak.
0: Iya, betul.
4: Nah, oke.
0: Okay. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sosialisasinya menurut Pak Matol ya, bagaimana nantinya supaya semua lapisan ini ya masyarakat juga faham dan juga mengetahui bagaimana aturan ini diberlakukan. Ada yang terakhir ya di sesi pertama, Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dedi.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dedi. Kabar baik ya di Padang Panjang ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Dedi terkait tema kita dini hari ini.
5: Kalau untuk melarang guru atau santri bermain HP, mungkin dari dulu memang mungkin udah dilarang ya. Karena di tempat saya nih cukup banyak pesantren, walaupun kotanya cuma berapa kilometer kan, adalah agak 7 pesantren yang besar-besar. Kayak Dinia Putri, kayak Serambi Mekah, kayak Tawali Putra kan.
0: Oke. Okay.
5: Dari zaman HP monoponik pun dulu udah dilarang.
0: Iya.
5: Iya kan?
0: Iya.
5: Jadi peraturan ini berarti kan bukan peraturan yang baru.
0: Iya, sebenarnya ini bukan untuk melarang sih, lebih ke arah fleksibel aja untuk agar. Tapi, iya.
5: Kalau untuk melarang bermain HP, kurasa ya perlu dilarang.
0: Saat jam pembelajaran ya, khususnya ya Pak Dedi ya.
5: Kalau untuk mempergunakan HP ke untuk tujuan belajar, ya jangan dilarang gitu kan, karena teknologi semakin berkembang. Santri atau murid pun harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Tapi intinya itu tadi, kalau melarang bermain HP ya wajib dilarang. Mau santrinya, mau ustadznya, mau apanya ya perlu dilarang karena bermain.
0: Iya. Tapi kalau dari orang tuanya mungkin di rumahnya itu gimana ya Pak Dedi? Kan nggak bisa mengontrol anaknya untuk
5: Bisa.
0: Gimana?
5: Rata-rata orang tua pasti punya gadget juga. Kan?
0: Iya, betul.
5: Di gadget itu kan ada kontrol anak.
0: Nah, dan itu dia. Mungkin. Tapi pertanyaannya adalah itu bagi orang tua yang mungkin paham teknologi ya. Kalau nggak paham itu gimana?
5: kalau nggak paham ya dengan wejangan lah, dengan cara ngomong lah kan. Tapi ya rata-rata kurasa ya, yeah, untuk orang tua anak-anaknya sekelas pesantren berarti orang tuanya
0: okay,
5: seusia 40 ke bawah kurasa, kebanyakan ya.
0: Oke.
5: Okay. Atau 50-an pasti ngerti gadget lah kan. Jangankan orang itu, bapak-bapak udah 75 tahun pun lebih paham dia kayak

melarang secara keras ya untuk bermain HP, untuk menggunakan HP, tetapi boleh menggunakan HP atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan belajar dan keadaan darurat atas izin dari guru itu sendiri, pendengar. Baik, silakan bagi Anda nanti yang ingin berkomentar di sesi kedua. Kami masih ada di Kopi Pro 3, tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Laporan selengkapnya oleh Miftah.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam LH tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing.
3: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
4: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih

0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: lengkap saya Retno Februar tadi, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Nadia Hari Buku Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para hadirin yang mendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini. Terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta diri dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan, bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi apa namanya, kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan ini bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya, bisa melalui YouTube, kemudian TikTok. Menurut saya sebenarnya sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas. Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah ya, merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu apa namanya mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia?
2: Ini saya kira bahwa terkait dengan apa namanya aturan ini, bahwa pesantren ya, pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri, misalnya HP ini disimpan misalnya, ketika sedang pelajaran atau kemudian sedang kajian atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP, tetapi kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini, misalnya kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan apa namanya, memerlukan HP. Jadi apa namanya, sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi, bagaimana, tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Oke.
2: Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini bahwa ya kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk apa namanya himbauan, sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu, tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan, bagaimana kemudian santri itu bisa apa ya, mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat, kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil, tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu Mas Sukma.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya, Pak Adit ya. Pesantren tahfiz, pesantren dengan program teknologi, dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa dilakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah, bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
2: Oke. Ya, dari adanya surat edaran itu ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya adanya surat edaran itu, baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah tsanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren. Ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya, bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu, dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi, dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu Mas Umar.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya. Dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya, dengan berbagai teknologinya. Sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama, ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini Pak Adit?
2: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren tradisional gitu ya. Jadi memang pembelajaran masih menggunakan kitab kuning, kemudian memang istilahnya ya kitabnya kan kalau di Jakarta mungkin kan kitabnya itu kan sudah di dalam tablet gitu ya, yeah, atau di dalam tab. Tetapi yeah, kalau di Purwokerto itu masih ada, Mas Lukman. Jadi yeah, masih ada yang kitab kuning dalam bentuk buku. Kemudian ada, kalau di Purwokerto itu ada Maknani Jawa Pegon. Dan oh, itu memang menjadi, masih menjadi tradisi di kita sendiri, di Purwokerto sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi itu pun saya mengalami 8 tahun, Mas Lukman. Wow. Untuk pondok itu ya. Yeah. Jadi memang saya itu betul-betul mengalami. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan, bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya, ya, butuh semacam pelatihan bagaimana kemudian pesantren-pesantren tradisional ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri, Mas Lukman, itu ya, sudah ya, misalnya ketika kemudian kita masih ngaji nih, masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube. Dan ya, itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu, Mas Lukman. Karena ya, istilahnya sebagai bentuk dakwah ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya, bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan, Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya, surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah, seperti itu, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial? Ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
2: Iya. Ya, memang perlu dibuat, kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa, baik di madrasah maupun di pesantren, memang perlu ada pengawasan ya. Memang perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai. Dan bagaimana kemudian ada semacam, kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya, kita ngomong, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya, santri itu akses-akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP, hanya untuk bermain game, kemudian akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri, siswa dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian tidak perlu diakses. Karena memang sekarang, ya zaman sekarang, apa namanya, santri itu bebas ya. Jadi apa namanya, ya bisa akses apapun ya. Sekarang di Google cari apapun gampang banget ya. Jadi memang tidak ada batas. Jadi bagaimana kemudian ada semacam tindakan preventif gitu, Mas Lukman ya. Ada tindakan preventif bagaimana kemudian dari pengelola pondok pesantren, kemudian pengelola madrasah itu memberikan materi literasi ya, literasi media atau literasi digital untuk para santri dan siswanya. Jadi setidaknya siswa atau santri itu paham, oh ya, ini konten yang oke, ini konten yang enggak, konten yang positif, konten yang negatif, dan di situ bisa menjadi apa namanya, pagar, sebagai boundaries bagi siswa dan santri tersebut.
1: Iya, khususnya artinya literasi untuk diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai santri-santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar nah, kali itu semua ya, Pak Adit ya.
2: Iya, betul-betul. Jadi memang apa namanya, ustadz-ustadz itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya yang kemudian apa namanya, kita itu sudah bisa dibandingkan gurunya gitu ya, dibandingkan ustadznya. Jadi ustadz dan ustadzanya ini memang harus belajar lebih giat lagi bagaimana kemudian memahami bagaimana sih buat konten YouTube, bagaimana kemudian buat konten TikTok, bagaimana cara editing, dan bagaimana kemudian cara akses ini. Dan saya kira ustadz, ustadzah, guru itu khususnya di madrasah atau di pesantren itu harus betul-betul paham. Jadi jangan kemudian sampai kalah ya, dan kemudian santri malah justru lebih jago lah. Ini mungkin yang ya memang betul memang harus diawali dari gurunya dulu ya, gurunya, kemudian ustadz-ustadznya jadi harus paham. Jadi jangan sampai kemudian aduh sampai ketinggalan info nih gurunya nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan langsung.
1: Baik, Pak Ditya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Dit. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Mas Tukman.
1: Pendengar, dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Ditya Ridwan Budi Prasetyo, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenak, guru santri dilarang main HP di pesantren.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru hingga santri dilarang main HP di pesantren. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami, ada di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar siswanya atau santrinya ini untuk menggunakan HP ya? Nanti ada sanksi edukatifnya pendengar. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam tata tertib pesantren ya, tanpa adanya unsur kekerasan, dengan sanksi pelanggaran yang bersifat edukatif dan proporsional. Bahkan langkah ini juga didukung penuh oleh Densus 88 Anti Teror Polri ya, sebagai langkah preventif dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi konten ekstremisme dan radikalisme secara digital. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, mungkin sebagai orang tua juga, apakah pembatasan HP di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan ini bisa membuat proses belajar lebih fokus tanpa membuat anak justru gagap menghadapi dunia digital? Apakah bisa seperti itu, pendengar? Silakan, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Selamat dini hari juga, Bang Wisnu Wardana. Saya bertugas juga, udah hadir ya, tapi sama Mutia ya. Tenang banget. Temanya ini aturan apa ya, pembarunya tentang guru ya, santri dilarang main HP di pesantren ya. Masa main HP di pesantren sudah pasti dilarang, fokusnya kan ini jaga anak fisiknya, ya kan. Jadi nggak apa namanya ya, memang sih kalau dari tantangan dalam implementasinya, kebutuhan digital ini kan yang sah, sejumlah kegiatan belajar modern tetap memerlukan gawai sebagai apa, penunjang literasi digital. Oleh karena itu, pengecualian atas instruksi guru mutlak diperlukan agar pembelajarannya tidak ketinggalan zaman, ya kan? Itu satu. Kesiapan fasilitasi pendukungnya ya, pesantren dan madrasah itu harus konsistennya menyediakan fasilitas penyimpanan seperti loker atau kotak khusus agar aturan ini berjalan tertib tanpa memicu gesekan. Begitu ya, Pak?
0: Iya. Tapi Bu Ria kan sebagai guru juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana nih? Apakah dari Bu Ria sendiri juga memanfaatkan HP ya sebagai alat ajarnya juga?
1: Iya, memang sih itu pasti, tapi itu HP tidak untuk dimainkan di depan murid gitu. Jadi HP itu untuk yang di bisnis ya, apa yang bisa kita perlu, apalagi kan tentang apa yang kita tahu itu kan. Nah, jadi kalau main-main itu, HP itu tidak disalahgunakan untuk main-main apa, ya kan? Penggunaan ponsel ini kan yang tidak terkontrol ya saat jam pelajaran seringkali menjadi gangguan utama yang menurunkan konsentrasi santri maupun siswa di dalam kelas, ya kan? Apalagi guru itu menjaga teladannya guru. Aturan ini tidak hanya menyasar murid, tetapi juga melarang guru memainkan HP saat kegiatan belajar, mengajar atau KBM jika tidak berkaitannya dengan materi pelajaran, sehingga marwah dan kewibawaannya pengajar tetap terjaga. Begitu Bang Wisnu, ya kan? Apalagi dengan penangkalan konten negatif. Konten negatif itu, kebijakan ini membantu melindungi anak-anak dari paparan bahwa dunia maya seperti perundungan siber atau cyberbullying ya, pornografi, judi online, hingga berita bohong. Jadi ya, aku sih memang ada aturan baru ya, Kementerian Agama melalui kemarin surat edaran Sekjen Kemenag ini nomor berapa, 19 tahun 2026, yang membatasi penggunaan gawai atau HP bagi santri, siswa serta guru di lingkungan satuan pendidikan keagamaan merupakan langkah positif untuk mengembalikan fokus belajar dan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Itu saja lah apa pandangan dari saya dan pendapat. Terima kasih banyak
0: Pak Mendengar.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Ibu Ria di Tebet, kita beralih ke Jawa Timur, di Malang. Ada Pak Suranto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, ya. Dari.
0: Pagi, sehat ya Pak Suranto ya?
2: Agak-agak batuk ya.
0: Amin, semoga cepat sembuh Pak Suranto.
2: Amin. Mas, topiknya lumayan berat ini.
0: Kok berat? Gimana nih Pak Suranto menanggapinya? Iya.
2: Kenapa nggak semua sekolah begitu kan ya? Iya, memang nggak pantas ya kalau guru main HP depan murid ya, Jadi aku mesti hati-hati menghadapi topik ini ya, gitu. Kalau bisa ya, jangan sampai santri ya semua sekolah kan gitu ya.
0: Iya.
2: Semua sekolah aja gitu.
0: Tapi kan maksudnya dari peraturan ini kan sebenarnya nggak melarang keras untuk menggunakan HP Pak Suranto. Sebenarnya cuman boleh menggunakan HP tapi asal atas izin dari guru itu, atau kalau semisal pelajarannya membutuhkan untuk membuka HP pun juga sebenarnya boleh aja.
2: Iya sih. Ya, tapi zaman sekarang susah kalau terlepas dari HP ya.
0: Emang zaman digital kan sekarang udahan.
2: Beda dengan zaman saya sekolah tahun 88 itu kan belum, 89 91 kan belum ada ya. Ya pokoknya ya larangan ini ya bijak aja lah gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau dari itu kan kalau di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu bagaimana Pak Suranto pertanyaannya?
2: Nah, sekarang di rumah anak enggak boleh main HP. Sementara orang tuanya main HP ya repot lah ya.
0: Bapak namanya orang tua jadi contoh ya.
2: Iya dong bang, sama aja kan begitu. Saya pikir udah lah nggak apa-apa, anak dikasih HP yang penting tahu kapan orang tua ngawasi gitu itu yang
0: Tapi kan iya ada juga tuh orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin anak-anaknya masih balita ya, itu dikasih HP biar nggak ribet.
2: Wah itu gimana ya, itu juga mungkin orang tua juga ya.
0: Susah juga ya. Oke, Pak Suranto. Ada ya, lagi?
2: Iya. Ya, makasih.
0: Oke, Pak Suranto, sehat selalu, Pak. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Muhammad Wisnuwardana Saputra, yang gantengnya se-Indonesia, se-Jawa Timur, hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Amin. Udah ganti lagi namanya nih saya nih.
3: Iya, ganti tambahannya. Yang penting sehat.
0: Amin. Oke. Okay. Baca soal, silakan.
3: Temanya apa ya tadi?
0: Guru dan santri dilarang main HP di pesantren. Pak Caswa.
3: Begitu ya.
0: Gimana menurut Anda nih?
3: Itu yang melarangnya siapa? Itu?
0: Kementerian Agama, aturan baru dari Kementerian Agama.
3: Itu saya mau nanya. Itu nanti sanksinya apa kalaupun megang HP itu?
0: Sanksinya adalah kalau semisal nanti santrinya megang HP ini diberikan sanksi edukatif dengan edukatif ya, kayak apa namanya ya, dikasih tahu terus diajarin supaya enggak memakai gawai lagi, seperti itu. Jadi nggak ada unsur kekerasannya seperti itu, Pak.
3: Cuma hanya muridnya doang kan?
0: Ini yang dilarang, ada juga pengajarnya ataupun gurunya. Ini dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar berlangsung. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalau semisal pelajarannya itu memang benar-benar membutuhkan HP itu, Pak Caswa.
3: Tapi menurut saya, menurut saya udah susah, Bung.
0: Kenapa tuh?
3: Udah kedeluarsa sih. Jadi semenjak dulu memang sih ada sebagian. Jadi seperti itu, tambah saya pun di pondok pesantren sambil sekolah. Ketika mau berbicara dengan orang tuanya ya, itu harus izin dulu, ada yang seperti itu, terus ada yang bebas juga. Jadi kayaknya itu semacam proses seperti itu susah karena sekarang zamannya udah zaman edan sih.
0: Iya sih.
3: Iya. Jadi anak kecil pun jangan kan anak-anak yang udah dewasa.
0: Nah.
3: Anak kecil pun yang baru ibaratkan baru lahir aja udah pegang HP, umpamanya seperti itu. Jadi ya itu mah kembali kepada orang tuanya, Bung Wis.
0: Iya, itu harus gimana tuh menurut Pak Caswa orang tuanya ya supaya anaknya nggak kecanduan HP nih?
3: Ya menurut saya itu yang penting jangan sampai dipukul, jangan sampai dikekerasan dengan sebagai orang tuanya, nggak usah pegang HP aja, dibelajari dari mulai sekarang. Itu yang harus tegas itu sebenarnya itu sebagai orang tua gitu loh. Jadi ketika orang tua tegas, insya Allah anaknya itu seperti itu. Contoh seperti ini. Misalkan Bung Wisnu ceroboh ya, misalkan punya anak, misalkan dalam tanda kutip. Ini saya mau ke ini, tapi anak saya jangan ikut, misalkan mau keluar. Nah, si anak tersebut pasti kan kayak gini. Kalau saya nggak dipegangin HP dan nggak dibeliin kuota, saya akan ngamuk gitu. Tapi kalau saya dipegangin HP sampai berapa jam pun bapak keluar, saya nggak akan ngamuk. Jadi seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi kebalik.
0: Malah
3: orang tua takut sama anak.
0: Gitu. Malah anaknya yang ngancem ya.
3: Iya, malah anaknya yang ngancem. Kebanyakan seperti ini. Jadi nantinya kan akhir-akhirnya apa? Paketnya habis, jatah sebulan pun udah buru-buru sebulan, berapa hari pun udah habis lagi sama orang tua.
0: Berarti
3: itu yang sebenarnya yang pelajaran itu orang tua, jangan anak. Gitu.
0: Harus dididik secara VOC ya.
3: Iya, orang tuanya tersebut yang harus dididik dengan apa ya namanya yang permasalahan ini gitu loh. Kementerian Agama. Jadi seperti itu jangan sampai mengurusi anak orang lain, karena anak-anak lain kan kebanyakan yang seperti itu, mainan game dan sebagainya. Nah, istilah. Udah zaman edan sekarang. Itu aja Bung Wisnu. Terima kasih yang tadi menerima telepon aku, cantik. Terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Riau. Ada Pak Syaiful Pandu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya. Kabar baik ya, Pak Syaiful?
4: Oh ya. Kebetulan, Mas, 15 tahun yang lalu, saya pernah nulis surat di Tempo itu, judulnya itu, penggunaan HP di sekolah itu.
0: Oke, gimana tuh?
4: Intinya adalah, kita kan HP ya, telepon genggam, suara, hanya suara. Jadi kalau seperti apa dikatakan Bapak dari perang panjang tadi itu kan, kalau HP itu hanya untuk suara kan, nggak ada kameranya itu, nggak ada videonya, itu kan nggak apa disimpan siswa itu kan.
0: Oke, sebagai alat penghubung tadi aja ya, alat komunikasi aja ya.
4: Ngomong, nggak bisa main game gitu, hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang ini yang hilang adalah bagaimana orang sekarang mensurvey minat baca ya. Iya kan, nggak bisa kan sekarang ini. Pustaka-pustaka udah sepi gitu, agak kurang lah. Itu di toko buku yang paling top itu ya, maaf, Gramedia itu sepi itu. Halo?
0: Iya.
4: Nah, Sabtu Minggu biasa ramai, ya itu nggak ramai kali lah gitu.
0: Iya, artinya menunjukkan minat baca dari orang-orang udah mulai menurun juga ya.
4: Nah, nanti kita, saya sedang menunggu ini, bagaimana hasil survei apa, minat baca bangsa kita kan, kalau dulu sebelum ini kan rendah sekali itu di Asia ya, pendidikan itu. Jadi saya pikir di HP, di handphone ini kan ada banyak itu, radio, video, game. Jadi kalau itu dicadangkan, ya berarti hanya handphone semula Nokia biasa aja,
0: HP jadul
4: pegang. Nah, gitu-gitu maksudnya, seperti itu.
0: Oke.
4: Nah, dan nggak boleh main HP. Tapi ada juga sekolah itu yang kalau ada telepon orang tua ingin telepon anaknya harus melalui telepon sekolah, itu ada itu.
0: Yeah.
4: Saya kebetulan saya kan guru juga kan. Nah, tapi udah berdiri lama ini.
0: Oke.
4: Okay. Udah 13 tahun. Jadi satu lagi hal bahasanya.
0: Yeah.
4: Bangsa kita kalau dilarang-larang itu penasaran. Jadi kalau sekarang dilarang merokok di rumah sakit, tapi rumah sakit itu membuat merokoklah di luar area rumah sakit.
0: Baik.
4: Jangan menginjak rumput, ditulis berjalanlah di trotoar.
0: Oh.
4: Jadi kalau dilarang itu kita penasaran gitu.
0: Oke, baik Pak.
4: Jadi gunakanlah handphone hanya untuk bicara jika penting sekali kan gitu.
0: Oke, baik.
4: Oke.
0: Terima kasih Pak Saiful Pandu di Riau. Sehat selalu. Selamat pagi, selamat dini hari. Iya, menarik sekali ya pernyataan dari Pak Pandu ya. Orang Indonesia ini lebih susah kalau dilarang, malah makin penasaran. Solusinya adalah mengubah larangan tersebut menjadi apa, himbauan, tetapi himbauannya adalah mengajak ke hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Dari Riau, kita terakhir ya ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang. Halo Pak Nanang.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi, sehat selalu ya Pak Nanang ya.
5: Ya, sehat selalu, amin, alhamdulillah.
0: Amin, gimana nih tanggapan Anda terkait tema kita?
5: Ya memang saya dari apa namanya, dari resiko yang timbul di wilayah santri ini, memang dampak negatifnya memang besar sekali. HP ini ya apa namanya, guru dan santri gitu, terutama masalah misalnya kekerasan dalam beragama seperti aliran-aliran radikal gitu kan dalam beragama, ya memang harus dikurangi. Atau memang ini kan nggak boleh deh bilang ini kan Mas Wisnu ya, memang benar sekali, mungkin disatukan dalam sebuah misalnya ingin belajar secara menggunakan apa namanya online internet, mungkin disatukan dengan media apa namanya semacam laptop atau layar sentuh yang lebih besar gitu kan. Di situ aja tempat agar lebih mudah dipantau oleh apa namanya oleh pihak apa namanya
0: pesantren.
5: Kalau memang kalau dibiarkan menggunakan HP kan tidak jelas gitu. Mau dimonitor satu persatu kan, mereka menggunakan apa gitu kan. Yang tadi supaya belajar ini hanya ini menggunakan HP, tapi kan

pada akhirnya di peraturan terbaru ini, pembatasan HP ini sebenarnya bukan secara kaku ya pendengar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak atau murid bisa tetap fokus belajar, bersosialisasi, sekaligus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dasar, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya

0: ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
1: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
2: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mutarihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negeri. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vina, kamu masih dengerin radio?
2: Ya iyalah, kenapa?
1: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
2: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
1: Terus?
2: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
1: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
2: Betul. Teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
1: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
2: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
3: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieter Sen Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik Bu Retno ya?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
3: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha belum memberikan instruksi terkait itu ya.
2: Iya.
3: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin ya, kalau nggak salah, tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu.
2: Ya. Nah, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
3: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan
2: penjualan.
3: Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
2: Yeah.
3: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, ya, wong dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi
2: riskan
3: dan riskan juga, terutama bagi konsumen saya kira itu nanti, Mas Lukman.
2: Iya, tapi kan penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPh ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
3: Iya, apa namanya, sebenarnya juga wah, kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya Mas. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil. Tetapi untuk bisa apa namanya, untuk bisa itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu. Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset, jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadi kan bahwa dari awal, dari rupiah pertama itu sudah dipotong, baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan rekap, apa namanya, menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala, karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini, misalnya kolega, tak ini aja lah, tak ikhlaskan untuk negara, soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri. Ada kolega yang bilang seperti itu.
2: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya Bu Retno ya, karena kan bisa pecah akun gitu ya.
3: Kalau pecah akun nggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama, itu akan terekognisi kan Mas.
2: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno, terlepas dari adanya aturan ini, juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam,
3: berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang Mas. Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si apa, penjualannya si pemilik barang. Si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar, karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ. Gitu. Kalau dia sampai apa penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia tetap kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga, dapat panggilan sayang dari pajak.
2: Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset. Bukan laba.
3: Itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung 1 hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya Mas.
2: Tapi bagaimana Bu dampak terhadap pedagangnya dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
3: Iya, betul-betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan, indeks ekonomi itu lagi-lagi. Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau memperoleh target penjualan mereka yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus, idealnya kok, seharusnya siapa sih saya mengharuskan. Idealnya itu kan gini, kalau memang pajak, aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa. Karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda kutip mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
2: Iya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
3: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini. Ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah sekarang, kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini, yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya. Jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang. Karena offline kan bisa langsung bayar pajak saat itu juga, langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu Mas.
2: Nah ini bagaimana, apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat, atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini,
3: Bu Retno? Iya, padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, usaha yang formal, sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak, yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini, apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar para wajib pajak, susah juga ngomongnya. Kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas, akhir-akhir ini kayaknya.
2: Iya. Nah ini kan juga yang jadi sorotan juga, bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPH tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPH unifikasi ini ya, Bu.
3: Iya, betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online. Karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu apa pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya, dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah, sehingga akhirnya kan proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan, tidak sulit dan berbelit, sehingga mereka bisa memperlihatnya kembali seperti itu Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang-orang bijak ya, orang bijak kan taat pajak gitu kan.
2: Slogannya ya.
3: Yang bijak sih.
2: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya, di luar dari UMKM, justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak itu ya, Bu Retno ya.
3: saya kira lebih gini sih, kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Yeah. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka toh tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak, secara general mereka wajib pajak. Penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi semakin besar pendapatannya secara online, meskipun itu akan tetap harus masuk di dalam laporan pajak mereka di akhir tahun.
2: Iya.
3: Cuma sekarang memang kayak-kayaknya gitu ya, tidak bisa menghindarkan karena guntingnya marketplace sudah dikasih gunting sama Dirjen Pajak nih soalnya. Jadi guntingnya entah tajam entah tidak gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang memang agak menjadi skeptis itu kan gini, sudah merekap omsetnya, sudah mempersiapkan dokumen pendukungnya, menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan. Nah, melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
2: Baik. Iya.
3: Kalau marginnya itu tidak 50%, maka mereka tidak akan mereka akan berhenti saja gitu ya.
2: Iya. Karena kan memang ada beberapa platform emang itu potongannya besar.
3: Iya, betul.
2: Ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
3: Iya. Jadi dia kan harus bayar administrasi, belum lagi harus ikut itu kan harus promosi juga,
2: biaya layanannya,
3: kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya, atau juga ya
2: penjual
3: penjual juga.
2: Iya.
3: Nah, ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman. Jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada, saya kira mungkin 50% terlalu besar ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri, ini kalau ketambahan 0,5%, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak?
2: Ya.
3: Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
2: Iya.
3: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
2: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
3: marketplace
2: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno, ada yang untuk usaha makanan ini memang harus menaikkan angka ataupun harga di itu untuk bisa mendapatkan ataupun memenuhi biaya layanan si marketplace ini.
3: Lebih mahalnya. Kalau saya pernah ngalamin ya Mas ya, yang antara yang kalau saya beli di restorannya gitu ya, tapi kalau saya beli menggunakan aplikasi itu bisa selisihnya itu mencapai 30% juga sih sebenarnya. Kalau itu makanan ya, kalau itu makanan. Karena itu kan ada biaya biaya administrasinya, kemudian ada biaya jasanya, ada tiga biaya yang saya lihat waktu itu. Oh ya, bedanya jadi sekitar 30%-an juga nih.
2: Iya, itu baru 30%, belum hitungan untuk penambahan yang lain itu.
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
2: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana, Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan, sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, kalau tidak salah ya, sejauh ini ya, Bu Retno.
3: Iya. Nah, saya kira gini, Mas. Jadi itu tadi, saya kembalinya pada mekanisme restitusi, karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh. Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak, yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Karena gini, dia, katakanlah gini, satu, apa namanya, si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu, dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya. Kan?
2: Iya, iya.
3: Nah, terus, apa namanya, biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya, kita ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada nggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini? Mudah nggak itu mudah nggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya motong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak, dan kemudian melaporkan pajak.
2: Iya, yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya.
3: Nah, itu masalahnya kan tadi, dia jual, tapi itu apa di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace, atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan mengejar pajak itu, tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu, juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga gitu.
2: Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga membeli marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien, atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
3: Iya, apa namanya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu, masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini, di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa apa namanya menghitung pajaknya, itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini, seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu, maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan, sehingga benar-benar apa namanya yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya, bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi, nah ini, jadi ketika yang di marketplace ini yang apa namanya yang kecil-kecil pun artinya kan kena. Karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya, Mas ya.
2: Iya.
3: 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede amat.
2: Iya. Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
3: Iya, bukan laba itu.
2: Iya.
3: Omset itu apa namanya? Katakanlah kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan? Itu kan dia itu kan akan harus menghitung juga apa pendapatan harga-harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan, ya itu kan sudah masuk di dalam di dalam gross pendapatannya itu, Mas Lukman.
2: Okay.
3: Untuk memastikan dan untuk Anda bisa menyampaikan bahwa penghasil sales Anda, pendapatan Anda itu di bawah 500 juta itu yang nanti mekanismenya itu yang agak menantang bagi UMKM-nya. Yang saya khawatirkan tadi, Mas Lukman, bahwa dari 1 rupiah pertama itu sudah dipotong itu PPN-nya.
2: Kenapa tidak dibebankan kepada marketplace saja ya, Bu Retno ya? Kenapa harus ke penjual gitu?
3: Karena kan yang memperoleh penghasilan kan bukan marketplace-nya. Marketplace-nya itu juga kena karena dia kan memperoleh penghasilan dari memungut dari para pelaku ini kan, Mas Lukman. Yeah. Jadi marketplace-nya nanti juga kena potongan potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya, ini hanya gini. Kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih, saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun, pada saat laporan SPT itu nih, Mas Lukman. Nah, hanya masalahnya sekarang, kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung, kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya, khusus untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
2: Iya, sudah jelas itu ya. Catatannya gitu ya.
3: Iya, yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta, itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal sementara ternyata salesnya itu nggak sampai pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain, marketplace kan tugasnya hanya motong bukti potong dan kemudian melaporkan.
2: Iya.
3: Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si marketplace-nya.
2: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Bu Retno.
3: Ada.
2: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook, Facebook itu kan tidak terdata oleh Facebook-nya sendiri. Ini?
3: Belum.
2: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas gitu ya.
3: Iya, itu yang tadi memang perlu concern-nya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi e-commerce ya, jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini itu akan mungkin geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
2: terjamin kalau yang 4 ini ya.
3: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli, sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Karena kan saya mau jual barang ini, letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Kalau saya pribadi, saya gini, kalau saya membayar, karena bayarnya transfer individual kan.
2: Jadi
3: langsung transfer ke individual, terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu.
2: Betul.
3: Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah, kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan, mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain, itu uang diberikan kepada penjual.
2: Betul.
3: Yang itu memang, itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang apa namanya media sosial kan belum ada yang seperti
2: Iya, langsung ya, kabur gitu. Aja gitu ya.
3: Iya, kita kan punya anu ya, punya apa persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa, itu gak jelas.
2: Oh iya.
3: Ya, kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang oke, udah ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun ya mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh platform e-commerce.
2: Iya, tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
3: Benar, iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
2: Iya.
3: Nah itu tadi yang memang perlu dikuatkan, dan mekanismenya itu kan gini, kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang. Ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya. Kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil. Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
2: Iya, baik. Iya. Jadi baiknya bagaimana Bu Retno sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan
3: yang baru, betul. Jadi kalau dari sisi ini kan kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan ini dulu, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong PPH-nya, karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini Mas. Dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini Pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini Pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
2: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3 Bu Retno. Sehat dan sukses selalu.
3: Sehat selalu juga.
2: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Bu Retno Tanding Suryandari. Kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November. Dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat kesatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana helikopter milik Jepang mulai Senin hari ini akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8.

0: pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
2: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Kulista Kisra melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, Angkasawan dan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Pernah nggak kamu nyalain radio cuman karena nggak mau merasa sendirian?
1: Wah, sering. Kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio akan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
4: Sepertinya sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa Kementerian Kesehatan menegaskan fenomena burnout atau kelelahan mental dan fisik yang ekstrim pada tenaga kesehatan nakes berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien. Nah, seperti apa gambarannya dan bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti fenomena seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil? Kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Bisa dijelaskan di awal kenapa burnout ini berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien?
5: Jadi burnout itu kan tanda-tandanya atau suatu hasil dari orang yang sudah capean, gitu.
4: Yeah.
5: Dan dari survei memang ini di dunia itu ada 5 profesi dengan tingkat burnout yang paling tinggi, gitu ya. Jadi 5 itu ada dokter, perawat, ya, guru, psikolog, serta first responder seperti kepolisi dan pemadam kebakaran.
4: Yeah.
5: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, burnout ini seperti kalau kita ketahui ya, orang ya sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya,
4: yeah.
5: Itu kayak contohnya kalau kita
4: emosi kita rentan gitu ya, begitu ya, Pak Imran ya.
5: Emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk ya, yeah. Konsentrasi gitu kan. Nah, coba bayangin kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
4: Wah, bahaya, iya, betul.
5: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 cm gitu kan. Terus tiba-tiba ngirisnya 5 cm gitu kan. Pas di situ ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya begitu nih.
4: Ya. Nah, kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada apa tidak begitu?
5: Ya, jadi ini ada survei di di Indonesia ya gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi ternyata ada sekitar 17-30% tenaga kesehatan yang mengalami burnout begitu. itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar hampir 1.200-an tenaga kesehatan.
4: Ya.
5: Gitu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun residen atau PDS itu sama-sama mempunyai berarti yang cukup tinggi, dan yang menarik adalah bahwa 36% residen atau PPDS dan 20% dokter umum itu akhirnya mengalami kehilangan empati. Jadi akhirnya karena dia berhubung, akhirnya ngomong-ngomong udah nggak dengerin gitu, udah setelah kamu deh. Gitu. Itu kan bahaya banget kan. Padahal justru kita sebagai dokter, pada saat kita mendengarkan pasien keluhannya seperti apa, itu justru disitulah kita penting untuk melakukan diagnosisnya gitu. Jadi bukan hanya kalau kita mendiagnosis bukan hanya dari hasil lab gitu kan, tapi juga dari hasil ceritanya orang. Nah ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu mas.
4: Ya. Nah itu kalau di Indonesia pak ya, sampai ada data seperti ini misalkan dari survei terhadap hampir 1.200 nakes kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi. 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, ini beban kerja kemudian juga jam kerja yang panjang apakah menjadi faktor utama di Indonesia, Pak? Burnout ini?
5: Ya, itu menjadi salah satu ya, salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu.
4: Yeah.
5: Karena saya kira tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat gitu, nggak bisa memilih waktu gitu ceritanya.
4: Nah itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu Pak Imran?
5: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya penyakitnya.
4: Yeah.
5: Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari ini jumlah secara nasional cukup ya. Tapi mungkin masalah distribusi ini yang
4: tidak merata di berbagai daerah begitu ya Pak Imran ya.
5: Tidak merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil gitu kan, dokter obgyn gitu kan, hanya satu atau dua gitu kan.
4: Sementara pasien banyak,
5: begitu ya Pak. Cuti, ya pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu.
4: Iya. Nah, kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa saja Pak yang dilakukan, Pak Imran?
5: Ya, pertama kita membuat standar ya, jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
4: Ya.
5: Akreditasi paskes ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa paskes itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
4: Ya. Yeah.
5: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki gitu ya. Umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada. Gitu.
4: Yeah.
5: Sama juga kaum gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan habis pakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu barangnya harus dipesan dulu.
4: Yeah.
5: Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia atau tadi analis pakainya harusnya sudah ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan.
4: Yeah.
5: Tapi barangnya nggak ada, jadi harus menunggu lama gitu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya.
4: Yeah.
5: Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin, karena kalau nggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena dihitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung dan lain-lain. Itu maksudnya.
4: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
5: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan. Cuman ya, memang kita juga apa saat ini kan sudah mengikuti juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat,
4: lebih meningkat
5: untuk jasa-jasa. Ya. Ya, tapi kembali lagi, kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan?
4: Ya.
5: Iuran BPJS-nya. Padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, namun 70% itu dibayari oleh negara. Jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban ya, beban pemerintah kalau penginnya itu dinaikkan. Jadi ini sudah kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di pasar agar melakukan efisiensi-efisiensi. Misalnya gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor, coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri yang harganya mungkin bisa pertiga, sehingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke dokter, ke perawat, supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu mas.
4: Ya, nah kalau untuk pengaturan shift kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imran ya dari Kemenkes begitu ya. Nah ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
5: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya mas.
4: Ya.
5: Pembaharuannya harus ada. Kemudian kalau ada kasus umumnya gitu kan, di suatu kasus umumnya di situ ada terjadi pasiennya umumnya secara ekstrem tadi, ini kok sampai ada apa kata yang tertinggal di dalam.
4: Ya.
5: Dan beberapa kali itu kejadian gitu pada korporasi. Itu kan akan dilihat tuh, ya audit gitu kan. Ini kenapa kok sampai terjadi? Nah, kalau momennya di situ terjadi, kalau di audit bahwa, oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean, atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan diruntut lagi kan. Ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan check ini. Kemudian yang kedua juga bisa, pada kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya, untuk mengecek paskes-paskes yang sudah diakreditasi, apakah mereka itu sudah melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pada saat kita melakukan random checking kemudian ternyata tidak, mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya nanti bisa kita suspend izinnya gitu.
4: Iya. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita ada salah satu mengatakan begini, Pak, ini juga perlu edukasi ke masyarakat karena ada kasus di daerahnya dia begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin begitu, Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu begitu. Itu bagaimana, Pak, Imran, usulan seperti itu, Pak?
5: Iya. Sekali lagi ya. Jadi saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini besar ya, kepada tenaga kesehatan, apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali lagi itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
4: Ya.
5: Apa tindakannya, apabila setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya, kita harus ngomong, Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini. Kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, akhirnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
4: Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat begitu ya Pak Imran.
5: Iya, komunikasi. Betul. Nah, masalahnya tadi itu kalau pasiennya banyak gitu ya, itu kan nggak sempat lagi tuh ngomong gitu kan. Atau yang sering juga kan gini mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan, yang protes orang lain gitu kan. Nah, itu juga, jadi menurut saya sih orang ini harus ini ya sama-sama melihat bahwa ini sudah dijelasin nih sama istrinya gitu kan, sudah dilakukan imunisasi tapi yang protes anaknya. Jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi, dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien. Ya. Ini kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang diomongin gitu kan. Yang nggak boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu.
4: Ya. Nah,
5: yang sering kan kadang ini tantinya atau omnya gitu kan atau ponakannya gitu tiba-tiba ngomong dan dia akhirnya jadi salah pengertian gitu mas.
4: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burnout begitu ya Pak Imran ya.
5: Betul, dan juga saya kira burnout ini bukan hanya kepada nakes ya mas.
4: Ya.
5: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
4: Oh ya. Yeah.
5: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia
4: yeah.
5: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia, nanti setelah orang tuanya meninggal dia sendiri juga demensia, jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks, bukan hanya kepada nakes ya
4: yeah.
5: tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronis gitu mas.
4: Ya yeah. Baik, kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya.
5: Terima kasih.
4: Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
7: Pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang, Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
6: Wawancara Pro3.
7: Bu Penny, ini ya. Sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
8: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi hari kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO ke ini, jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
7: Okay.
8: Dan memberikan talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
7: Oke. Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
8: Iya.
7: Iya.
8: Iya.
7: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
8: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya, sekitar di awal Agustus. di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang. Kami diundang ke UNESCO. Awalnya ada itu tadi, kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis. Kemudian lalu ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris. Musik Etimolog.
7: Universitas Musik Etimolog.
8: Etnomolog.
7: Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga Bu dengan Bapak Frankie Raden. Beliau adalah komponis dan etnomusikolog.
8: Komponis.
7: Kita sapa dulu ya Bu ya.
8: Monggo.
7: Pak Frankie Raden, nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny nih. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini Bu Penny?
8: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu. Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga. Dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
7: Iya, baik. Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Prancis 1 Oktober ini?
5: Iya, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya. Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya. Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu. Beda dengan musik tradisional yang asli. Nah nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya. Dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh. Masih musik tradisi seperti tadi catatan Bu Penny itu alat musik kayu ya, musik kolintang kayu. Nanti untuk di sana itu karena kita main di beberapa tempat ya, jadi format istilahnya repertoarnya itu, susunan lagu-lagunya itu kita buat beberapa versi ya untuk misalkan yang tadi ya tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny atau main di KBRI itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya. Memperkenalkan, selain memperkenalkan Indonesia, artinya juga memperkenalkan selain musik Kolintang tapi juga memperkenalkan negara kita kan.
7: Jadi sesuai nanti di mana penampilannya, repertoarnya akan disesuaikan begitu Pak Maki ya. Itu kenapa Pak? Beragam begitu Pak?
5: Karena memang misinya beda ya. Misi di seperti yang tadi saya katakan di KBRI itu misinya lebih diplomatis ya. Misi kenegaraan ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Indonesia melalui musik Kolintang. Tentu saya dalam hal ini kalau kita ngomong soal musik, kita akan mainkan juga lagu-lagu nasional. Salah satunya mungkin Rayan Pulau Kelapa atau Indonesia Pusaka ya. Di samping tentu saja juga ciri khasnya Kolintang yaitu memainkan lagu-lagu daerah seperti si Patoka, terutama yang asal dari Minahasa karena alat ini kan asalnya dari Minahasa ya, Owinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari jadi sebuah medley. Dari satu itu juga
7: Nah, dari hal-hal yang ceritakan tadi, musik folklore, kemudian memiliki nada diatonis dan dimainkan secara otentik, apa sebenarnya yang membuat Kolintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini, Pak Frankie?
5: Oleh masyarakat asing?
7: Iya.
5: Oh iya, karena itu tadi yang saya katakan, jarang sekali musik tradisional ya, yang otentik, yang asli bisa begitu fleksibel. Nah, ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO. Karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya. Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan
9: sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya, souvenir warisan tak benda menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu Kolintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar Kolintang bisa menjadi musik dunia gitu loh.
10: Oh.
9: Nah, salah satu caranya adalah kita bisa memainkan segala jenis musik yang ada di dunia.
10: Itulah
9: kehebatan Kolintang.
10: Iya, itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
9: Iya. Baik. Itu ada lagu jazz, ada lagu klasik gitu loh.
10: Iya. Luar biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan, ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
8: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky yang
10: tapi,
8: lebih
10: tapi benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat dikenal.
8: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya.
10: Oh.
8: Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia. Untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi Kolintang. Jadi Kolintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
10: Oke. Kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke Pak Franky untuk menjawab.
8: Pak Franky ya.
10: Tapi sebelumnya Bu, respon para pemain ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
8: Wah, suatu apa ya, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana dan mengajarkan Kolintang.
10: Oke.
8: Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik, namun diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik.
10: Iya, jadi repertoarnya bisa beragam, apapun lagunya musiknya itu bisa dimainkan ya. Baik. Ada berapa personil Bu nanti yang akan dibawa ke Perancis untuk penampilan ini?
8: Kami nanti akan berangkat pemain ada 8, ada 9, satu penyanyi. Lalu Pak Franky Radian sendiri yang akan menjelaskan. Lalu saya pendamping, ada 3 ibu-ibu pemain cadangan. Karena kami takut biasanya ibu-ibu itu, ibu-ibu dari kedutaan mungkin berkenan kami memainkan, nah kami akan ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli kami tidak sanggup. Jadi mereka yang dibawa adalah guru-guru Kolintang.
10: Guru-guru Kolintang
8: yang
10: semuanya.
8: Secara autodidak ya.
10: Okay.
8: Secara autodidak. Mereka adalah keluaran dari keturunan dari keluarga penyuka Kolintang.
10: Oh, berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu nanti ya.
8: Iya.
10: Mereka otodidak. Mereka sangat tepat sekali untuk memainkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Perancis.
8: Iya.
10: Saya ke Pak Franky sekarang, Pak. Jadi lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan Pak.
9: Oh iya. Itu lagunya lagu yang sangat populer ya. Namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Perancis ya. La Vie en Rose itu ada dua sebetulnya, satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Perancis ya, La Vie en Rose, yang sudah dikenal di mana-mana ya.
10: Okay.
9: Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart yang juga dikenal di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya.
10: Ronda Ala Turca ya Pak ya. Iya. Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, La Vie en Rose dan Ala Turca.
9: Ada satu lagu lagi.
10: Apa itu?
9: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung, saya lupa itu lagunya David Foster ya.
10: David Foster.
9: Olympic Games atau apa ya gitu.
10: Itu
9: naskah apa maksud saya, lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
10: Iya.
9: Yang sangat challenging ya dari segi teknis.
10: Iya, berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya, dengan
9: dengan ya, dimainkan oleh Kolintang.
10: Kolintang itu
9: oleh piano sudah terlalu
10: susah. Sudah sering kita dengar gitu ya.
9: Iya.
10: Dan di iya. diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
9: Iya. Iya.
10: Nah, iya. Bagaimana memilih pilihan musik, baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri, Pak?
9: Iya, justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Bukain setiap genre musik ya.
10: Iya.
9: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih. Kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya, lagu kan sudah standar lah ya, lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti tadi yang kita katakan, kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya kajis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh.
10: Oh.
9: Jadi kita bikin La Vie en Rose dengan gaya musik keroncong itu saya pikir akan jadi surprise.
10: Iya, iya,
9: itu benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Jadi antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh.
10: Yeah.
9: Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
10: Dari Indonesia. Oke, okay. Saya kembali ke Bu Penny nih, Bu. Bu Penny, menurut tingkat Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan Pinkan Indonesia banyak tampil Bu Penny ya di berbagai panggung-panggung bergengsi di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensemble musik Kolintang kemana-mana. Nah, apa yang yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini, Bu?
8: Ya, istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden. Di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa? Bisa dibayangkan, tapi namun mungkin karena saya sudah mendengarkan musik Kolintang setiap hari, jadi perubahan itu amat istimewa dan apa ya, menghanyutkan hati gitu. Makanya nanti apabila itu dilihat oleh para pemusik-pemusik di luar sana, saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Tentunya amat sangat surprise.
10: Oke. Nah, sebenarnya inti pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik Perancis, publik Paris khususnya, dari penampilan ataupun dari sebuah alat musik Kolintang asal Minahasa, Sulawesi Utara ini, Bu?
8: Ya, kami ingin menyampaikan kepada dunia, ini musik etnik dari kayu, namun dia tidak kalah dengan alat musik kekinian. Karenanya, saya yang orang Jawa ini memohon kepada Pak Franky Raden, pendampingan Pak Franky Raden, lalu komposer Dwiki Darmawan, untuk terus memberi keyakinan. Karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat Kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah pohon, dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu. Itu tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
10: Iya, tidak perlu elektrik.
8: Dan apalagi pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah mahakarya dari yang maha kuasa yang turun di Minahasa. Saya merasanya begitu. Karenanya saya agak ngotot, mungkin Pak Franky Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini. Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balafon. Jadi balafon yang alat musik yang nyaris sama dengan kolintang. Dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balafon. Dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismu Nandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Franky Raden, lalu Maestro Dwiki Darmawan dan Profesor Ismu Nandar sendiri. Baik. Tentunya.
10: Iya. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, saya masih penasaran nih Pak dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan, ya, ada jazz, ada klasik, pop dan tradisional. Nah, gimana Pak nanti ya? Artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika Kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Nah, apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu? Ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
9: Iya, justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua ya, jadi itu sebuah ensemble musik kayu itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam, terus jazz alatnya juga macam-macam, ada drum, ada bass, ada macam-macam, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu itu, dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi, jadi dia bisa bunyi sendiri seperti tadi yang dikatakan Bu Penny, itu sangat eco-friendly ya, sangat energi ya, dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiophonic ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh, dari segi jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Sebetulnya sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap, cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu itu
10: sama semuanya ya, sejenis dari kayu semua. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
9: Nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik, sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat dia sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu-lagu kita ya gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini, karena memang tangan adanya diatomik gitu, cuma warna bunyinya itu beda gitu. Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya. Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone mirip, cuma itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu gitu.
10: Baik, gitu. Ini sebagai penutup untuk Pak Franky dan nanti juga untuk Bu Penny ya, saya ke Pak Franky dulu. Setelah penampilan di Paris nanti Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang kolintang?
9: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi intangible cultural heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang telah menerima kita menjadi warga dunia gitu. Nah, nantinya kita harapkan UNESCO juga Bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan Kolintang ini ke seluruh dunia gitu. Tidak hanya mengakui,
10: tapi
9: mereka juga punya tugas gitu loh. Kita sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita.
10: Nah,
9: silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
10: Nah, terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
8: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih, untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak. Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, Kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO, nah kalian yang memang dari Minahasa, yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan Kolintang, yang memang bermain Kolintang. Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya. Saya sih, saya hanya mampunya sebagai ibu, manajemen saya tuh manajemen ibu.
10: baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Franky, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sampai sukses, mudah-mudahan Kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Franky Raden.
11: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
3: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada. Dan,
3: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Abea, nyaku ina jiling watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea mina sa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ai ketudung lako. Utoro baterangan ule os tetawan.

0: pankarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka walu ngapulu wo esa ini wo RRI sama maindung karetuk ketau ni mawem pakatu pakatau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakenta so mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa RRI kali di udara tetap di udara.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
4: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pietersen Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
5: BPBD Banyumas mengingatkan warga siapkan tas siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat di kawasan rawan Gunung Slamet untuk mempersiapkan kebutuhan darurat sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Langkah ini sebagai mitigasi bencana jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Sementara itu, sebanyak 51.896 warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terdampak kekeringan hingga Minggu 13 September. Data BPBD Kabupaten Banyumas mencatat dampak kekeringan telah dirasakan di 62 desa dan kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Dampak kekeringan juga tidak hanya dirasakan warga di kawasan pemukiman. BPBD Banyumas mencatat terdapat 13 lokasi fasilitas umum yang turut terdampak dan membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. BPBD Banyumas mengingatkan warga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Lantas seperti apa tas siaga bencana yang dimaksud? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Abdul, apa saja ini barang wajib yang sebaiknya ada di dalam tas siaga bencana?
7: Baik, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan tas bencana itu memang hal-hal yang menyangkut kedaruratan intinya. Jadi ada obat-obatan, kemudian ada makanan ringan, kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah sudah ada peluit. Kenapa ada peluit? Peluit adalah salah satu hal yang sangat penting dikala darurat. Contoh, misalnya dalam kondisi hilang ataupun situasi komunikasi tidak dan dengan baik, tentu itu perlu sebagai penanda kalau kita defisit tersebut seperti itu. Sama seperti itu dari tas bencana, itu bahana.
5: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan dasarnya sendiri, ini berapa lama yang idealnya dipersiapkan dalam satu tas siaga tersebut ini, Pak?
7: Di kami ada masa kritis, 3 hari, seperti itu. Jadi diharapkan dalam kualitas selama 3 hari, selama belum ada penanganan pertolongan ataupun dari tim rescue, itu bisa mencukupi dari si korban bila terdapat bencana, baik itu mungkin kebakaran atau di situasi yang sangat darurat atau sangat kritis, itu bisa mereka manfaatkan, baik itu dia ada makanan ringan, kemudian ada semacam minuman dan sebagainya, itu semacam itu untuk kelangsungan mereka dalam kurun waktu 3 hari, kurang lebih seperti itu, Mbak.
5: Baik. Yeah. Lalu kalau untuk isinya sendiri, apakah juga perlu disesuaikan dengan jenis bencana dan kondisi masing-masing keluarga ini, Pak?
7: Tentunya ya, tentu di area seperti itu sesuai dengan jenis bencanaan, tapi juga pada hal yang lain karena situasinya kan tentu tergantung dengan jenis bencana itu sendiri, ini. Contohnya kayak di kebakaran, di mungkin kayak banjir dan sebagainya, mungkin juga ada bencana konstruksi atau apa itu berbeda-beda, tentu seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana menyarankan warga menyimpan tas tersebut supaya memang mudah diambil ketika keadaan darurat itu terjadi, Pak Abdul?
7: Tentu yang pertama itu disarankan bagi warga masyarakat, utamanya pada daerah-daerah rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, bencana kebakaran, itu juga perlu itu, dan itu hal-hal yang tergantung bagaimana jumlah keluarganya. Ini perlu disikapi sehingga dalam hal darurat tertentu itu mereka dapat menawarkan tas bencana tersebut. Tentunya kami mendorong pada masyarakat utamanya itu hal yang sangat mendasar, sehingga kami memang menyarankan agar di tiap-tiap keluarga ya, tersedia tas bencana, utamanya pada daerah yang rawan terhadap bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana karena mungkin kayak konstruksi dan sebagainya, warga gedung ataupun dalam reruntuhan seperti itu.
5: Baik. Ya, lalu Pak Abdul, apakah juga BPBD memiliki panduan ini atau standar khusus mengenai isi tas siaga bencana bagi masyarakat?
7: Ada. Itu kebetulan di bidang kami ini perlu kami sampaikan bahwa di BPBD secara umum ada 3 bidang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu di bidang PK, pencegahan dan kesiapsiagaan itu lebih paham manual berkait dengan tas bencana. Kebetulan saya kan di bidang pengadaan logistik. Tapi saya rumus seperti yang saya di awal bahwa terhadap hal tersebut tentunya itu bagian dari mitigasi atau penjagaan dan kesiapsiagaan seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Nah, selain menyiapkan tas, langkah apa yang perlu dilakukan keluarga untuk menghadapi kemungkinan bencana ini, Pak?
7: Tentu yang sudah update informasi. Update informasi terhadap perkembangan mungkin saat terkait dengan BMKG mereka bisa mengakses terkait dengan perubahan situasi mungkin di masa-masa inflasi sudah cukup tinggi, kemudian masa peralihan musim, kemudian musim adalah masa di musim kering. Itu perlu mereka perlu mengakses informasi, kemudian mereka harus dapat mengetahui himbauan dari pemerintah, dari pemerintah daerah, masing-masing tentunya kami dari BPBD terkait dengan potensi dan bayang yang mungkin timbul terkait dengan bencana yang di tiap-tiap musim yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Demikian pula yang berpotensi adanya bencana ikutan, contohnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga terkait dengan bagaimana terkait persediaan air minum, air bersih, itu juga penting mereka dapat mengakses. Dan tentunya kami juga di bidang PK kita melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya bencana-bencana berpotensi terjadi di lingkungan masing-masing seperti itu.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul, lalu kalau untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat Banyumas sendiri saat ini berdasarkan pemantauan BPBD, seperti apa itu, Pak?
7: Secara umum mereka sudah cukup paham ya, tapi kalau contoh bencana kekeringan sudah setiap tahun dengan bencana musim hujan, hanya lebih kepada intensitasnya dalam arti jumlahnya ataupun volumenya ataupun tingkat kebencanaannya, luasannya dan sebagainya. Kita ambil contoh di tahun ini kan ada prediksi di BMKG bahwa musim kering akan berlangsung cukup lama sampai pada menjelang awal 2027. Itu maka perlu diantisipasi oleh masyarakat bagaimana mereka dalam hal pola lingkungannya, dalam mencukupi kebutuhan air bersihnya, penggunaan air bersihnya, bagaimana dalam hidup mereka hidup di ladang, di area perkebunan, bagaimana mereka tinggal di kawasan, di kawasan ini, dan mereka harus berhati-hati dalam beraktivitas, dalam pengelolaan pertanian, mereka dalam membuka lahan agar tidak membuka pembakaran, itu kan penting sebenarnya. Termasuk bagaimana mencukupi mereka alternatif dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari air bersih ini yang sekarang sudah meningkat cukup di puncaknya, sehingga kami juga mengimbau masyarakat dari apa yang dilakukan terhadap dropping air bersih pada yang terhadap kekeringan agar mereka dapat mungkin dengan sebaik-baiknya dengan lebih iri, lebih berhemat seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Lalu kalau untuk peran desa, kelurahan, dan komunitas dalam memastikan memahami langkah evakuasi saat bencana ini bagaimana, Pak?
7: Perlu kami sampaikan bahwa di dekat masyarakat, di desa, di kelurahan di kami ada beberapa komponen, ada unsur masyarakat, ada dari unsur TNI Polri, yang kita kelola daerah ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, dari pemerintah desa juga ada relawan-relawan, kami juga ada komunitas masyarakat, contoh kayak masalah peduli api, masalah yang api dalam lingkungan, itu kita gerakan bersama-sama, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar masyarakat membutuhkan kesadaran dan kemauan agar mereka tanggap dan siap dalam menghadapi bencana seperti itu, Mbak.
5: Baik, berarti kalau untuk masyarakat pada dasarnya sudah siap begitu ya?
7: Iya, betul.
5: Dan juga peran desa, kelurahan, lalu juga komunitas. Nah, Pak Abdul, apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ini ketika menghadapi bencana yang sebenarnya ini tuh dapat dicegah melalui persiapan sederhana, Pak?
7: Oh iya, utamanya tentu tergantung jenis bencananya ya. Contoh kayak terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor mungkin. Kita melihatnya karena dari kata kelola lahannya. Lahannya, mereka contoh membangun rumah di kawasannya mungkin bertukit, itu tentu ada hal yang teknis yang mereka tidak ketahui. Tapi mereka memiliki kebutuhan atas semua yang sangat penting, mereka membangun rumah, tapi karena tidak disertai dengan mungkin bagaimana membuat terasering yang baik, dalam bagaimana membuat drainase yang baik, itu juga penting. Dalam hal mungkin pola vegetasinya juga mempengaruhi. Demikian pula dalam hal kekeringan. Kami sangat mengharapkan dan juga sangat sampaikan pada masyarakat utamanya beraktivitas di kawasan sekitar daerah pertanian, perkebunan, kemudian kehutanan agar mereka tidak melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan. Ini dari kasus yang akan terjadi di Banyumas secara merata seperti itu. Mereka ada faktor mungkin kelalaian, mereka membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak sempat mereka selesaikan, kemudian ada ditambah dengan cuaca cukup terik, ada rumput tebu yang tidak terbakar. Itu salah satu yang menjadi pemicu adanya kebakaran hutan ataupun tadi yang bisa diawasi dengan mungkin tanah longsor dan sebagainya, seperti itu Mbak Ana.
5: Baik. Ya. Lalu kalau untuk bencana, kalau terjadi secara tiba-tiba pada malam hari, apa yang paling penting dilakukan warga dalam beberapa menit pertama?
7: Tentunya adalah mereka mengamankan jiwa mereka. Mereka mesti tempat yang aman dan tak pastikan keluarga yang dalam satu rumah dapat mereka evakuasi. Tentu juga lebih adalah bagaimana agar mereka lebih tahu kondisinya. Misalnya dalam di malam hari hujan cukup deras, lebih dari 1 jam, lebih kami sangat segera mengungsi. Itu kecenderungan dari mitigasi dan membaca alam, itu penting. Hujan cukup deras, segera berpindah ke tempat yang aman, dan pastikan kalau memang memungkinkan bisa diamankan dokumen-dokumen yang penting, mitigasi dan sebagainya. Itu juga bagian dari antisipasi dan mitigasi. Jadi kepada mereka tanggap terhadap situasi di mana mereka tinggal, apalagi yang daerah-daerah terhadap bencana seperti itu, Pak.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang selama ini memang merasa belum perlu menyiapkan tas siaga karena menganggap daerahnya aman ini, Pak Abdul.
7: Ya, baik. Tentunya perlu proses yang harus berkelanjutan terkait dengan daripada tas siaga ya. Tas siaga kalau memang saat ini memang pemerintah belum bisa mencukupi itu, tapi kan sudah mendorong kepada masyarakat, toh sudah ada manualnya, ada panduannya, apa sih itu tas siaga, nanti kita sampaikan dalam hal tersebut. Tentu kembali kepada kami nanti di bidang PK, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, dalam momen tertentu, contoh hal seperti ini di masa tahun ajaran baru, kami hadir di rumah sekolah, baik SD, SMP, SMP perguruan tinggi, kita sampaikan dalam wadah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu juga bagian dari penting agar masyarakat dari usia dini, usia sekolah, mereka menumbuhkan pertama jiwa untuk paham akan itu bencana, apa yang perlu disiapkan. Tapi dalam konteks tas siaga itu perlu kita kembangkan terus lebih luas, tentu di awal dalam proses-proses yang di lingkungan-lingkungan terkecil, di sekolah dan keluarga. Seperti itu sih, dalam hal penyiapan tas siaga. Ini juga bagian dari preventif pencegahan, seperti itu.
5: Ya. Kalau untuk dokumen-dokumen itu tersendiri bagaimana, Pak Abdul? Dokumen-dokumen yang harus ikut disertakan kah ke tas siaga bencana ini, Pak?
7: Iya, itu juga penting sekali. Tapi memang ya, kembali sih kepada kebutuhan yang di masa tersebut. Mungkin ada beberapa yang dipisahkan, tapi di luar yang itu ya, di luar yang di tas bencana kan mantan juga nggak terlalu besar juga, sehingga nanti yang terpenting adalah tadi untuk penyelamatan pada saat keadaan darurat. Dan kalau memungkinkan tentu yang dokumen-dokumen kan bisa di tempat di locker yang tahan api, tapi tentu lebih ada yang lebih ya, seperti itu. Tapi secara umum di tas bencana adalah lebih kepada penanganan darurat di saat bencana yang mencukupi korban dalam jauh 3 hari pada saat darurat seperti itu.
5: Baik. Ya. Pak Abdul, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Abdul. Semoga juga ini masyarakat di Banyumas tadi tingkat awareness-nya juga sudah tinggi begitu ya, mengerti harus berbuat apa begitu. Terima kasih Pak Abdul telah berbincang bersama kami. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis, berbicara terkait BPBD Banyumas. Ingatkan warga siapkan tas siaga bencana.
8: Wawancara Pro 3.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto gemakan Free Palestine di Gontor. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
1: Ya, Pak Teguh, apa sih makna yang mungkin bisa diambil atau dipetik ya dari seruan Free Palestine dari seorang Presiden Prabowo Subianto?
2: Ya, saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat. Jadi maksud saya ya dari kuat, memang dukungan kita pada Palestina kuat ya. Saya ingat ya satu cerita yang pernah disampaikan oleh Duta Besar Palestina di era 90-an sampai tahun 2000 awal. Mas Lukman juga mungkin masih ingat namanya Ribi Awad ya.
1: Oh iya.
2: Duta Besar Ribi Awad ini sudah meninggal dunia tahun 2022. Tapi dalam satu pertemuan kami dulu ketika beliau masih aktif, dia pernah menyampaikan kepada saya bahwa di awal 90-an Yasir Arafat, pemimpin PLO ketika itu, terpaksa menutup banyak sekali kedutaan besar Palestina di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Ribi Awad dalam satu pertemuan dengan putra Pak Harto, Bambang Ki Hatmojo, menyampaikan kabar ini. Dan tidak lama kemudian Bambang Ki Hatmojo kembali menemui Ribi Awad dan mengatakan bahwa ayah saya, maksudnya Pak Harto, minta supaya kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan ditutup. Nanti kita akan bantu, gitu ya. Dan sampai sekarang operasional dari aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta, di Indonesia itu atas dukungan Indonesia gitu. Nah, itu kuat ya. Dan kita juga menyuarakan. Nah, tadi saya katakan dari kuat sudah berubah menjadi semakin kuat. Terutama di era sekarang ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari misalnya langkah tegas kita untuk masuk atau untuk ikut dalam fase berikutnya mengenai pembicaraan damai ini ya, kita tidak lagi mau melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina akibat penindasan Israel itu hanya sekedar menjadi komoditas pemberitaan, jadi komoditas pembicaraan-pembicaraan diplomatik begitu ya, tetapi kita ingin agar ini memang betul-betul dituntaskan. Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ikut sama-sama mensponsori upaya untuk menghentikan kekerasan itu melalui board of peace yang kemarin begitu. Nah, juga saya bisa katakan semakin kuat itu, karena saat ini sekarang, Mas Lukman, ada mungkin lebih dari 100 anak-anak muda Palestina, masa depan Palestina, yang sekarang sedang menuntut ilmu di Indonesia, terutama di Universitas Pertahanan. Tetapi mereka juga ada di beberapa kampus-kampus lain. Jadi saya kira ini satu hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa isu kemerdekaan bangsa Palestina ini harus tetap kita kawal, apapun metode dan apapun fora yang kita ambil. Kita kan mungkin sedikit terpukau melihat perubahan sikap banyak negara barat ya. Katakanlah tadi Spanyol, katakanlah Inggris juga berubah, kemudian Perancis juga berubah ya. Sekarang mereka juga dua negara tadi, Inggris dan Perancis ini kan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menerima solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling kredibel begitu. Berubah. Nah, mungkin karena mereka selama ini tidak memberikan dukungan yang signifikan atau bahkan tidak mendukung sama sekali, maka ketika mereka berubah sikapnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita kan begitu. Jadi maksud saya sih mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa-bangsa barat ini ya yang selama ini menjadi penghalang terbesar dari kemerdekaan Palestina sekarang sudah mulai merevisi dan berbalik sikapnya. Saya mau cerita sedikit, Bung Lukman. Jadi perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Perancis dan Inggris itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka. Jadi kalau misalnya Bung Lukman ingat bulan Mei tahun lalu ketika Presiden Macron dari Perancis berkunjung ke Indonesia, dalam pernyataan bersama kedua negara, poin terakhir adalah pengakuan Perancis terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan ini, begitu ya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Juga bagaimana misalnya kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris bertemu dengan Raja Charles, ya, kemudian memastikan bahwa kita ini memang memiliki dukungan yang sangat serius. Dan ketika kemarin terjadi satu peristiwa perang antara Israel melawan faksi Hamas misalnya sejak tahun 2023, itu juga satu-satunya sumber yang bisa, sumber informasi maksud saya, yang bisa didapat oleh negara-negara barat itu adalah dari Indonesia, ya, apalagi misalnya ketika rumah sakit kita dibombardir oleh Israel. Nah, jadi saya hendak katakan bahwa kita ini memainkan peranan yang tidak kecil di balik perubahan-perubahan sikap itu, gitu. Nah, jadi kalau saya sih tadi syukur alhamdulillah banyak yang sekarang menyadari bahwa kemerdekaan Palestina ini harus diletakkan di atas meja dan diputuskan. Nah, dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 4 sudah menerima. Tinggal 1 nih, Amerika Serikat, yang belum menerima, ya. Nah, kita tentu berharap ada perubahan-perubahan signifikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, sehingga pengambil kebijakan mereka juga nantinya akan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik ini.
1: Ya, berbagai upaya tadi sudah dilakukan. Tapi kalau ingin memainkan peran yang lebih besar lagi, Pak Teguh, dalam penyelesaian konflik Palestina, apa instrumen yang paling realistis yang dilakukan Indonesia?
2: Tuh, sekarang kita kan tetap menggunakan mekanisme yang paling baik, itu adalah mekanisme multilateralisme, ya, hukum internasional melalui platform PBB, begitu ya. Tadi misalnya saya sudah katakan Board of Peace. Nah, Board of Peace ini kan jadi perdebatan kemarin di kalangan kita. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang masih salah memahami soal Board of Peace ini. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah, itu kan keliru. Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan produk Donald Trump. Bahwa misalnya Donald Trump memberikan beberapa usulan terhadap mekanisme kerja Board of Peace, itu biasa. Dan Donald Trump atau Amerika Serikat bukan satu-satunya pihak yang memberikan usulan metode kerja dalam penyelesaian sengketa di Gaza, gitu. Nanti silakan dibuka resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Itu bukan semua, gitu. Jadi maksud saya itu adalah forum tertinggi yang sekarang kita gunakan, ya. Di Dewan Keamanan PBB misalnya ketika kita punya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang itu tewas, ya, karena ada serangan terhadap markas kita dan juga konvoi pasukan kita, gitu. Saya nonton langsung bagaimana perdebatan di Dewan Keamanan PBB itu, di mana duta besar kita untuk PBB Umar Hadi, ya, sedikit, bukan sedikit, banyak ya memberikan tekanan-tekanan kepada pihak Israel, gitu ya, bahwa tidak bisa ini dijadikan alasan peluru nyasar dan seterusnya. Nanti silakan juga dibuka dokumen-dokumen itu. Jadi saya kira itu forum kita. Nah, Indonesia ini kan kalau soal gelar-menggelar aksi membela Palestina, oh jangan ditanya.
1: Oh ya.
2: Minggu lalu, minggu lalu saya mengundang Duta Besar Palestina, Abdul Fattah aka Al-Satiri, ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Saya bawa ke sana beliau, dan di sana kita bikin kegiatan solidaritas terhadap Palestina, juga sholat untuk minta hujan, ya. jadi maksud saya dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina itu bukan cuma dukungan di pemerintahan pusat.
1: Oh ya, kalau itu tidak bisa diragukan lagi.
2: Iya. Rumput, tidak diragukan lagi.
1: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau
2: memang karena putri mahkota Spanyol ini baru muncul sekarang, dianggap seolah-olah, ya, itu biasalah, itu kan trending namanya, ya. Nggak apa-apa, kita sambut mereka. Tapi jangan kemudian kita, publik Indonesia, rendah diri. Waduh, gua kalah mendukung. Enggak. Mereka itu melihat Indonesia sebagai kompasnya. Ini negara muslim terbesar. Jangan dibalik-balik. Gitu.
1: Ya, kalau tadi bicara board office sebagai instrumen untuk juga bisa berupaya untuk kemerdekaan Palestina, bagaimana mungkin Pak Teguh realistisnya, karena di dalam BOP itu kan ada Israel.
2: Lah, disebutkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu yang bisa menjadi anggota BOP itu adalah negara anggota PBB. Yeah. Celakanya Israel itu negara anggota PBB.
1: Yeah.
2: Sementara Palestina masih negara observer atau pemantau. Satunya itu. Maka Palestina tidak masuk dalam BOP. Tetapi coba dibaca metode kerja yang dibangun. Misalnya apa? Keharusan bagi IDF, tentara Israel, untuk menarik diri dari Gaza. Ya kan? Juga keharusan bagi Hamas untuk meletakkan senjata. Dan Hamas kan menerima itu. Ya kan?
1: Ya.
2: Hamas sudah menerima, sudah mundur dari pemerintahan di Gaza, karena di dalam metode kerja BOP itu ada bagian lain yang mengatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan yang sifatnya teknokratik dan non-politik, dan itu sudah ada gitu. Jadi mekanisme ini sejak akhir tahun lalu yang kita berdebat soal BOP itu, itu sudah dikerjakan. Nah, sedikit mengalami gangguan memang ketika terjadi perang antara Israel Amerika Serikat melawan Iran. Nah, itu sempat memang sedikit mengganggu. Bahkan kemudian opini publik menggabungkan itu, ya. Padahal itu kan dua kasus yang terpisah.
1: Iya.
2: Gitu, maksud saya. Jadi sebetulnya kehadiran Israel di situ jangan dipertanyakan. Kenapa kita tidak menyoroti misalnya kehadiran begitu banyak negara Muslim di Timur Tengah, Indonesia, di dalam BOP itu? Iya kan? Anggotanya kan banyak tuh.
1: Iya.
2: Bukan cuma Israel dan Amerika Serikat dan Indonesia, bukan. Iya kan? Kenapa juga kita tidak menyoroti misalnya Vietnam, negara tetangga kita di ASEAN, juga ikut dalam BOP. Saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, saya tanya, Duta Besar Tafantong, saya tanya, saya bilang gini Mas Lukman, kalau Indonesia bergabung dalam satu inisiatif global untuk kemerdekaan Palestina, itu kan mudah dijelaskan. Karena memang ini isu kita sejak lama kan gitu. Nah tapi Vietnam, ingat, Vietnam ini negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam.
1: Iya.
2: Itu cawe-cawe di urusan kemerdekaan Palestina. Ini apa nih maksudnya?
1: Yeah.
2: Dia jawab, tiga aja saya masih ingat sampai sekarang. Jawabannya itu cuma tiga poin.
1: Apa?
2: Poin pertama, perdamaian itu bagus. Poin kedua, kami ini punya pengalaman rekonsiliasi antara Vietnam Utara yang memenangkan perang saudara dengan Vietnam Selatan. Yang kedua. Yang ketiga, kami bisa menggunakan platform ini untuk kepentingan nasional kami yang lain, yaitu kepentingan ekonomi kami. Ini sama dengan membuka pasar bagi barang dan jasa Vietnam di kawasan sana gitu. Jadi maksud saya, kita jangan hanya lihat seolah-olah anggota BOP itu Israel, Amerika Serikat, Indonesia, gitu. Bukan. Ada banyak negara, kita tolong lihat lagi berapa banyak negara Muslim di sana. Banyak, ya kan? Berapa banyak negara Barat dan
1: Pak Teguh, WhatsApp dari Pak Andri di Tangerang Selatan. Pak Teguh, sebenarnya apa sih kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam isu Palestina? Apakah lebih ke faktor kemanusiaan, atau ada kepentingan politik strategis luar negeri yang bisa kita dapatkan? Silakan.
2: Ya, saya kira memang ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kalimantan Barat tadi, ya, bahwa ini adalah utang sejarah kita, ya. Dan memang ini termaktub di dalam konstitusi kita. Ya, sehingga ini menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian dunia, ya, bahasa kemerdekaan, perdamaian abadi, ya. Nah, ini menjadi tugas kita gitu, apalagi karena memang Palestina ini adalah salah satu komunitas politik yang mendukung kita, ya, bersama dengan beberapa negara Timur Tengah yang lain gitu, ya. Mungkin juga karena sentimen atau solidaritas negara Muslim begitu, ya. Itu yang pertama saya kira. Tapi yang ketiga, ini adalah satu ujian yang cukup serius bagi Indonesia. Setelah kemarin dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu, kita kan nyaris tidak bersuara apa-apa gitu, ya. Sekarang ini ada perubahan. Jadi sekarang masyarakat internasional kembali menyaksikan kehadiran Indonesia di berbagai forum gitu. ya, karena sebelumnya kan kita relatif apa agak pasif gitu ya. Nah, ini enggak ada. Coba bayangkan aja Presiden Prabowo itu berkunjung ke begitu banyak negara, kemudian terlibat dalam banyak inisiatif, ya kan, dan seterusnya lah ya. Jadi maksud saya, kehadiran kita di berbagai platform ini kan tentu akan meningkatkan performa kita, ya kan? Performa ini akhirnya akan melahirkan kepercayaan, ya kan? Nah, secara paralel, Prabowo dan rejimnya ini sedang membangun kepercayaan di mata internasional, dan di saat bersamaan sedang membangun kapasitas sehingga kita bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk tujuan-tujuan kita yang lain, ekonomi lah tentunya, ya kan?
1: Artinya semua dapat gitu ya.
2: Agar bangsa ini menjadi bangsa produktif gitu, bukan sekedar bangsa yang menerima produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita menjadi bangsa yang produktif dan kemudian orang percaya pada kita, ini kan dengan sendirinya market akan terbuka besar buat kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa menjadi ekonomi juga. Nah, ini satu hal yang sering dibicarakan ini, Mas Lukman, tentang Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perdamaian yang kita terlibat di dalamnya ya. Kita ini sering disebut sebagai honest broker, atau broker yang jujur gitu. Bagus ya, namanya bagus ya. Nah, honest broker itu apa? Honest broker itu begini, terlibat dalam upaya mendamaikan konflik tertentu, kemudian berhasil damai, tapi kemudian kita selesai, kita pergi dari tempat itu. Nah, sementara negara-negara lain, begitu mereka terlibat dalam satu proses perdamaian, begitu perdamaian tercapai, mereka tinggal di situ.
1: Iya, memanfaatkan itu ya. Bisnisnya
2: masuk, barang-barangnya masuk, produk-produknya masuk. Nah, selama ini kalau kita ngobrol-ngobrol gitu, kita sering bilang, oh ya, kita ini harus broker. Tujuan kita cuma sekedar mendamaikan, kemudian kita pergi lagi. Ini udah nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena negara ini sedang butuh pasar yang jauh lebih luas. Kita kan mesti menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, yang kita akan berproduksi. Nah, produksi kita ini kan kita mesti pertama gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga eksesnya atau kelebihannya nanti akan kita kirim ke negara lain gitu.
1: Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
2: Terima kasih Mas.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo gemakan Free Palestine di Gontor kemarin ya.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kembali kami temani Anda di awal pekan ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan pendengar, di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Sarida, membacakan surah Al-Hujurat ayat 10.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Di manapun Anda berada, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Allah Mengharamkan Perbuatan Zolim, yang akan disampaikan oleh Dedi Sanjaya. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Inna allaha kana azizan hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Abi Dzarin al-Ghifari radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Al-hadis rawu Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, rahmat, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua, keluarga kita, mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari la zilla illa zillallah, tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi yang sangat indah sekali, Allah tabaraka wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku, kata Allah. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan juga haram terhadap kalian perbuatan zalim tersebut. Fala tazalamu, dan janganlah kalian saling melakukan perbuatan zalim, baik terhadap aku, kata Allah, baik terhadap Rasulullah, terhadap agama kalian, maupun di antara kalian sendiri. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang begitu indah dan bijaksana. Allah tabaraka wa taala mengharamkan perbuatan zalim, mengharamkan perbuatan aniaya terhadap dirinya. Yang artinya adalah ada pembelajaran yang sangat besar untuk kita umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita bersahwa sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan kita pernah berburuk sangka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berburuk sangka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita bersahwa sangka dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berpikiran jelek kepada Allah dengan masalah yang kita hadapi. Musibah demi musibah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah memberikan beban kepada kita. Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita. Allah Rabbul Izzah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita kalau kita tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Aku tidak akan memberikan cobaan, ujian, beban kepada hambaku yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Yang dibutuhkan adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Ketika yang kita hadapi adalah masalah, baik masalah terhadap diri kita sendiri, baik masalah terhadap kehidupan rumah tangga kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, baik masalah di dalam pekerjaan kita, baik masalah di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika ini terjadi di tengah-tengah kita, maka jangan salahkan Allah, tapi seharusnya kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Karena sesungguhnya masalah tersebut diakibatkan oleh tingkah laku kita, oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita untuk bermaksiat. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita di dalam permasalahan. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya. Lalu ketika yang kita hadapi adalah ujian dan cobaan dari Allah, ketahuilah, Allah tabaraka wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, jangan kalian berkata kalian beriman kepada aku, kata Allah, sebelum aku uji kalian, sebelum aku coba kalian, apakah kalian teguh dengan keimanan kalian, apakah kalian istiqomah beribadah kepada aku. Dan sungguh ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa melihat di dalam kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Al-Imam Al-Ghazali yang ketika satu hari tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Di dalam satu hari tidak ada cobaan, tidak ada masalah, musibah yang Allah berikan kepadanya. Lalu Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengambil wudhu lalu sholat 2 rakaat, mengangkat kedua tangannya, berdoa, minta diberikan ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kita selalu curhat, berkeluh kesah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dengan permasalahan yang kita hadapi. Ingat, Allah enggak pernah menzalimi kita, karena perbuatan zalim diharamkan oleh Allah terhadap diri Allah dan kita semua. Begitu juga Allah mengharamkan perbuatan zalim, perbuatan aniaya di antara kita sesama manusia. Lalu apa yang membuat kita lancang kepada Allah? Apa yang membuat kita sombong kepada Allah? Apa yang membuat kita merasa bangga ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang membuat kita lancang sehingga kita kufur terhadap ayat-ayat Allah? Apa yang membuat kita lancang untuk senantiasa khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita? Berkhianat terhadap jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita? Lalu apa yang menyebabkan kita lancang untuk mengkhianati ijab kabul kepada istri kita? Atau seorang istri mengkhianati ijab kabul yang diikrarkan oleh suaminya? Lalu apa yang menyebabkan kita untuk lancang kepada Allah, tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Lalu apa yang menyebabkan kita lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita menjadi pedagang, kita menjadi pedagang yang suka menipu konsumen kita. Khianat terhadap timbangan, mengatakan barang yang jelek menjadi barang yang bagus. Barang yang tidak sempurna dikatakan barang yang sempurna, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita bisa menolak datangnya malaikat maut Izrail kepada kita ketika akan mencabut nyawa kita? Hai Izrail, aku tidak mau dicabut nyawaku saat ini. Apakah kita bisa menolak nanti ketika kita dimasukkan ke liang lahat, lalu Allah utus mungkar nangkir untuk mempertanyakan iman kita, mempertanyakan ibadah kita, dan akan memberikan azab kepada kita di liang lahat? Hei mungkar nangkir, aku tidak mau ditanya, jangan berikan aku azab. Apakah kita bisa menolak ketika malaikat Jabaniyah menarik kita lalu mencampakkan kita ke dalam neraka, lalu kita berkata, hei malaikat Jabaniyah, aku tidak mau masuk ke dalam neraka, aku mau masuk ke dalam surga. Lalu apakah kita bisa menolak nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan tubuh kita, menghancurkan kulit kita di padang mahsyar dengan dosa yang kita lakukan,
dengan perbuatan zolim yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia yang panah ini. Bisakah kita berkata kepada Allah, ya Rab, jangan hancurkan tubuhku, jangan hancurkan kulitku, jangan engkau azab aku. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juludum badalnaum juludan ghairu aliyazukul azab innallaha kana azizan hakim. Sungguh, orang yang kufur terhadap ayat-ayatku, kata Allah, mengingkari ayatku, tidak melaksanakan perintahku, suka bermaksiat, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada agamanya, bermaksiat kepada orang tuanya, bermaksiat kepada sesama manusia dan lain sebagainya, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka. Aku akan tempatkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juludum badalnaum juludan ghairu aliyazukul azab. Dan aku, kata Allah, akan hancurkan tubuh mereka, jasad mereka, kulit mereka akan aku lelehkan bagaikan lelehan salju yang terkena sinar matahari, bagaikan lelehan-lelehan lilin yang terkena api. Ketika tubuh mereka sudah hancur, ketika kulit mereka sudah hancur, kami ganti dengan tubuh yang sempurna lagi, kami ganti dengan kulit yang sempurna lagi, lalu kami hancurkan tubuh mereka, kami lelehkan kulit mereka. Terus, apakah kita bisa menolak ini? Tidak. Kita tidak bisa menolak malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Kita tidak bisa menolak mungkar nangkir yang akan mempertanyakan iman, ibadah kita, dan perbuatan maksiat kita ketika kita hidup di dunia. Ketika saat itu kita sudah terbaring di liang lahat, di alam barzah. Kita tidak bisa melarang malaikat Jabaniyah ketika menarik kita dan mencampakkan kita ke dalam neraka. Kita tidak bisa melarang Allah untuk menghancurkan tubuh kita nanti di padang mahsyar. Kita tidak bisa menolak Allah ketika Allah akan menaruhkan matahari hanya satu jengkal di atas kepala kita. Lalu kenapa kita berbuat aniaya di permukaan dunia yang fana ini? Kenapa kita harus kufur kepada Allah? Kenapa kita harus menzalimi diri kita, menzalimi keluarga kita? Kenapa kita harus ingkar khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita? Sungguh, kita belum bisa dijamin untuk masuk ke dalam surga. Harta benda kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Hatta sampai perbuatan kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Illa biiznillah wa birahmatillah. Kecuali dengan izin Allah dan rahmat, redo dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ibadah kita nanti yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muhasabah kita, bukan saatnya lagi kita ingkar kepada Allah. Bukan saatnya lagi kita bangga melakukan kemaksiatan. Dan bukan saatnya lagi kita terjerumus dalam perbuatan zolim, perbuatan aniaya. Karena sungguh, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pertolongan, tidak ada satu naungan pun kecuali hanya pertolongan dan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi muhasabah kita agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda pula untuk menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu Melayu dan selanjutnya pendengar kita ikuti warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Berita yang pertama, Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna bersama dengan pemerintah Kabupaten Natuna serta tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Harjo Lukito Yogyakarta menggelar kegiatan bakti kesehatan yang meliputi pengobatan massa dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Laporan Anario Widi.
1: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Harjo Lukito Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Ariyadi mengatakan, selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.
2: Yang berjumlah 13 orang. Tim medis ini terdiri dari 2 dokter gigi spesialis bedah mulut, 1 dokter spesialis bedah plastik, 1 dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
1: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
3: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Jadi di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
1: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat bersama tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Yogyakarta yang dilaksanakan pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut meliputi operasi bibir sumbing, hitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, hingga pembagian 200 paket sembako. Sekda Natuna Boy Wijanarko Parianto mengatakan kehadiran tim medis dari Jogja menjadi bentuk kepedulian yang diberikan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Natuna. Menurutnya, pelaksanaan bibir sumbing juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri anak-anak setelah menjalani tindakan medis.
2: Bibir sumbing, surat massal, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, dan terakhir akan dilakukan pembagian sembako yang disampaikan Pak Dirut, ada 200 paket.

jauh-jauh hadir bersama kita, berhadir sebagai rakyat Natuna dalam rangkaian operasi bibir sumbing. Tentu ini menjadi effort yang luar biasa kepada kita semua.

0: saksi dari tim kesehatan Rumah Sakit Yogyakarta. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya.
1: Boy menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang telah menempuh perjalanan dari Yogyakarta ke Natuna untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi upaya positif dalam mendukung peningkatan kesehatan sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah. Pemkab Natuna berharap kolaborasi dan kepedulian berbagai pihak melalui kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperluas akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna. Bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI digelar di Kabupaten Natuna. Terkait kegiatan ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Kak Analia dengan Koordinator Klep Center Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta, Mayor Kesehatan Dr. Gigi Astin Murlina.
2: Kegiatan ini kan dari pusat begitu, yeah. Bisa dijelaskan Bu dalam rangka apa sebenarnya dan kegiatan apa Ibu?
3: Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami di sini itu datang ke Natuna mengemban tugas gitu ya, perintah dari Kapuskes TNI AU, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara yang ada di Jakarta, memerintahkan kepada kami Klef Center RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito. Jadi kami Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara yang ada di Jogja mempunyai layanan unggulan berupa pelayanan terpadu bibir sumbing. Jadi bibir sumbing itu tidak cuma dioperasi ditutup bibirnya, ditutup langit-langitnya gitu. Enggak. Jadi mereka, teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita ini membutuhkan pelayanan lain. Satu, begitu lahir gitu, atau masih di USG, ibunya, anaknya sumbing, apa yang terjadi? Pasti stres ibunya ya. Maka perlu pendampingan psikologi. Nah itu kami sudah punya psikologi ataupun psikiater yang mendampingi proses kehamilan dan kelahiran dengan anak yang diprediksikan lahir sumbing. Kemudian setelah lahir, apakah langsung bisa dioperasi gitu? Tidak, jadi nanti umur 3 bulan dengan berat badan 5 kilo baru bisa dilaksanakan operasi sumbing untuk menutup celah bibirnya. Yang jadi masalah biasanya anak kan susah ya untuk minum susu karena bocor ya, karena bibirnya kan tidak tertutup dengan sempurna. Nah itu perlu diajari atau perlu pendampingan dari tim tumbuh kembang kami. Kami sudah punya itu, ada dokter anak, ada konselor ASI. Ibunya diajari gimana ngasih ASI biar asupan gizi maksimal untuk bayi dengan bibir sumbing. Supaya apa? Supaya ketiga-tiga bulan bisa mencapai usia berat 5 kilo sehingga bisa dilakukan operasi bibir sumbing. Kemudian nanti 9 bulan operasi untuk lelangitnya jika ada lubang atau celah lelangit juga di langit-langitnya. Itu juga harus dipantau dulu terus kesehatannya. Karena kan ada syarat untuk berat badan dan tumbuh kembangnya. Kemudian dicek juga telinganya, apakah ada gangguan pendengaran. Karena ternyata bibir sumbing itu gak hanya berdiri sendiri, dia sindrom. Seperti yang di Natuna ini, ada pasien Akbar ya, dari daerah SP, itu dia juga mengalami gangguan pendengaran. Jadi agak tuli gitu ya. Nah itu karena sumbingnya itu.
2: Baik. Iya. Bu, ini kan antusiasnya cukup tinggi dan ya, tahapannya tidak hanya satu kali sebenarnya. Yeah. Berarti kedepannya akan ada lagi atau seperti apa, Bu?
3: Yeah, insya Allah. Kemarin kami diterima oleh Ibu Bupati. Terima kasih sekali dari Pemda itu sangat luar biasa untuk mendukung program kami ini. Tadi kami sudah berhasil 11 sampai hari ini operasi. Itu ada 5 yang masih membutuhkan operasi. Jadi harapan dari Ibu Bupati, 6 bulan ke depan kami datang lagi ke sini gitu. Insya Allah semoga dengan dukungan semua pihak gitu ya. Karena kami datang ke sini dibawa oleh pesawatnya TNI AU gitu. Semoga pimpinan TNI AU melihat kiprah kita di sini. Bahwa ternyata luar biasa. Seperti tadi di video conference di Natuna ada paling banyak pasiennya. Yang lain 3, 5 gitu ya. Kita 11 gitu ya. Dengan waktu teman-teman dari Natuna nyarinya cuma 2 minggu. Ya itu luar biasa. Dari Pak Kadinkes sudah berjanji akan memitigasi gitu ya, mensurveillance untuk mencari teman-teman yang membutuhkan pelayanan ini gitu. gitu Mbak.
2: Ada yang mau disampaikan Bu kepada masyarakat Natuna dengan RRI nantinya kan masih ada lagi begitu Bu. Silakan
3: yeah.
2: Bu.
3: Iya. Yeah. Jadi jangan takut, aman ini ya operasinya. Oh kalau Baksos itu cuma ala kadarnya, enggak, kita berikan yang terbaik dengan dokter-dokter terbaik, kita bawa tim yang hebat-hebat. Kemudian dari Pemda, dari Lanut, dari Rumah Sakit Unitas Wisma sendiri juga full maksimal. Insya Allah akan berjalan lancar dan menghasilkan baik. Tadi dokternya udah visit, yang pasien dioperasi kemarin hasilnya semuanya baik. Sudah ganteng ya, kemarin ganteng dan cantik juga gitu, tapi sekarang lebih ganteng dan lebih cantik gitu ya.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
1: Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Laporan Aditya Marjani.
5: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Kelanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi.
6: Kelanga masih menggunakan saluran air untuk pembendungan desa Curug. Dalam beberapa titik tempat masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Kesisir Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, ya. Tapi perasaan sumur itu berbeda. Payau karena berada di daun terus pada hulu, meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janitnya itu mengalami kekeringan juga.
5: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Rawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
7: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
5: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Marjani melaporkan.
1: Kabut asap mas akibat kebakaran dan hutan dan lahan masuk kami dari wilayah Kalimantan Barat dan Sumatera masih menyelimuti Kota Ranai, Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan untuk kualitas udara di Kota Ranai masuk kategori tidak sehat. Meski kondisi kabut asap terlihat cukup tebal dan pekat, hasil pemantauan menggunakan alat milik Dinas Kesehatan belum menunjukkan kategori berbahaya.
8: Kota Ranai juga masuk kategori tidak sehat ya saat ini. Jadi tadi pagi laporan dari teman-teman Puskesmas masuk kategori tidak sehat. Jadi belum sampai ke tak berbahaya ya, masuk kategori tidak sehat saja.
9: Sudah pekat, Pak Dewa?
8: Ya, pekat sudah, tapi masih masih kalau untuk dari yang kita pantau dengan alat kita, itu masuk kategori tidak sehat.
1: Dinas Kesehatan Natuna dijelaskan Hikmat terus memantau kondisi kualitas udara seiring kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Ranai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan kondisi kualitas udara dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Polres Natuna kembali menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada Sekolah Luar Biasa atau SLB Kabupaten Natuna Sabtu pagi. Penyaluran bantuan ini dilakukan di tengah kebutuhan air bersih yang masih menjadi perhatian masyarakat Natuna. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi mengatakan kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, bantuan air bersih yang disalurkan kepada SLB merupakan bentuk kepedulian Polres Natuna terhadap anak-anak yang membutuhkan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Kapolres menjelaskan, kepedulian terhadap sesama tidak harus selalu diwujudkan melalui bantuan dalam jumlah besar. Menurutnya, hal sederhana yang diberikan dengan ketulusan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran air bersih tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polres Natuna untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Satlantas Polres Natuna meningkatkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada Sabtu malam untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Kasatlantas Polres Natuna AKP Erwantoni mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam patroli tersebut, personil melakukan pemantauan aktivitas masyarakat dan pengguna jalan, sekaligus memberikan imbauan agar mematuhi aturan lalu lintas. Petugas juga mengantisipasi pelanggaran lalu lintas, balapan liar menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta potensi kecelakaan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Selain itu, personil memberikan teguran dan edukasi kepada pengendara, termasuk mengingatkan pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Kepada masyarakat yang masih berkumpul hingga larut malam, petugas menyampaikan imbauan secara humanis agar menjaga ketertiban dan membubarkan diri apabila tidak memiliki kepentingan. Dari hasil patroli, situasi wilayah hukum Polres Natuna terpantau aman dan kondusif, tidak ditemukan tindak kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas selama kegiatan berlangsung.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: PSDIT Anak Soleh Ranai menggelar kegiatan tahunan Market Day yang melibatkan seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 Jumat pagi. Dalam kegiatan tersebut, para siswa berperan langsung sebagai pedagang dengan menjajakan berbagai makanan dan minuman kepada warga sekolah. Kegiatan Market Day menjadi bagian dari pembelajaran bagi siswa untuk mengenal aktivitas jual-beli secara langsung. Penataan dagangan hingga proses pengemasan dilakukan dengan inisiatif para siswa dan mendapat pendampingan dari wali kelas. Kepala SDIT Anak Soleh Ranai Natuna Ridwan mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan yang melibatkan siswa dari seluruh jenjang kelas. Para siswa diberikan kesempatan untuk belajar mengelola dan menawarkan dagangan secara langsung dalam suasana yang menyenangkan.
9: Tujuannya memang melatih kejujuran anak. Anak-anak SD kita perlu dilatih kejujurannya. Misalnya belanja 10 ribu, ya bayar 10 ribu. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 yang pedagangnya. Yang ditampilkan, ya biasa jualan-jualan. Transaksi-transaksi gitu. Kalau untuk konsumsi makanan yang sudah jadi, cuma dibantu sama orang tua siswa. Kalau untuk ini kan memang sudah kami agendakan di RKT ini, Pak. Rencana kerja tahunan itu memang setiap tahun itu insya Allah memang kita adakan satu kali Market Day dalam setahun. Dampak, ya dampaknya pertama kita kan full day ini, Pak. Full day kan mungkin ada tekanan pembelajaran itu kan banyak. Ya kita adalah refreshing sesekali. kita kumpulkan anak-anak.
1: Dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga bertugas sebagai pedagang. Mereka terlibat mulai dari menata produk, melayani pembeli, hingga melakukan pengemasan dengan pendampingan wali kelas. Market Day juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar berkomunikasi, bekerjasama, dan bertanggung jawab terhadap dagangan yang mereka jual. Penataan dagangan hingga proses pengemasan dilakukan dengan inisiatif para siswa dan mendapat pendampingan dari, maksud kami, berbagai makanan dan minuman ditawarkan juga dijual dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga kegiatan tersebut menjadi momen jajan bagi para siswa. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berharap pengalaman praktik jual beli dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Market Day juga diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Institut Agama Islam Natuna menggelar pengukuhan unsur pimpinan dan sejumlah lembaga di lingkungan kampus setelah sebelumnya resmi beralih status dari STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna Sabtu pagi. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Natuna. Pengukuhan mencakup unsur pimpinan institut, fakultas, dan program studi, lembaga struktural, serta lembaga non-struktural dan peneliti. Para unsur yang dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing. Kepala Biro Akademik sekaligus pengelola Institut Agama Islam Natuna, Emil Samara, kepada RRI mengatakan pengukuhan tersebut bertujuan memperkokoh struktur organisasi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan akademik. Pengukuhan juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh unsur dalam menjalankan program perguruan tinggi. Unsur pimpinan institut menjadi salah satu bagian yang dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pengukuhan mencakup unsur pimpinan fakultas dan program studi sebagai bagian dari struktur kelembagaan Institut Agama Islam Natuna. SMK Negeri 1 Bunguran Timur Kabupaten Natuna menggelar turnamen internal badminton bersama PB Samudra SMK Negeri 1 Bunguran Timur. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Bunguran Timur tahun 2026 sekaligus menyemarakkan HUT Provinsi Kepulauan Riau ke-24. Kepala SMK Negeri 1 Bunguran Timur Subihi mengatakan turnamen badminton dipilih sebagai salah satu kegiatan positif untuk menjaga kebugaran warga sekolah. Terlebih, saat ini Natuna masih berdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
10: Adapun pertimbangan kita yang pertama adalah kita pada posisi terdampak kautlah, sehingga kesehatan merupakan pilihan yang menjadi penentu dalam kehidupan kita, sekaligus mencegah tidak sakit merupakan salah satu paradigma berpikir yang tepat. Maka momentum itu kita bangun melalui kegiatan perlombaan olahraga di saat kondisi kita terdampak kautla. Pertimbangan lain antara lain yaitu, satu, kegiatan badminton ini merupakan kegiatan menjaga kesehatan fisik dan kebugaran. Jadi itulah dasar pertimbangan kita, sehingga kegiatan-kegiatan lain juga turut mewarnai dalam hal memeriahkan kegiatan HUT SMK ini, seperti di bidang akademis, nanti kawan-kawan di bidang kurikulum menggelarkan seperti cerdas cermat dan seterusnya, sehingga semua aspek dan kita lebih menonjolkan dalam aktivitas kali ini, yakni kegiatan turnamen bulu tangkis.
1: Subihi menjelaskan badminton memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan karena melibatkan gerakan berlari, melompat, hingga meregangkan otot. Selain membantu menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, olahraga tersebut juga melatih kekuatan otot serta meningkatkan konsentrasi dan refleks pemain. Menurut Subihi, turnamen badminton juga menjadi sarana prasilaturahmi dan membangun kerjasama antar sesama warga sekolah. Turnamen internal badminton SMK Negeri 1 Bunguran Timur dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 September 2026. Nelayan Mandiri Midai menggelar acara resepsi dan pembagian hadiah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu malam 19 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian permainan rakyat dan berbagai pertandingan yang digelar di Pulau Midai. Rangkaian kegiatan diawali dengan permainan rakyat pada 17 Agustus 2026, lalu yang disusul dengan turnamen futsal yang mempertandingkan kategori TK, SD, SMP hingga umum. Camat Suami Midai, Samsubahar Barerari, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan nelayan mandiri Midai menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan melalui berbagai permainan dan pertandingan. Selain futsal, rangkaian pertandingan juga diisi dengan turnamen bola voli antar desa dan instansi sepulau Midai. Pertandingan tersebut melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat di wilayah Pulau Midai, dan pada malam resepsi panitia membagikan hadiah kepada para pemenang turnamen futsal dan berbagai kategori lain. Camat Suami Midai Samsul Bahar turut menyerahkan hadiah kepada sejumlah pemenang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta dalam rangkaian pertandingan tersebut.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum periksa kami sampaikan kembali berita-berita utama. RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna bersama dengan pemerintah Kabupaten Natuna serta tim dari RSPAU Dr. Suhardi Hardiyulukito Jogja gelar kegiatan bakti kesehatan. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagai masyarakat masih mengadakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pendengar, mewakili tim redaksi Amar Tugas, saya Barizan Ahmad dan rekan sekerja Zanu Indra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Pro 1 RRI Rane di 99, masuk kami di 105,9 FM.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu pagi dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat.